0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Trafik perlahan di sekitar Lebuh Raya berikut. Lebuh Raya Utara, E6 Selatan, hubungan Tengah Elit, arah utara Putrajaya ke Bandar Saujana Putra dan USJ ke Sheffield. Lingkaran Putrajaya, persimpangan Nusa Putra ke Setia Eco Glades. E7 Lebuh Raya Ceras Kajang Grand Saga, arah utara Bandar Tun Hussein On ke Taman Santek. E9 Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya, arah utara Seri Kembangan ke Plaza Tol Mines Utara, Sungai Besi ke Persimpangan Kucai dan Salak Selatan ke Jalan Istana. Arah barat selepas Plaza Tol Lok Yew ke Jalan Istana. E10 Lebuh Raya Baru Pantai NPE, arah utara Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat Kucai Lama ke Pantai Dalam dan Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan. Ikuti had laju, jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
0: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
6: Tidak pernah berhenti.
7: Berlaku dan terus berlaku.
8: Kekejaman dan kezaliman
9: terus menimpa warga Palestin.
10: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
11: Kami menentang kezaliman.
12: Menentang kekejaman.
13: Kami di Selangor FM
14: prihatin
15: dan menentang
16: penindasan kepada Palestin.
17: Palestin.
18: Palestin.

rindu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Terus dengarkan Selangor FM, anda kini berada dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Sambung semula bersama dengan kami berdua, Ad dan juga Apis, temankan anda. Dan sekarang ini kita nak sambung semula, Ad.
2: Ya.
1: Sembang tu set.
0: Alright, Sembang tu set kita hari ni, apa makanan yang paling anda rindui apabila zaman sekolah, zaman belajar dulu? Ada yang kongsikan dekat kantin, ada yang kongsikan berhadapan dengan
2: sekolah,
0: college pun ada juga tadi. Macam siapa tadi yang suka makan
2: Tosirawa tadi?
0: Kavita. Ni ada Pak Lang Dolah hantarkan voice note ni.
3: Rindu apa tau? Nasi lemak. Nasi lemak daun pisang 5 sen.
0: Murah.
3: Satu bungkus 5 sen. Air kepal, air 5 sen. Masa Pak Lang Rajah 1. Sekolahnya sekolah tawar. Sekolahnya tawar. Sekolah nama sekolah tu sekolah kebangsaan tawar dekat rumah Perdana rumah menteri kita lah, menteri kabinet kita. Kadi Sheikh Fadir. Itu itu kenangan lah yang tak dapat dilupakan.
0: Okey, jadi itu dia yang dirindui oleh Pak Lang kita. Nak makan nasi lemak daun pisang.
2: Tak, Pak Lang rindu harga dia.
0: Oh, 5 sen eh. Okey, ada pendengar kita di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Hafiz?
0: Alhamdulillah. Cik Termizi apa khabar?
2: Ya, Cik Termizi.
0: Okey, dah makan sarapan pagi dah?
4: Ini tengah menikmati sarapan
0: tadi. Okey, cuba share sikit menu apa ini.
4: Menu dia patutnya beli nasi tu semalam. Tapi dia beli hari ini. Dia nasi ke Rabu. Mana Selasa ke Rabu lah.
0: Sepatutnya beli hari inilah.
4: Beli semalam.
0: Beli semalam.
4: Yalah, patut beli semalam ke Rabu.
0: Yalah, betul juga.
2: Ke Rabu kan.
0: Dia tak boleh hari. Hari ni tak boleh masih.
2: Dia apa? Bukan nasi Rabu. Nasi ke Rabu. Maksudnya patut beli semalam.
0: So maknanya kalau nak makan nasi kerabu,
2: kena beli hari Selasa.
0: Kena beli hari Selasa.
2: Okay. Jadi kalau nasi ni jadi ke Khamis ke lah. Khamis. Alah.
0: Aduh, macam tu pun ada. Okey, cakap sini. Makanan apa yang awak rindu zaman belajar dulu?
4: Dulu masa saya sekolah hangat. Tahun 72 saya kerja satu. 72 kerja satu sampai 77 6.
0: Okey.
4: Masa tu kenangan di sekolah rendah lah. Belanja paling tinggi 20 sen.
0: Okey. Beli apa tu, je tu 20 sen tu?
4: 20 sen yang paling seronoknya bila Pak bila rehat waktu rehat tu. Boleh beli air satu, air manis ha. Air syar manis.
0: Air
4: syar manis. Lepas tu dapat beli nasi impit kuah kacang tu kan.
0: Ada sate?
4: Yalah, kuah macam kuah sate.
2: Kuah kacang lah.
0: Tapi sate tak ada lah.
4: Sate tak ada lah. Lepas tu dapat lagi beli kuih keria seketul tu. Dengan 20 sen tu.
0: Okey. Kuih satu, air satu.
4: Dengan apa dia nasi impit.
0: Nasi impit awak ni makan pagi-pagi macam tu. Macam orang Johor. Sekolah kat Johor ke nasi impit pagi-pagi ni?
4: Sekolah di sekolah kebangsaan Sungai Tawar, Sabah Benang, Selangor.
2: Tapi ni kalau makan time raya, tapi dia tak rasa nikmat sama macam dia makan kat sekolah dulu.
0: Yelah,
2: Cik Tamizi ni sungguh.
4: Yelah, nikmat dia dia kat sekolah tu seronoknya. Kita lari. Nak beli tu berlari keluar kelas tu. Sekolah dah berlari. Lepas tu kita berebut nak dapat dulu kan. Silap-silap ada yang piringnya tu jatuh atas kepala orang pun ada.
0: Haji, nasi lemak Haji, nasi impit Haji.
2: Dia main langkah air kepala orang tu.
4: Tapi ya, seronoknya tu lah. Masa dulu dengan duit 20 sen tu nilai dia besar. Kita boleh dapat beli banyak. Sekarang ni duit 20 sen dia tengok dalam rumah ni kadang bertabur-tabur. Kadang ada mesin basuh apa semua. Zaman berubah kan.
0: Yalah. Tapi tadi Cik Termizi belanja sekolah 20 sen eh?
2: 20 sen.
0: Awak kan?
2: Tahun
0: 71.
4: 71. Tahun 72. Tahun 72 hingga 77.
0: 20 sen.
2: 20.
0: Awak kan? Singgit.
2: Zaman saya menengah masih singgit lagi boleh.
0: Saya menengah dah 5.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. 8.19 minit pagi, selamat pagi diucapkan kepada anda. Dan seketika kita nak ikuti Merafak Kasih bagi episod ke-17 Di Sebalik Pena. Dengarkan perkongsian istimewa bersama dengan Puan Nurmala binti Hamzah, bekas wartawan kanan Mingguan Malaysia. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Merafak Kasih.
2: Sebenarnya memang offer dari istana. Jadi atas inisiatif mungkin ketua pengarang at that time lah kan, Datuk Khalid tu, dia berminat dengan program tuanku pelayaran tu. So mungkin dia pun ada sikit ni dengan ni kan. So dia offer kat Mingguan Malaysia. So itulah peluang yang kita tu, kata paper lain tak dapat lah time tu kan. So kita terima dengan seronok lah. Satu benda yang momen yang orang kata, yalah, seorang anak raja yang berlayar apa mengelilingi dunia kan selama 22 bulan. Jarang yang kita dengar di kat Malaysia ni. Tapi tuanku masa tu memang dia buat benda tu. So kita ambil lah peluang tu untuk siarkan dalam Mingguan Malaysia. Dia start berlayar tu 4 Februari 1965. Perbincangan tu ambil masa lama juga dah, dalam 4-5 bulan kan kita nak uruskan tu. So kita start interview 1997. Sebanyak 35 siri dalam Mingguan Malaysia setiap Ahad. Maknanya dalam 9 bulan juga lah. Jumpa pertama kali tu masa perkenalan lah, untuk dia introduce, untuk kita perkenalkan diri sebagai reporter yang akan interview dia. Memanglah gemuruh kan. Yang kita ni wartawan kecil yang tak ada nama at the time kan, masa tu. Tapi kita ambil benda tu sebagai satu peluang keemasan lah, yang tak semua orang akan dapat, terutama wartawan kan. So bila pergi jumpa tu, biasalah yang sebelum tu juruiring dia Datuk Zakaria tu akan brief. Bila tuanku masuk macam ni, apa yang kita nak, apa nak addresskan dia semua kan. So bila dia sampai tu, terkejut lah sebab selamba je dia masuk. Lagi assalamualaikum, apa khabar, selamat pagi. Kan? Jadi gemuruh tadi tu hilang terus. Secara tidak langsung kita rasa yang dok ada di depan kita sekarang ni bukan seorang anak aja. Orang biasa yang pernah kita buat kerja meneremu ramah macam orang biasa aja. Alhamdulillah lah. Bermula dari situ kekuatan tu ada dan tanam azam lah. InsyaAllah akan buat yang terbaik selepas ini dan interview-interview yang akan datang. Bersiri, dia akan cerita daripada, contoh kalau kata dia start daripada Laut Kelang tu, katalah dia berhenti dekat mana-mana negara kan, mana-mana pelabuhan. Dia akan cerita sampai ke situ. So yang akan datang, standby untuk the next dia punya perjalanan, pelayaran tu. According menurut apa yang dia susun tu lah. Dia seorang yang, tuanku ni seorang yang bijak lah. Dia planning dia tu menepati kehendak kita. Jadi memudahkan kita nak uruskan tulisan kita tu bergantung pada apa yang dia akan cerita. Dia cerita pun macam biasa je, tak adalah macam nak, macam kita bercakap ni, macam tu je. Jadi kita rasa selesa lah. Tak adalah macam nak protokol sangat. Kalau macam tergerak nak tanya, boleh tanya anytime, dia akan jawab. Sangat mudah didekati.
1: Merafak Kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku, Daulat Tuanku.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Itu dah nyanyian daripada Aziz Harun, Randy Pandugo dan juga Naki dengan tajuk lagunya Menjadi Dewasa. Sebelum menjadi dewasa ni, kita pernah lalui zaman persekolahan, zaman universiti, zaman kolej, yang ada makanan tradisinya di kantin sekolah, di dewan makan, kalau ada yang berasrama kan. Ada juga yang teringat tentang kafe di kolej, waktu tu lah kenal cinta pandang pertamanya. Okay, mungkin kita boleh kongsikan, bukan cinta tu, tapi kita nak cerita menu yang paling anda rindui apabila zaman belajar dulu. Kata Kak Zaini ni, makanan yang paling dirindui masa sekolah dulu adalah nasi berlauk campur dengan mi. Ni dah jadi nasi ambeng. Ni dah jadi nasi ambeng kan.
1: Dah hampir-hampir dah.
0: Okay, ni ada pemanggil kita di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Abang Sadiq, apa khabar? Sihat ke?
2: Kenapa lama abang tak buka line? Abang panggil-panggil berkali-kali tak dapat masuk
0: ah. Abang lah tu lambat. Lain kali telefon awal sikit. Orang dah ada
2: abang. Kadang-kadang abang 7.40 dah panggil pun tak masuk je tak?
0: Itu.
2: 8.10 pun tak masuk juga. 8.30 pun
0: abang telefon tu semua waktu
2: gelak boy.
0: Abang telefon tu semua waktu info trafik. Memanglah tak dapat. Okey, Abang Sadiq. Abang dulu sekolah dekat mana? Science School apa? Dekat Penang tu?
2: Technical School.
0: Free School?
2: Pulau Pinang.
1: Penang, Penang Free School ke?
0: Tak, kau kena dengar dulu. Bukan, apa nama Saint sekolah Nicholas. Dia?
2: S-E-N-I-C-H-E-L-E-S. Saint Nicholas.
0: Saint Nicholas.
1: Saint
0: Nicholas School. Abang Sadiq dulu di sekolah international.
1: Sekolah orang putih lah.
0: Orang putih.
2: Orang putih lah. Yalah. Lebih kau macam engkau orang jugalah. Ada orang putih, ada Melayu kan?
0: Kami tak sekolah orang putih.
2: Habis kalau tak jadi tak sekolah orang putih, tak mana ada. Kamu boleh jadi DJ?
0: Mana ada. Kami tak sekolah putih, kami sekolah Korea. Okey, Abang Sadiq. Makanan yang paling Abang Sadiq rindu lah, zaman sekolah dulu ke, zaman belajar ke?
2: Zaman sekolah dulu.
0: Baru nak fikir lah dia ni, baru nak fikir. Lambat lah tunggu. Nasi lemak. Ala biasa, sekolah saya pun ada nasi lemak. Baik-baik sekolah Inggeris je ni.
2: Dengar dulu. Nasi lemak kari telur itik tau.
0: Alah, biasa saya ingatkan sekolah St. Nicholas tu makan chicken chop ke.
1: Chicken chop, fan chip ke.
0: Baik tak payah sekolah Inggeris macam ni.
2: Bukan, tukar masak dia orang Melayu.
0: Nasi lemak apa tadi? Kari telur itik.
2: Kari telur itik.
1: Dahsyat juga, dahsyat juga.
0: Saya telur itik saya makan nasi masak lemak.
1: Awak kena tahu, Belah Utara, nasi lemak dia memang ada kuah kari. Kalau sambal dia pun sambal dia sambal cerai je, orang utara kata.
0: Okey.
2: Kalau cahaya dia panggil seroi. Kalau pekat dia panggil likat.
0: Okey, air.
2: Air mata kasih.
0: Air mata kasih. Air Pepsi Cola.
2: Bukan. Air mata kasih tu air biji selasih lah.
0: Saya baru tahu tu. Dalam sirap, dalam sirap.
2: Dia bubur, dia bubur apa dia, biji selasih tu dalam air sirap
1: Bandung
2: lah. Jadi air serbat.
1: Jadi air serbat.
2: Itu nama dia air biji.
1: Air mata kasih.
0: Baik. Waktu tu ada kuih-kuih tak, Abang Sadiq?
2: Ataupun air persandingan.
0: Yelah. Banyak nama lah. Satu nama dah lah. Okey, Abang Sadiq, kuih. Kuih-kuih ada kuih?
2: Kuih, apa dia ni, kalau orang Kedah kata pulut sekaya.
0: Pulut
2: orang
0: sekaya.
2: Orang kata terimuka.
0: Dah syak yang sekolah St. Nicholas ni kan. Makan bahasa mewah.
2: Dia makan paling lewat, habis-habis lewat pukul 10 malam.
0: Nampak.
2: Dia ada 6 kali makan satu hari.
0: Itu aku malas sembang dengan Abang Sadiq ni, dia belagak.
2: Bukan belagak, dia realiti.
0: Iyalah.
1: Aku asrama 3 kali kot.
0: Dia pula dia kalau bercakap menekan-rekan, belagak lah tu.
2: Itu sekolah kerajaan, ini sekolah swasta.
0: Nampak belagak. Nampak. Itu aku malas cakap mengenai ni. Okey, Abang Sadiq, saya gua Abang Sadiq
2: iyalah.
0: Kalau
2: apa dia, anak kerbau, anak kambing, kalau tak gurau, janganlah jeling, ya.
1: Macam tak kena macam emosi.
0: Dia dah lah belajar. Takkan pernah kena-kan. Patut tak boleh.
1: Patut tak kena. Betul
2: lah. Kalau tak boleh gurau, tak jeling apa kau orang.
0: Yalah. Kau jangan pangkas cakap dia. Dia aja nak menang. Okey, Abang Sadiq, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Terima kasih, bang.
2: Okey, mengesah
0: saya
2: mengerapat. Terima kasih.
0: Bye-bye. Itu trademark dia. Okey, Abang Sadiq memang, dia kalau bercakap tu memang tegang-tegang urat tekak. Cakap kalau cakap dengan saya tu memang gitu. Tapi kita tahu dia bergurau tu. Tapi lain macam eh. Makan kuih sering muka. Nasi lemak, telur.
1: Tak, yang panas ni, yang panas satu hari dalam kali tu.
0: Boleh kurang 10 malam cakap. Menengking-nengking bercakap. Bukan orang tak faham. Boleh je cakap pelan-pelan kan. Okey, kejap lagi kita sambung semula. Yang mana nak berkongsikan tentang menu makanan yang anda rindui zaman belajar dulu, anda boleh kongsikan di talian WhatsApp 019-330-4425 ataupun anda boleh hubungi seperti Abang Sadiq yang mendengarkan tadi, 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Selangor FM, radio nombor 1,
1: orang Selangor.
3: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: apa lagi?
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Trafik perlahan di sekitar Lebuh Raya berikut. E11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP, Puchong Utama ke Puchong Intan, Taman Perindustrian Puchong ke IOI Puchong, Plaza Tol PJS ke Jambatan Kabel dan Jalan Majlis ke Taman Megah. Arah Selatan Pencala ke TTDI, E12 Lebuh Raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur Akleh, Jalatik ke Plaza Tol Datuk Keramat, E13 Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA, arah utara Persiaran Anggrek Mukara ke Persimpangan Kota Kemuning, Alam Impian ke Pusat Bandar Shah Alam, arah selatan Plaza Tol Seri Muda ke Lebuh Raya Shah Alam, E18 Lebuh Raya Penyuaran, trafik Lingkaran Kajang, arah barat Sungai Ramal ke Uniten dan Balakong ke The Mines. Ikuti had laju, jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sembang Tu Sen.
1: Okey, kita dah berada di penghujung Sembang Tu Sen untuk edisi hari ini 14 Oktober 2026, hari Rabu dah hari ini. Ini komen-komen daripada pendengar kita. Ada Fit Fitri dari Shah Alam. Kalau saya, menu yang saya paling rindu adalah nasi kat wok. Saya sekolah harian. Dekat sekolah saya, menu nasi kat wok tu ada waktu sekolah zaman COVID je. Lepas tu, tak tahu ke mana menghilangnya menu tu. Masa saya sekolah dulu, belanja sekitar RM4 je. Nasi RM3, air RM1. Oh, maknanya kalau sekolah zaman COVID ni, awak lebih kurang usia sekarang 25-23 macam tu. Kan? Okey, terima kasih Fitri. Ada juga komen daripada Maisarah di Sungai Buloh. Saya suka kuih keria yang makcik kantin jual. Gula dekat luar tu melekat dekat jari. Lepas makan kita jilat jari sendiri. Sekarang susah nak jumpa yang rasanya betul-betul sama. Kalau jumpa, memang saya akan beli lebih daripada satu.
2: Dia makcik tu guna ubi banyak tu.
1: Oh iya ke?
2: Dia keria ni kalau ubi lebih daripada tepung memang padu.
1: Okay. Dia tak boleh guna ubi je ke?
2: Kalau ubi saja pun boleh. Tapi orang niaga jarang lah, pasal kos lah kan.
1: Faham. Okey, siapa lagi?
2: Muhammad Danish, Sepang. Saya rindu nasi ayam di Cafe College. Setiap hari Selasa sahaja gerai tu jual nasi ayam kegemaran saya. Kalau terlambat turun memang habis. Oh lama. Dia teringat macam zaman saya sekolah kan, saya cakap tadi seminggu sekali je makan ayam kan. Tapi sekarang ialah ayam kan.
1: Yalah.
2: Sekarang tengah bulan
1: hari-hari
2: pergi beli nasi ayam. Kan punya sombong kan. Ayam pun tak nak.
1: Nak makan nasi ke?
2: Jadi murah.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi berdua.
1: Selamat pagi Kak Dewi. Okey, Kak Dewi sekolah kat mana dulu Kak Dewi?
3: Saya dulu sekolah kat Morib.
1: Okey, Kak Dewi pernah melanjutkan zaman college ke, universiti ke?
3: Alah, apa yang murah ajalah. Ngajar orang sekolah.
1: Okey, saya tak dapat tangkap lagi. Tu tak, maksud saya lepas sekolah, Kak Dewi melanjutkan pelajaran ataupun kat sekolah menengah je?
3: Sekolah menengah je.
1: Okey, so kita nak tanya pasal kantin sekolah ha. Kantin sekolah, sekolah rendah dulu. Apa makanan yang paling Kak Dewi suka makan?
3: Kari pap bom.
1: Kenapa panggil kari pap bom? Dalam tu ada bom ke?
3: Dalamnya apa, karipap tu intinya penuh.
1: Penuh. Kalau inti penuh, orang tak panggil inti karipap dah. Orang panggil inti fadan. Lagu. Okey, sekolah menengah apa pula Kak Dewi paling rindu lah makanan dekat kantin sekolah menengah tu?
3: Makanan kuih.
1: Makan kuih je.
3: Suruhkan apa, buatan tangan sendirilah.
1: Saya ingatkan buatan AI. Okey. Tapi Kak Dewi memang makan kuih je pergi sekolah eh?
3: Adik-beradik ramai 11 orang.
1: So nasi makan kat rumah eh?
2: Betul.
3: Nasi makan kat rumah balik.
1: Orang perempuan memang dia tak makan sangat.
2: Betul.
1: Selalu yang kantin ni yang berpusu-pusu, Orang lelaki lapor.
2: Macam lah kat rumah tak ada makanan juga. Macam tak pernah kita makan kan.
1: Tapi orang perempuan dia memang makan macam tu. Makan sandwich pun cubit-cubit kan.
2: Boleh share.
1: Boleh share. Saya kagum lah. Lepas tu air Kak Dewi beli ke bawa dari rumah bekal?
3: Air bawa
1: dari
3: rumah.
1: Air kopi ke, air teh macam tu lah.
3: Air susu.
1: Okay. Memang ni anak toki lembu. Okay, Kak Dewi. Terima kasih Kak Dewi. Assalamualaikum.
2: Jaga diri. Bye-bye.
1: Alright. Itu cerita daripada Kak Dewi. Jadi terima kasih kepada anda yang sudi berkongsi pada hari ini. Memang betul kata orang, kadang-kadang bukan makanan yang kita rindu, tapi kenangan di sebaliknya. Jadi terima kasih kepada anda yang berkongsi cerita bersama dengan kami dari Sembang Tu Sen di Selangor FM. Pagi hari ini, apapun makanan kegemaran anda dulu, kenangan itulah yang menjadikan zaman belajar begitu istimewa.
2: Bila kita sudah dewasa, barulah kita sedar bahawa ada rasa yang sukar dicari semula.
1: Betul.
2: Kan?
1: Jadi ada masa tu, nikmatilah
2: semasa itu
1: dan hargailah semasa itu. Okey, selepas ini kita akan berjumpa dalam jam yang keempat, jam yang terakhir tugasan kami Sembang Tu Sen dah settle. Dan kita akan sambung dengan info semasa di Tertarik Kopi O jam yang keempat, Selangor FM, radio nombor 1,
2: orang Selangor.

0: Satu minggu, satu siram. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Hai, saya Najatif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan di pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa buat tanya? Biarlah saya jawab.
2: Duduk, berani duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Azulon par jahan jaye takrana zaruri hai. Banda zinda ho to zinda nazar aana zaruri hai. Banda ho to zinda ho.

0: Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Marafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Baik, seperti mana yang kita sedia maklum, sempena 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, 25 tahun juga menaungi negeri Selangor Darul Ihsan ini, kami di Selangor FM menyediakan program-program yang menarik.
2: Ya, betul.
1: Dan pada hari ini kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita, terpahat dalam setiap detik perjalanan kasih dan sayang dan kesetiaan rakyat kepada Sultan yang dikasihi, sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Seluruh rakyat khususnya kaki tangan dan orang ramai yang berkunjung ke bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
2: Shah Alam,
1: bangunan SUK
2: lah.
1: Anda dijemput untuk bersama-sama menyemarakkan juga Pohon Kasih
2: Selangor. Dengan menitipkan ucapan, doa dan harapan tulus buat Tuanku, hinggalah ke Pohon Kasih Selangor di lobi. Singgahlah. Ke Pohon Kasih Selangor di lobi bangunan
1: Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Untuk anda titipkan doa, ucapan, abadikan rasa, zahirkan kasih buat Tuanku. Jadi kepada anda yang mungkin ada urusan di bangunan Suki Salam
2: tu, boleh singgah sini.
1: Boleh singgah di tempat di lobi
2: bangunan
1: SUK, iaitu untuk menyemarakkan Pohon Kasih Selangor dengan menitipkan ucapan dan sebagainya. Jadi daulat Tuanku, kepada anda sempena nak menyambut Jubli Perak Pemerintahan Tuanku ni, kita di Selangor FM menyediakan info-info yang terkini. Anda boleh ikuti hari-hari bersama dengan Selangor FM dengan rancangan-rancangan yang menarik disediakan khas untuk pendengar di Selangor FM, Radio No. 1
2: Orang Selangor.

0: Assalamualaikum, Patik Muhammad Surama bin Zuki dari Subang Jaya mengucapkan setinggi-tingginya tahniah buat tuanku sempena Jubli Perak Pemerintahan Sultan Selangor. Bagi Patik sebagai rakyat Selangor, tuanku bukan sekadar seorang pemerintah tetapi juga menjadi simbol perpaduan dan kebanggaan negeri Selangor. Patik sangat menghargai segala jasa dan keprihatinan tuanku selama ini. Semoga tuanku terus dikurniakan kesihatan, kekuatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Harapan Patik Selangor akan terus maju, aman dan makmur di bawah naungan tuanku. Selamat Jubli Perak, tuanku, daulat tuanku.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selamat pagi, diucapkan kepada anda. 9.51 minit pagi, kami dah berada di penghujung tugasan temankan anda dalam segmen Tertarik Kopi O ataupun TTKO bagi edisi hari ini 14 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Rabu. 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah bagi minggu ke-39 tahun 2026 bersama dengan saya Hafiz Rizwan dan juga Ad. Selamat, terima kasih Ad. Dua hari saya sunyi borak-borak seorang-seorang aja. Ini hari kita kawan lah.
1: Jangan risau, saya akan temani anda sampai hari Jumaat.
0: Hari Jumaat cantik bersama dengan Ad. Saya tak adalah kalau macam tu.
1: Gitu pula.
0: Tukar.
1: Janganlah. Awak tetap tahu rumah.
0: Baik, kita nak ingatkan juga kepada anda, suka-suka juga, dengar-dengar juga lagu-lagu favorite dalam carta Hits 20
1: setiap FM setiap hari Sabtu. Anda boleh undi lagu-lagu kegemaran anda. Betul. Di Facebook Selangor FM ataupun Instagram Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9.
0: Okey, hari ni dah hari Rabu dah, kedudukan akan berubah apabila akan masuk hari Sabtu. Jadi jangan lupa buat-buat kerja yang mana nak pastikan lagu-lagu kegemaran anda tu terus kekal dan berada dalam carta Hits 20 di Selangor FM. Tolong undi banyak-banyak. Cara undi tadi yang Ad bagi tahu tadi. InsyaAllah esok kami akan kembali temankan anda. Kami akan temankan anda seawal jam 6 pagi. Dan selepas ini, ya betul, yang menekan-nekan dekat dekat WhatsApp ni, Ida kan? Ya, Ida selepas ini akan temankan anda bermula jam 10 pagi sehinggalah 3 petang dalam Hello Selangor. Dan jangan lupa juga tepat jam 10 pagi kita akan bersama dengan wartawan yang bertugas untuk buletin Selangor FM jam 10 pagi. Kami minta diri dulu. Assalamualaikum.
1: Jaga diri baik-baik.
0: Bye-bye.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: ECRL Fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China terus sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Jadi, sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Rancangan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada 270 juta ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Bakla, Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit segmen Hello Selangor.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi untuk temankan anda merusi ruangan Hello Selangor. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Apis untuk pagi ini, DJ Apis dan juga DJ Art yang telah pun selesai menemani anda merusi ruangan teh tarik kopi. Oh, jadi 5 jam seterusnya ini Ida temankan anda pula dengan barisan lagu-lagu terbaik dan info dan juga maklumat terkini yang ingin Ida kongsikan dengan anda. Ini dia Unggu Dilema.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Apa peribahasa kita hari ini ya?
4: Didengar ada, dipakai tidak.
3: Maksudnya apa?
4: Nasihat yang dipersia-siakan.
3: Contohnya?
4: Saya tidak akan menasihatinya lagi. Sudah banyak kali saya bagi nasihat, dia buat juga. Kerana semua nasihat itu didengar ada, dipakai tidak.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Pengantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
6: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
7: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
6: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
7: Satu portal, pelbagai suara.
6: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
8: Good evening, sayang. It's your boy, C to the P.

Jangan ucap selamat tinggal, ya. Jangan ucapkan selamat tinggal untuk Ida lagi lah. Sebab Ida baru je di jam yang pertama ini. Baru sahaja nak menemani anda. InsyaAllah sehingga pukul 3 petang nanti. Baiklah, sambil-sambil itu juga kita nak kemas kini mengenai status bacaan IPU di mana 27 kawasan catat IPU tidak sihat. Setakat pukul 9 pagi tadi, di mana sebanyak 27 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini, dengan Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177. Dan menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar di Johor, selain Pasir Gudang, Kota Tinggi merekodkan bacaan IPU 166, Lakin 164, Pengerang 162, Batu Pahat 154, Kuang 152 dan Tangkak 151. Dan bagi kawasan Selangor, antara yang terlibat juga adalah di Klang 173, Johan Setia 173, Banting 160, Shah Alam 159 dan Petaling Jaya 154. Manakala di Kuala Lumpur melibatkan Cerah 168 dan Batu Muda 164. Juga mencatatkan bacaan tidak sihat di Putrajaya 165. Jadi pastikan kalau kawasan anda yang sekarang anda sedang duduk ataupun tengah bekerja ke, kan, di rumah ke, di kawasan sekitar anda, kalau bacaan tinggi, pastikan kalau nak keluar rumah, pakai pelitup muka dan lindungi golongan yang paling berisiko lah, antaranya warga emas, anak-anak, kanak-kanak, juga terlibatlah, okey. Jadi apapun, sekarang ini kita nak layan dulu lagu daripada Ellie Mazlin dan Drama Band, Now You Know, lagu terbaru juga di Selangor FM.

0: FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Saya Manal dari Denai Alam. Sebagai ibu, saya sangat bersyukur dan berterima kasih bila bantuan awal persekolahan ini naiklah. Dengan kos saya hidup sekarang, bantuan ini memang sangat-sangat membantu saya. Macam sebelum ni anak saya seorang, jadi saya tak rasa sangatlah 150 tu. Tapi bila anak saya dah jadi dua orang tu, yang sebelum ni 300 bila naik 400, kita rasa kurang, terbeban sikit lah kan. Apatah lagi keluarga yang ada sampai 5 orang anak, 6 orang anak. Dan apa yang saya lihat, bantuan ni sebenarnya membantu ramai orang. Tak kisahlah sama ada daripada B40, M40 dan T20 juga. Rasa dengan nilai RM200 ni sangat-sangat membantu sebenarnya. Itu sahajalah pendapat

0: anda. Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dan Selangor FM di 100.9 Timbang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan
0: Intai Dapur.
1: Baiklah, untuk hari ini kita bukan nak ajar cara masak nasi lemak, tapi kita nak kongsikan dengan anda menerusi Intai Dapur 5 tips supaya nasi lemak sedap. Pastinya kita nak nasi lemak yang wangi, lembut dan cukup lemak. Ada beberapa tips nasi lemak yang sedap dan boleh dicuba untuk menghasilkan nasi yang lebih menyelerakan. Rasanya bukan sekadar pada santan semata-mata, tetapi juga pemilihan beras dan cara menggunakan bahan tambahan. Yang pertama, gunakan beras wangi. Di mana pemilihan beras memainkan peranan penting untuk menghasilkan nasi lemak yang sedap lah. Penggunaan beras wangi bagi mendapatkan aroma yang lebih menyelerakan. Jika menggunakan beras biasa, boleh campurkan sedikit beras pulut untuk membantu menghasilkan tekstur nasi yang lebih melekit. Okey, beras basmati bukan pilihan yang disarankan untuk kaedah ini. Yang nombor dua, pilih santan segar, tak perlu tambah minyak. Santan menjadi antara bahan utama yang menentukan rasa lemak nasi lemak. Santan segar boleh digunakan tanpa perlu menambah minyak kerana santan itu sendiri mengandungi lemak semula jadi. Selain membantu memberikan rasa lemak, santan segar juga menyumbang kepada aroma nasi yang lebih menyelerakan. Yang ketiga, koyakkan daun pandan sebelum dimasak. Jangan lupa masukkan daun pandan ketika memasak nasi. Dan daun pandan dikoyakkan terlebih dahulu jika mahu menyimpulkannya. Ramas atau tumbuk perlahan supaya aromanya lebih mudah keluar ketika nasi dimasak. Yang keempat, masakkan halia dalam kuantiti sederhana, di mana halia juga boleh digunakan untuk menambahkan aroma nasi lemak. Caranya, ketuk sedikit halia sebelum memasukkannya ke dalam periuk nasi. Namun jangan terlalu gunakan terlalu banyak. Kalau kuantiti halia yang berlebihan boleh mengatasi aroma daun pandan dan santan, sedangkan kedua-duanya antara bau yang diharapkan dalam nasi lemak. Hidoklah bau halia je, jawab. Okey. Jadi yang nombor lima, goreng bawang ros separuh masak. Ini satu lagi tip yang boleh dicuba untuk mendapatkan nasi lemak yang lebih sedap, di mana penggunaan bawang ros kerana rasanya yang lebih manis. Goreng bawang ros hingga separuh masak, kemudian toskan sebelum dimasukkan ke dalam periuk nasi. Bawang putih pula tidak diperlukan untuk kaedah ini. Itu dia antara tips untuk dapatkan nasi lemak yang harum dan menyelerakan. Semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
4: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
6: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, iCall, iSihat dan iDuit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilih

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11 pagi, kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Tapi seketika ini kita nak beri laluan untuk jendela info. Jadi sekarang ini dah nak perkenalkan kepada anda tetamu kita yang sudah pun berada di konti, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Sahar selaku Ketua Bahagian Dakwah dan Daerah Sektor Baitulmal Maiz. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, jadi ya. Berjumpa kita lagi hari ini Ustaz. Ya,
2: alhamdulillah.
1: InsyaAllah kita nak Ustaz sendiri akan berkongsi dengan anda mengenai urusan pusaka usah ditangguh. Jadi Ustaz, sebelum tu, apakah yang dimaksudkan dengan harta tak alih dalam konteks pengurusan harta pusaka Islam, dan apakah jenis harta yang lazimnya termasuk dalam kategori ini?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya mengucapkan selamat datang. Tiba-tiba pula saya kata selamat datang pula. Selamat tiba. Sempena musim jerebu ni kan. Manalah tahu radio tutup tiba-tiba pula kan.
1: Tak mungkin.
2: Sekolah tutup kan.
1: Macam mana pun kita kena berusaha jugalah hadir ke konti ini
2: untuk menyampaikan info. Baik. Alhamdulillah, pertamanya bila kita cerita pasal harta pusaka, kita nak fokus berkaitan dengan harta tak alih. Okay. Apa dia harta tak alih ni? Harta tak alih ni, contoh antaranya berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan rumah, berkaitan dengan kita punya apartment kita ke kondominium kita. Itu disebut sebagai harta tak alih ataupun benda yang tidak boleh dialihkan.
1: Okey.
2: Kalau harta alih ni benda yang boleh dialihkan. Duit boleh alih.
1: Boleh alih.
2: Kenderaan boleh alih. Maksudnya benda-benda yang boleh dialih tu disebut sebagai harta alih. Harta tak alih ni berkaitan dengan tanah. Ada isu berkaitan dengan tanah ni, dia macam-macam isu. Sebab bila kita nak bincang pusaka, sebab tu dalam kaedah pengurusan pusaka ni, kita kena faham status harta tak alih itu. Dari segi sudut undang-undangnya, kalau bab pembicara pusaka ni berkaitan dengan hukum faraidnya, kita kena tahu status harta tak alih tu bagaimana yang disebut. Bagaimana kita nak uruskan itu dia.
1: Okey, jadi bagaimanakah proses pembahagian harta tak alih ini? Seperti yang Ustaz sebut tadi, rumah, tanah kediaman dan tanah pertanian dilaksanakan mengikut hukum faraid apabila seseorang pemilik itu meninggal dunia.
2: Okey, pertama sekali, dalam urusan pusaka ada perkara-perkara yang perlu kita selesaikan. Dalam Quran sebut mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Sebelum, selepas apa, urusan pusaka ni adalah selepas urusan wasiat si mati, hutang si mati. Selesaikan hutang-hutang. Termasuklah harta tak alih tu. Rumah tu ada hutang tak? Kalau ada hutang memang kena selesaikan. Nak guna harta siapa? Harta si mati.
1: Okey.
2: Kalau kata Ustaz, rumah si mati ni ada rumah saja, tak ada harta lain, macam mana? Maknanya nak tak nak kena jual. Kena jual, berapa dia boleh cover balik hutang tu? Contohlah kata dia ada hutang dengan bank lagi RM200,000. Dia jual-jual dapat contoh RM230,000. So maknanya dia bayar hutang bank RM200,000, ada balance RM30,000. So RM30,000 tu jelah yang diagihkan secara faraid. So kalau kata habis Ustaz, macam mana kalau saya nak duduk rumah tu? Maka kita kena belilah. Kita kena beli, maka kena selesaikan hutang si mati, bayar, beli, dan baki keuntungan itu barulah dibagikan kepada waris-waris faraid. Itu dunia prosedur. Sebab tu, kalau kita beli rumah, sebaiknya mesti ada jaminan hutang. Jaminan hutang ni apa? Yang kita selalu dengar MRTA lah, MRTT, yang kita beli rumah tu kan, yang ada skim takaful. So kena ambil. Kalau kita rasa macam, nanti kalau aku mati, nak mudah senang cerita, urusan hutang aku selesai, ambil MRTT. Jangan MRTA, MRTA ni conventional, ambil yang takaful. So, kalau kata kita buat pembiayaan perumahan 30 tahun, ambillah skim MRTT tu 30 tahun. Sebab tu kalau kita buat pembiayaan, kita buat beli rumah, kita tengok takaful yang kita carum tu berapa tahun. Kadang-kadang, bank hanya bagi 10 tahun saja MRTT. So lagi balance 20 tahun, kita tak follow up, kita tak tahu, rupa-rupanya 20 tahun lagi tu masih apa tiada lagi takaful di situ. Ha, yang ni yang kita pemilik-pemilik rumah kena buat semakan lah. Kita punya jaminan hutang tu dah berada tempoh yang sepatutnya berapa tahun. Kalau tak ada, cepat-cepat pergi cari ejen takaful. Oleh macam, saya bukan ejen takaful ya tuan-tuan. Saya tuan-tuan ingat saya ejen takaful. Tak, kita yelah sebab penting juga kadang-kadang kita kena tahu pasal takaful ni. Aha. So apa benda yang perlu kita cover. Macam contoh kenderaan kan. Kenderaan pun sekarang dia ada auto life. Maksudnya, kalau kita tak ambil auto life, contoh kita buat pembiayaan 9 tahun. Tiba-tiba berlaku kematian kepada kita dalam tahun keempat, kelima. So ada balance hutang tu, kena bayar tak? Kena bayar. Nak pakai duit siapa? Duit semati lah. Kalau tak ada duit semati, maka menjadi hutang yang tertangguh. So kaedah yang kita nak buat jaminan hutang tu melalui auto life, melalui ambil takaful. So kalau dalam tahun keempat, kelima kita meninggal, ada balance lagi empat tahun, maka takaful akan bayar balik hutang-hutang cover tu. Itu yang perancangan kewangan tu sangat penting. Dia cerita pusaka, pada masa sama perancangan kewangan pun sangat penting.
1: Baik. Tapi Ustaz, bagaimana pula yang perlu kita lakukan sekiranya tanah ataupun rumah pusaka yang dimiliki oleh beberapa orang waris tetapi terdapat waris yang enggan jual ataupun bersetuju dengan pembahagian harta tersebut?
2: Oh, tu payah agak tu. Jadi macam ni lah, kata kita, mak kita ada rumah pusaka sebiji, adik-beradik 10 orang. Lepas tu Abang Long kata apa, oleh kerana Abang Long ni Abang Long, biarlah Abang Long duduk rumah ni saja. Padahal adik-beradik pun geram juga. Kalau ikutkan, kami pun nak rumah ni juga. Tapi Abang Long kata, saya tak nak jual, saya nak duduk. Takkan 10 orang nak duduk ke situ? Ini yang kata, dalam bab pusaka ni, perbincangan di kalangan waris-waris sangat penting. Kalau tak ada kerjasama di antara waris, payah. Sebab tu kadang-kadang, adalah satu kes yang kita terima lah kan. Kes yang saya cerita ni, sampai ada waris-waris kata apa, Ustaz, kami tak boleh nak uruskan pusaka sebab Abang Long tak pergi sama. Kan? Lepas tu Abang Long kata, langkah mayat dia dulu. Dia cakap macam tu tau. Lepas tu dia, waris tanya, macam mana Ustaz? Saya kata, tunggu dia matilah. Lepas tu bawa langkah. Bawa boleh selesai. Nak ceritanya, dalam kes pusaka ni, waris kena bagi sama. Cumanya, ada saya dapat info lah berkaitan dengan urusan pejabat pusaka kecil. Menyatakan bahawa, kalau waris yang tidak bagi kerjasama, maka waris-waris yang bagi kerjasama, buat permohonan macam biasa. Nanti masa datang perbicaraan tersebut, waris kena maklum kepada pegawai pusaka, ada waris yang tidak memberi kerjasama, maka haknya itu akan diserahkan kepada Baitul Mal atau Amanah Raya sebagai pemegang amanah. So maknanya kalau dia nak tutup, dia kena pergi lah Baitul Mal ke, dia kena pergi Amanah Raya ke. Sebab tu itu kepada waris yang tidak beri kerjasama. Sebab tu waris kena bagi sama dalam kes pusaka ni.
1: Untuk nak capai kata sepakat.
2: Ya, betul.
1: Ustaz kan? Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi menerusi jendela info.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Masih lagi menerusi jendela info. Okey, mengenai urusan pusaka usah ditangguh. Jadi ustaz, kita nak tahu juga bagaimanakah kedudukan waris yang ingin mengambil alih atau menebus bahagian harta tak alih milik waris lain, dan apakah kaedah yang boleh digunakan supaya transaksi tersebut mematuhi hukum syarak.
1: Okey. Pertama sekali, waris-waris jangan stres-stres. Sebab musim psikologi ni kan.
0: Kita baru saja menyambut hari mental sedunia.
1: Ya,
0: pada 10 Oktober. Semalam pun di RTM kita ada hari psikologi RTM.
1: Itu yang bagus sebenarnya. Kena ada hari macam tu. Kalau tidak, siapa nak check mental kita kan? Okey. Dan okay. Bila cerita pasal pusaka ni, boleh jadi mental juga kadang-kadang kan. Sebab
0: betul,
1: waris tak bagi kerjasama. Jadi emosional dan sebagainya. Betul. Sampai berbalah dan sebagainya. Sebab itulah dalam kes pusaka ni, kita kena ingat, harta ni kita mewarisi secara percuma saja. Harta tu siapa yang cari? Mak ayah kita. Kalau mak ayah kita yang usahakan kan. So kita ni hanya mewarisi saja. So maka waris-waris janganlah menidakkan hak waris-waris yang lain. Dengan alasan saya jaga mak lah, apalah, saya kena dapat lebih. Jangan guna alasan macam tu. Kalau kita guna alasan macam tu, nurse pun dapat lebih jugalah. Sebab nurse jaga mak kita kan. So, dalam perbincangan contoh berkaitan dengan waris-waris lain, kita nak tebus dan sebagainya. Antara kaedahnya contoh, saya buat contoh mudah. Kita relate case tadi, contoh. Tadi ada sebiji rumah, ada 10 beradik. Katalah Abang Long tu nak duduk di rumah tersebut. Maka Abang Long kena nilaikan rumah tu berapa. So, bila dah tahu nilaiannya, contohlah RM500,000, pecah kepada 10 bahagian ke, contohlah. Saya ambil katalah, 10 orang ni semua 10 lelaki kan. Pecah kepada 10 bahagian, maka Abang Long yang nak duduk di kawasan tu, bayar kepada adik-beradik mengikut kaedah hukum faraid tu. Nilaian faraid. Kalau adik-beradik kata apa, tak apalah Abang Long, abang bayarlah berapa saja. Itu menunjukkan waris-waris kita dalam keadaan yang baiklah. Dia tidak berkira. Dalam dalam hukum faraid disebut takharush, melepaskan hak. Tapi dia melepaskan hak mungkin meletakkan nilai yang bukan nilai yang semasa. Mungkin kata, tak apalah abang, saya lepaskan hak, tapi abang bagilah ikut nak bagi berapa. Maksudnya dia tak kisah. So maka di sini ada kaedah penyelesaiannya. Cumanya kadang-kadang bila Abang Long nak bayar, tengok, eh, aku pun tak ada duit nak bayar macam mana. Sebab itulah kadang-kadang benda tu tak selesai. Dia gini, dalam bab nilaian tu satu part lah. Dalam bab bicara, kena buat juga. Supaya apa nama, harta pusaka tu tidak menjadi kematian ataupun urusan pusaka yang berlapis. Contoh, contoh. Katalah mak kita meninggal dunia. Kita cakap dengan adik-beradik, tak apalah, tak payah bicara dulu. Siapa nak duduk rumah mak, nak kumpul-kumpul bersama, datanglah contoh. Lepas tu, sampai pula peringkat kita, adik-beradik kita meninggal dunia. Sebab semua dah berusia, meninggal dunia. Bila adik-beradik kita dah meninggal dunia, jatuh pada siapa? Anak-anak kita. Anak-anak kita akan tanya, tanah ni, rumah ni siapa punya? Sekali semak-semak, nama nenek dia punya. Bila nama nenek punya, siapa waris-waris dia? Cucu-cucu tadi, semua waris. So, jadi waris yang ramai. Waris yang panjang. Sebab tu dalam kes pusaka ni, tu yang kita punya tajuk pusaka tu, urus pusaka usah tangguh. Kalau tangguh, dia akan jadi waris yang ramai. Akhirnya, endingnya nanti, kita bimbang ada yang cucu-cucu menafikan hak sepupu-sepupu dia yang lain, cucu-cucu yang lain. So kita tak nak macam tu. So dalam urusan pusaka ni, dia ada

0: kekayaan harta tanah itu mesti bawah 5 juta. Kalau lebih 5 juta akan pergi ke pejabat pusaka kecil.
1: Okay.
0: Pejabat pusaka besar. Pusaka kecil bawah 5 juta. Kalau lebih 5 juta ke mahkamah tinggi sivil. So kita kena tahu prosedur tu. Bukan macam kita sembang adik-beradik. Okey, mak dah meninggal ni, tanah ni macam mana? Hang ambil sana, hang ambil sana. Dah selesai. Tak selesai. Selagi mana geran si mati belum ditukar kepada nama orang yang hidup, tak selesai.
1: Baik, ustaz, daripada implikasi undang-undang dan hukum syarak, kita nak tahu juga apakah implikasinya dalam hukum syarak sekiranya tanah pusaka tidak dituntut atau tidak diuruskan oleh waris dalam tempoh yang lama sehingga berlaku kematian berlapis dalam kalangan waris.
0: Itu yang saya sebutkan tadi. Dia akan jadi penafian hak. Kita memang waris-waris menafi hak. Tapi ada orang tanya juga, ustaz, kalau kita tak uruskan pusaka mak kita, contoh kan, dalam geran tu ada nama mak kita lagi, arwah bapak kita, si mati terseksa tak? Selalu soalan-soalan macam tu. Si mati terseksa tak, ustaz? Kami adik-beradik gaduh ni terseksa tak? Si mati terseksa tak? Saya kata si mati tak terseksa. Yang terseksa waris. Sebab waris berbalah tak habis-habis. Si mati urusannya dekat dunia selesai. Selesai dah. Cuma dia sedih lah harta yang ditinggalkan ini untuk dimanfaatkan oleh waris-waris. Tapi waris duk balah dan sebagainya. Sebab tu kesannya kalau kata kita melewat-lewatkan, menangguh-nangguhkan, akhirnya nanti kita bimbang akan ada waris yang menafikan hak waris-waris yang lain. Sebab itulah Al-Quran sebut, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta secara batil. Walaupun kita tahu ini kan harta mak kita, ini kan harta nenek kita, tapi pada masa sama dia dah menafikan hak. Tak bolehlah.
1: Baik ustaz, apakah pilihan penyelesaian yang tersedia sekiranya nilai tanah ataupun rumah pusaka tidak boleh dibahagikan secara fizikal mengikut bahagian faraid setiap waris, khususnya bagi tanah yang mempunyai keluasan kecil?
0: Itu yang payah tu. Lain kali cek tanah besar sikit. Lain macam betul lah. Yelah, kadang-kadang contoh rumah flat kan, rumah pangsa, anak ramai, macam mana nak bahagikan kan? Di sinilah waris-waris kena bincang siapa nak duduk. Kalau kata ada salah seorang nak duduk, kena nilaikan. Nilaikan, bayar yang nak duduk tu, kena bayar kepada waris-waris yang lain. Tapi janganlah bayar waktu sekarang. Buatlah urusan bicara permohonan bicara pusaka. Macam saya sebutkan tadi, buat permohonan melalui myland.gov.my, pejabat pusaka kecil. Isi maklumat, data. Tunggu sampai pegawai pusaka panggil. Dia akan email lah, by email ke telefon, panggil kita bicara pusaka. Maka dia akan berhimpunnya waris-waris dekat pejabat pusaka kecil itu. Maka pegawai pusaka dia akan tanya, siapa nak duduk rumah ni? Rumah pangsa, rumah flat ni kan? Ataupun rumah apartmen ke? Ataupun tayang kecil? Sebab mana boleh duduk ramai-ramai? So mesti akan tanya, mesti akan ada salah seorang waris kata, tak apalah saya duduk. So bila dia duduk, bagaimana kaedah waris-waris yang lain? Hak waris-waris yang lain? Kita bayar pampasan. Dengan nilaian semasa. Jangan nilaian tahun zaman Perang Jepun. Ada orang tanya, ustaz, boleh tak kita pakai nilai lepas? Banyak cantik. Contoh, ada satu kes rantai kemas, mak dia punya barang kemas. Banyak tau. Berkilo lah, sekilo lebih kat lah. Sekilo lebih. Orang dulu punya rantai emas kan tebal-tebal.
1: Betul.
0: Kan dia punya lipan bara lah, apa semua kan. Sekarangnya yang halus-halus je kan.
1: Betul.
0: Banyak dia orang. Timah sekilo lebih. Lepas tu, bila ada waris perempuan nak beli, dia ada empat beradik. Perempuan seorang je, tiga lelaki. Perempuan nak beli, dia kata, saya nak beli, tapi saya nak beli harga masa mak saya beli. Oi, banyak cantik. Mana boleh? Tak boleh, kena harga semasa. Sekarang emas pun mahal. Katalah satu kilo. Satu kilo, katalah kita darab dengan RM500, satu gram emas. Berapa satu kilo? RM50,000, lebih kurang macam tu lah. Banyak lah.
1: Kalau ikut harga yang dulu, ustaz, semua orang nak.
0: Semua orang nak. Bukan orangnya, kita pun nak. Kan? Mana boleh? Sebab itulah zakat tu kena bayar ikut harga semasa. Itu yang kadang-kadang bila kita kata, ustaz, boleh tak kalau kata saya nak ikut harga zaman dulu? Tak boleh. Saya siap kira lagi. Kalau 500 satu gram, satu gram emas sama dengan RM500. Katalah satu kilo yang emas yang cerita tu, lebih kurang setengah juta tau. Yang tukang kira dapat apa? Tukang kira dapat kira je lah kan. So maknanya, kalau yang perempuan tu nak, dia kena bayar kepada adik-beradik.
1: Dan dengan ikut harga semasa.
0: Dengan harga semasa. Bukan

0: Harga zaman perang Jepun.
1: Okey.
0: itu. So maknanya gitulah kaedahnya. Rumah pun macam tu juga. Kalau kita nak duduk rumah tu, bayar harga semasa.
1: Harga semasa. Yeah. Okey, jelas. Okey, baik Ustaz, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi.

0: Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam jendela info. Okey ustaz, kita nak tanya ini mengenai peranan Baitulmal Majlis Agama Islam negeri dalam pengurusan harta takalih pusaka, khususnya apabila si mati tidak meninggalkan waris yang berhak atau terdapat bahagian harta yang menjadi hak Baitulmal.
1: Baik, yang ini penting tuan-tuan. Sila pendengar dan Allah sekalian yang berada di Selangor dan saya dengar yang tengok di luar Selangor pun ada, tengok FB Live kan. Ni ada yang WhatsApp saya tadi tu kan. Macam kan. Maknanya peminat Radio Selangor tu ada.
0: Belum dengar, belum lagi dengar RTM Click.
1: Satu dunia kan. Baik. So kena faham ya. Bila mana kita tiada waris yang menghabisi. Contohlah saya buat contoh. Kalau katalah kita berkahwin, kita ada anak perempuan seorang saja. Tak ada waris lain. Katalah sepupu dia ke apa semua tak ada. Yang ada anak perempuan seorang. So secara faraid anak perempuan dapat setengah bahagian. Setengah lagi jatuh kepada Baitulmal. Itu hukumnya di situ. So bagaimana kalau kata anak yang seorang ini dia nak menuntut? Maka di sinilah kena buat penebusan pusaka melalui Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. So kalau kata di Selangor, di Majlis Islam Selangor lah, di Baitulmal Selangor lah. So di situlah kita akan bagi surat penawaran, kita akan tengok nilaian dan sebagainya. Macam ada satu kes saya ingat, ada seorang suami ni, dia berkahwin dengan isteri dia. Isteri dia ni, dia dah kahwin lama tak ada anak. Dan isteri dia ni mu'alaf. Dia dulu daripada bukan Islam, masuk Islam. So suami selalu sakit. Bila suami selalu sakit, isteri lah yang jaga. Selalu macam tu. Kalau isteri sakit, suami buat donor. Tiba-tiba
0: ustaz
1: macam kena je ustaz. Tak, bukan buat donor. Maksudnya suami buat donor tu, suami tanya nak beli apa.
0: Itu je kan. Gitu kan.
1: Dia tak pecik-pecik kepala.
0: Dia wanita ni dia lebih teliti lah ustaz.
1: Kalau lelaki tanya awak nak makan apa, saya belikan bungkus siap-siap. Itu buat donor. Okay. Lepas tu bila dia fikirkan, dia rasa macam suami ni akan pergi dulu. Kan orang selalu tengok kalau kematian pasangan ni selalu suami akan pergi dulu kan. Kalau saya, jangan saya dululah. Tiba-tiba kan. Lepas tu katalah dia cakap, dia fikir, itulah ustaz, saya buat hibah pada isteri. Dia buat hibah pada isteri dia, dia buat pindah milik. Tukar nama apa semua. Sekali kusangkakan panas di tengah hari, rupanya hujan di siang hari. Betul gaya aku ni belas. Maknanya ingatkan dia yang pergi dulu, rupanya dia meninggal dunia. Isteri dia meninggal dunia dulu.
0: Isteri yang meninggal
1: dunia. Ya, isteri meninggal dunia dulu. Bila isteri meninggal dunia dulu, depa ni kahwin tak ada waris, tak ada anak. Lepas tu perempuan tu pula dia convert masuk Islam. Waris dia tak masuk Islam. Lepas tu dalam pembahagian pusaka, suami akan dapat berapa bahagian? 1/2. Setengah lagi jatuh pada Baitulmal. Itu yang suami dia main datang Baitulmal. Dia nak bayar. Dia kata, ustaz, saya rasa sedih lah ustaz. Dia dua kali sedih. Sedih isteri meninggal. Yang kali kedua sedih sebab dia dah bagi
0: Baitulmal.
1: Sebab dia dah bagi hibah kan. Lepas tu kita cakap macam ni lah. Macam ni lah tuan. Tuan bagi hibah pada isteri sebab apa? Saya sayang kat isteri saya lah ustaz. Sebab saya tu sakit-sakit, saya ingat saya pergi dulu. Kalau tuan sayang kepada isteri, Allah Ta'ala lagi sayang. Sebab apa? Sebahagian tu bila jatuh kepada Baitulmal, boleh jadi itu amal jariah dia.
0: Pahala tu ustaz.
1: Pahala. Sebab kita kena fikir, kehidupan kita bukan dekat sini saja. Kita ada kehidupan yang lain. Apa yang tuan-tuan yang kita tengah buat ni semua akan dipertikai, akan dihitungkan oleh Allah SWT.
0: Kemana harta kita
1: pergi? Tu saya sebut cakap dengan tuan tu, kita bersangka baiklah dengan Allah Ta'ala. Dan itu mungkin ada hikmah yang kadang kita tak tahu. Sebab itulah, bila jatuh ada bahagian-bahagian harta waris ni jatuh pada Baitulmal, jangan marah-marah. Kadang-kadang main Baitulmal marah-marah. Ustaz, macam mana Baitulmal boleh rampas hak kami ni?
0: Tapi ustaz, rampas. Betul lah ustaz. Macam susah nak reda tu.
1: Betul.
0: Dia kalau melibatkan duit, hari ni dia lain macam
1: tu. Sebab tu, saya pernah tanya dekat masa kita, saya ada forum, saya tanya, apa beza sedekah, apa beza infak? Infak ni, benda yang kita bagi melibatkan harta, duit dan sebagainya. Sedekah ni tak bagi duit pun tak apa, senyum pun sedekah. Sebab tu tabung surau, jangan tulis tabung sedekah. Sagi orang lalu dia senyum aja.
0: Aku dah sedekah.
1: So letak tabung infak. Sebab cerita pasal harta, nak redha ni bukan senang. Kan, nak capai tahap keredhaan. Saya pernah ada seorang haji ni, dia businessman orang. Dia pernah tanya dengan saya, ustaz, saya ni ada pinjamkan kawan untuk buat niaga, modal niaga. Kemudian kawannya meninggal. Lepas tu bisnes tu pun tak run sangat, anak-anak dia pun tak run. Lepas tu nak jadi cerita, dia tanya saya, ustaz macam mana yang hutang si mati tu? Saya kata hutang si mati tu tergantung lah haji, amalan tergantung. Kalau kata dia tak melunaskan pada haji, macam mana kalau saya nak halalkan? Ustaz dia tanya, perlu ke saya halalkan? Saya pun tanya, haji hutang, bagi hutang dengan kawan haji tu berapa? 1,000,000 lebih. Boh. Kita yang 1,000 pun kita minta balik.
0: Aduh,
1: tau.
0: Aduh, hai. Ha.
1: Kitalah kita. Bukan tuan-tuan lah, saya lah saya kan. Bagi hutang kat kawan 1,000 pun kita kejar tau.
0: Saya 100 pun saya tuntut.
1: Pagi, petang, siang, malam kita kejar tau. Ini 1,000,000 aku minta menung kan. Lepas tu saya cakap, terpulang haji lah. Kalau haji tak halal pun tak apa, tu hak haji. Kalau haji halal pun, makam haji memang lain lah. Saya cakap, saya cakap macam tu dengan dia lah.
0: Another level lah.
1: Another level lah. Dan haji ni pun orang yang bisnes. Dia orang engage ni orang. So memang, dia tak, yelah orang engage ni kan, dia punya cost dia tinggi dan sebagainya kan. So maknanya, saya nak cerita kat sini, memang bab harta ni kita nak redha. Oi, bukan senang. Kalau kita redha, tak apalah. Aku halalkan lah. Oi, dia punya jantung bergegar lain macam. Sebab itulah kita ni diuji dengan 3 ta. Tahta, harta, wanita.
0: Oh. Tahta, harta, wanita.
1: Nak sebut nak sebut lelaka tak kena. Dia sebut wanita. So nak sebutnya Saint Ailais ni harta. Harta ni memang kita akan sentiasa diuji. Dan semoga Allah Ta'ala uji kita dengan sekadar kemampuan kita. Itu yang paling penting lah.
0: Okey, insyaAllah. Amin.
1: Amin, insyaAllah.
0: Okey, baik Ustaz. Soalan terakhir. Bagaimanakah instrumen perancangan harta Islam seperti hibah, wasiat dan wakaf boleh membantu mengurangkan pertikaian serta mempercepatkan proses pengurusan dan pemindahan milik harta tak alih selepas kematian Ustaz?
1: Baik, gini. Berkaitan dengan wasiat, hibah, itu merupakan salah satu instrumen pengurusan harta Islam sebelum kita meninggal dunia. Bukan tuan-tuan jangan fikir, okey saya buat hibah, selesai. Saya buat wasiat, selesai. Tak, dalam kehidupan kita ni masalah sering berlaku. Cuma bila mana kita buat wasiat dan hibah, itulah salah satu perancangan kita. Semoga perancangan kita tu menjadi satu kaedah yang terbaik. Sebab itulah kami di Majlis Agama Islam Selangor, kita menawarkan perkhidmatan wasiat dan hibah. Wasiat ni contoh, kalau kita rasa nanti aku meninggal dunia ni aku tak mampu, kita lihat waris kita ni tak mampu nak menguruskan pusaka, maka kita buat wasiat ke Maiz, melantik Maiz sebagai wasi pentadbir, bagi tahu pada isteri dan anak-anak, nanti kalau abang tak ada, awak pergi Maiz lah, biar Maiz uruskan. Sebab kita takut-takut, macam saya lah, saya buat wasiat dengan Maiz kan, walaupun saya kerja Maiz, saya buat wasiat dengan Maiz. Saya cakap apa, saya fikir apa, kalau saya meninggal dunia, isteri saya tak tahu dalam bab urusan pusaka. Dan anak-anak saya masih kecil-kecil lagi, bawah 18 tahun. Kalau tahulah, contohlah kan, isteri saya ni jenis orang bekerja. Kalau suaminya meninggal, confirm dia balik Kedah. Orang Kedah. Kan? Dia ada kerjaya dia kan.
0: Okay.
1: So, harta saya dekat Selangor ni apa cerita? Rugilah. So, tak ada dimanfaatkan. So, saya cakap dengan isteri saya, abang dah buat wasiat melalui Maiz. Awak nanti kalau abang tak ada, awak pergilah ke Maiz kan. Nanti so, Maiz aku uruskan A sampai ke Z urusan pusaka.
0: Jadi segala urusan tu pergi je ke Maiz, jangan pening-pening eh.
1: Ya, jangan pening-pening. Kalau dokumen Maiz pun 300 je sekali bayar je.
0: Untuk nak uruskan.
1: Ya, nak uruskan tu. Lah. Wasiat boleh masuk online, masuk laman web Maiz. Dan sebelum saya terlupalah juga kan. Itu yang sempena Jubli Perak Sultan Selangor ni, kami pun di Baitul Mal, kita mengadakan convention Baitul Mal Nusantara pada 10, 11 dan 12 November. Tuan-tuan boleh masuk layari laman web YS lah, boleh daftar. Dia berbayar lah. Tapi tak apalah tuan-tuan, berbayar pun itulah pelaburan kita, ilmu kita. Maksudnya kalau kata yang berminat, segera daftar dan insyaAllah hari pertama dan kedua, kita ada hadiah misteri. Antaranya, iaitu tajaan umrah dan pelancongan yang ditaja oleh TH Travel. Rugi kalau tak pergi. Tapi janganlah tuan-tuan daftar, aku nak dapat umrah. Jangan.
0: Niat
1: dah lain tu. Niat kita nak cari ilmu kan, nak belajar. Okay. Ada rezeki dapatlah. Ini yang ditaja oleh TH Travel lah.
0: Baiklah Ustaz, Alhamdulillah selesai sudah untuk jendela info kita hari ini. Urusan pusaka usah ditangguh. Okay, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Sahas, selaku Ketua Bahagian Dakwah dan Daerah Sektor Baitul Mal Maiz. Semoga perkongsian daripada Ustaz pagi ini memberi manfaat kepada kita. Tajuk ni pun sebenarnya sangat dekat dengan kita Ustaz. Jangan gaduh-gaduh. Segalanya kita boleh minta tolong pada Maiz.
1: Ya, insyaAllah. Tenang-tenang saja uruskan.
0: Tenang-tenang saja. Okey, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM. Terima kasih Ustaz. Sama.

0: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Marafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isjadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
4: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Saya Syamel dari Sarjana Utama. Saya rasa tambahan RM50 untuk VIP tu jadi 200. Satu pemberian yang bagus lah untuk bantu kita parent untuk beli barang-barang anak-anak, untuk apa, baju sekolah, buku, beg sekolah semua. Jadi ini semua satu, boleh bagi kita satu persediaan yang rapi lah sebelum buka sekolah. Jadi saya sokong lah dengan pemberian ni dan saya harap akan ada lagi lah pemberian-pemberian akan datang.
4: Polis entry, one to jaga.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah ha, walaupun kita berhibur, ha, macam-macam lagu kita mainkan, pelbagai genre dari era 80-an hinggalah yang terkini. Tapi sambil-sambil anda berhibur, Ida juga nak kongsikan dengan anda. Okey, ini mengenai Malaysia, negara pertama yakinkan Myanmar terima kembali pelarian. Di mana Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan Myanmar untuk menerima kembali pelariannya sekaligus mencerminkan kejayaan diplomatik negara yang hebat. Ini menurut jurucakap kerajaan Mandani, Datuk Seri Fahmi Fazil. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata perkara itu dizahirkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyifatkan kejayaan berkenaan sebagai satu pencapaian diplomatik yang luar biasa. Dan menurutnya ini satu pencapaian luar biasa kerana seperti yang Perdana Menteri maklumkan, Malaysia merupakan negara pertama di dunia berjaya meyakinkan sebuah negara seperti Myanmar untuk menerima kembali pelariannya. Semua dipulangkan pada kos ditanggung oleh pihak Myanmar itu sendiri. Jadi ini satu pencapaian diplomatik yang cukup membanggakan. Okey, baik. Sekarang ini, jom. Dato' Awi, Tragedi Oktober.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Aduh, ish.
2: Eh, Zam, kenapa ni?
1: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
2: Eh, relax lah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang.
3: Jom kita keluar, minum kejap.
2: Aku belanja.
4: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
6: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

Iya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, ini mengenai inisiatif PTPTN beri ruang golongan muda urus komitmen kewangan, di mana penambah baikkan mekanisme bayaran balik pinjaman perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN merusi belanjawan 2027 dijangka membantu lebih 400,000 peminjam mengurus komitmen kewangan, khususnya golongan muda yang baru memasuki alam pekerjaan. Menerusi inisiatif itu, peminjam berpendapatan bulanan sehingga RM2,500 diberikan penangguhan bayaran balik, manakala mereka yang berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 hanya perlu membayar minimum RM50 sebulan. Okey, dan belanjawan 2027 turut menawarkan potongan cukai kepada majikan yang membayar balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja untuk tempoh Januari 2027 hingga Disember 2028. Selain itu, diskaun 10% turut ditawarkan kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur. Okey, jadi sekarang ini

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk!
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
2: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul?
2: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia Nadira cuba jadi aku, okey. Jadi sekarang ini 12.49 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan. Selamat makan tengah hari mana yang nak pergi cari lunch tu. Dan ini info juga untuk anda. Tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama tengah hari merusi pusat berita Radio RTM, okey. Jadi jangan tukar frekuensinya, terus layan.

0: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: 101.9.
1: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM.

0: 99.9.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 1:15 minit tengah.

seterusnya membekalkan tenaga untuk kita terus meneruskan kerja-kerja yang telah pun diamanahkan kepada kita. Okey, baik, di jam ini kita ada mawadah, tapi layan dulu lagu ini, Datuk Jamal Abdillah, Derita Cinta.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Mawaddah.
1: Wahai anak Adam, ketika jasad tu di pembaringan, ketika nak dimandikan tu, dia kata apa? Di manakah mulutmu yang cekap? Oi tuan-tuan, bukankah sekarang kamu menjadi diam? Masa hidup tu bukan main cakap, oi hebat bukan main. Cakap benda-benda baik tak apa. Ngelenton sana, ngelenton sini. Tipu sana, tipu sini. Ngata sana, ngata sini. Mulut tu cakap aja. Orang tengok pun terpegun. Sekarang kamu diam. Mana pergi mulut awak atas dunia ni bukan main hebat. Cakap petah bukan main. Hujah dengan orang bukan main. Sekarang kamu dah menjadi diam. Tuan, sebab itulah kalau kita muhasabah tuan-tuan, agak-agak mampukah kita nak berdepan saat-saat getir begini. Kata tuan-tuan, kalau kita masuk dalam kubur tuan-tuan seorang, masa-masa hidup tuan-tuan, rasa pun tak berani dah. Atau kita ambil iktibar. Bagaimanalah aku besok di kubur? Atas dunia ni kita ada orang teman. Paling-paling tidak kalau isteri, suami teman. Kalau suami, isteri teman. Kawan teman, anak-anak teman. Bila mati tuan-tuan, seorang-seorang dalam kubur. Terbaring seorang-seorang. Allah. Ha ni, macam-macam. Dengan sejuknya macam-macam. Kalau sejuk-sejuk lah, kalau panas-panas lah. Tetapi umat akhir zaman ni tidak ambil tiba. Sepatut kita bila tengok orang mati tu, ya Allah, bagaimanalah. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Engkau panjangkan lagi umur aku, ya Allah. Engkau beri kesempatan beraku, ya Allah, untuk aku, melipat gali gandakan amal ibadah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, engkau berikan aku hidup lagi, ya Allah. Sempat aku nak bertaubat. Sepatut begitu. Tapi tak, tuan-tuan. Masih lagi kita membuat macam-macam benda-benda yang mendatangkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Kemudian dia kata lagi, wahai anak Adam, wahai anak Adam, di manakah kekasihmu? Bukankah sekarang mereka mengasingkan diri daripada kamu? Tadi kita cakap awal-awal tak? Wahai anak Adam, di manakah kekasihmu? Maksudnya sahabat andai, tak ada lagi gunanya harta. Kawan karib, mana dia? Hak yang berjanji dengan kita, awak sebab ke mana-mana, kawan akan sentiasa di sisi awak. Mana dia sanak saudara? Mana dia isteri kita, suami kita yang berjanji sehidup semati? Mana dia? Tak ada. Dia kata mana dia? Sekarang mereka mengasingkan diri daripada kamu. Bukan sakat mengasingkan diri, jenguk kubur pun tuan-tuan setahun sekali. Kaya apa? Idul Fitri. Sepatutnya tuan-tuan, kalau anak yang soleh ini, dia menjenguk kubur mak ayah dia seminggu sekali. Itu tanda-tanda anak yang baik. Seminggu sekali dia jenguk kubur mak bapak dia. Kan dekat-dekat tuan-tuan. Kalau duduk Kedah ni, guana, apa tuan-tuan tak? Nak balik tiap-tiap minggu bukannya. Paling-paling tidak kita mendoakan kesejahteraan mereka. Kita mendoakan kesejahteraan mereka. Kemudian panggilan yang ketiga, dia kata apabila mayat diletakkan di tempat kapan, dipanggil dengan tiga kali jeritan. Bila orang nak kapankan dia tuan-tuan, dipanggil lagi dengan tiga kali panggilan. Wahai anak Adam, wahai anak Adam, pergilah kamu ke tempat yang jauh tanpa membawa bekal. Hidup di dunia tuan-tuan, tungkuh lumuh cari harta. Macam-macam harta kita dapat. Tetapi di kubur tuan-tuan, harta tak boleh tolong kita. Anak-anak yang kita dapat pun, kalau dapat anak yang soleh tak apa. Takut-takut tuan-tuan, anak kita seorang pun tidak ada anak yang soleh. Walaupun namanya saleh, walaupun namanya salehah, solehah. Tapi solehah apa barang kalau rambut merah tuan-tuan. Tuan-tuan, saya kebayang kita jumpa seorang budak perempuan naik motor tuan-tuan, turun-turun masjid, duduk kat bawah masjid, pakai seluar pendek pula. Kita balik sembahyang tuan-tuan. Pakai seluar pendek, rambut tu macam tupai Sarawak. Tupai Sarawak tu tuan, lawa kan. Ini rambut warna merah hati tu, tengah-tengah zon. Ya Allah, kata tuan-tuan. Anak soleh kata tu? Soleh kata tu? Kita nakkan anak yang soleh dan anak yang soleha. Anak yang soleh yang boleh mendoakan kita. Itu yang kita nak. Paling-paling tidak lepas main didoakan kita, terang sikit kubur kita. Doakan je kita, terang kubur kita. Dia buat kebaikan, niatkan untuk mak bapak dia, terang lagi kubur kita. Kena gitu. Barulah kubur kita terang. Kalau tidak tuan-tuan, letihlah kita berdepan dengan seribu macam penyiksaan di alam kubur. Okey. Kemudian dia kata apa? Wahai anak Adam, keluarlah kamu dari rumahmu dan tak usah kembali lagi. Sebab tu ada setengah kata apa? Rumah tu bercakap kat kita. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Rumah yang kita buat besar-besar tu rupa tuan-tuan dia menghalau kita. Ya? Rumah kata pergi, kubur kata mari. Sebab tu dah kena buat persiapan banyak-banyak. Kemudian, ya? Dia kata apa? Wahai anak Adam, naiklah kuda dan kamu tidak akan naik seperti itu selamanya. Kamu akan menjadi sesuatu dalam rumah yang penuh dengan kesedihan. Tuan-tuan, ya? Kita akan menghadapi saat-saat kesedihan yang teramat sangat. Sebab tu sebut bila kita dapat ke kubur tu, kita berpaling ke belakang, kita tengok belakang, ya? Kita tengok belakang, ya Allah, tinggal belakang semuanya tinggal. Rumah yang aku bina di Matang Badak ni, bapak lawanya tinggal, ya? Tinggal. Pagar yang kita buat lawa-lawa tu tinggal. Landscape yang kita buat lawa-lawa tinggal belakang. Kereta yang kita ada lawa-lawa tinggal belakang. Semuanya akan tinggal. Tak ada yang nak kita bawa.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Tapi itulah tuan-tuan, ya. Kita cakap macam mana ke orang tuan-tuan, ya. Tak ada rasa keinsafan. Tetap tak semayang, tak semayang lah. Ya. Balik-balik tengok orang mati, tak semayang juga. Ya. Ha, kalau orang yang dia imannya bagus, ya. Tengok orang mati tu orang tak semayang. Dia akan berasa, ya Allah, macam mana dah dia yuk dalam kubur tu. Tengok balon dan melekat sekali. Semayang dah. Ha, aku ni gitu juga tak semayang juga. Ha, nampak. Cepat-cepat kita mengubah diri menjadi orang-orang yang baik. Okey tuan-tuan. Kemudian disebut, dia kata sewaktu mayat dipikul di atas usungan, ia dipanggil dengan 3 kali jeritan. Wahai anak Adam. Wahai anak Adam, sangat berbahagialah kamu jika kamu termasuk di kalangan orang-orang yang bertaubat. Suara tu kata begitu. Masa dia bawa, masa orang bawa kita ke tanah perkuburan, ya. Ha. Suara kata, wahai anak Adam, berbahagialah kamu, ya, jika kamu termasuk di kalangan orang-orang yang bertaubat, ya. Apa makna taubat tuan-tuan, ya? Kita minta ampun dengan Allah, ya.

0: Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Segera bertaubat, jangan tangguh-tangguh. Taubat tu entah tak ada tangguh-tangguh. Buat dosa, terus minta ampun dengan Allah. Takut-takut, tangguh-tangguh, dedang taubat, mati. Habis cerita tuan-tuan. Ya? Tangguh, mati. Tak sempat. Macam nak menikah tak? Mak ke apa? Pinang lah cepat. Tunggu dulu mak. Pinang lah asal pinang. Tunggu dulu mak. Habis-habis. Rambat diorang dah. Ya? Melopong dan putih mata. Melopong dan putih mata. Tuan-tuan. Sama diorang. Ni? Sebab tu taubat itu nak menikah. Ini taubat. Ya? Taubat kalau mati tak bertaubat. Letih lah kita. Ya? Mati akan berdosa. Sebab tu segera bertaubat. Ya? Berbahagialah kamu jika kamu termasuk di kalangan orang-orang yang bertaubat. Kemudian dia kata, wahai anak Adam, sangat berbahagialah kamu jika amal kamu baik. Suara tu kata, berbahagialah kamu kalau amal kamu baik. Bahagialah. Ya? Itu yang kita nak. Ya? Itu yang kita nak. Ya? Mati saat-saat yang berbahagia. Mati bagus, mati hebat. Tuan-tuan. Contoh seperti mana berlaku di zaman Umar Abdul Aziz dalam peperangan dengan Rom. Ya? Nak cerita sahabat-sahabat bagus-bagus. Ketika mana dalam peperangan menentang tentera Rom, ketika itu tentera Islam kalah. Bila kalah tuan-tuan, 20 orang orang Islam di zaman itu ditangkap. Dia bawa ke depan raja. Lalu berkata raja tu, siapa yang meninggalkan agama Islam, dia masuk agama kami, kami akan bagi dia harta banyak. Kami akan lantik dia menjadi pemimpin di tempat-tempat tertentu. Kami akan bagi macam-macam hadiah lumayan. Syaratnya tinggalkan agama yang dia anut sekarang. Lalu bangun seorang daripada. Dia kata apa? Hei raja, kami ni tidak akan meninggalkan. Kami tidak akan meninggalkan agama ni, agama kami. Kami tidak akan membayar agama kami dengan tawaran-tawaran dunia ni. Oh, raja tuan-tuan bercakap gitu marah. Oh, debemu ni ya. Lalu diperintahkan supaya orang ni dibunuh. Ya, suruh Taik cakap balik. Kalau kamu tak Taik, aku bunuh kamu. Tak apa. Aku rela dibunuh. Lalu seorang sahabat ni tuan-tuan dipancung. Putuh kepala. Perpusing kepala tu 3 kali. Masa kepala tu berpusing tuan dah bercerai dengan badan. Ya, kepala abang berpusing tu. Tiba-tiba kepala dah putuh tu berkata apa? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai habis. Kepala putuh tu bercakap. Baca Al-Quran. Pung jatuh. Oh, ni punya hebat tuan-tuan. Ya, kepala tu putuh tu bercakap. Raja ni kata tengok, siapa yang masuk agama kami ni, kami akan bebaskan dia, merdekakan dia. Lalu berkata seorang lagi, dia kata apa? Wahai raja, kamu boleh pancung leher aku, leher kami, tetapi kamu tak boleh pancung, tak boleh potong iman kami. Kamu tak boleh potong, tak boleh pancung iman kami ni. Kepala tak apa pancung, iman kami tetap yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Raja kata main babi yok ni ya. Oh. Pancung pula yang kedua tuan-tuan. Pancung yang kedua tuan-tuan, kepala tu berpusing-berpusing gitu juga. Ya? Berpusing-berpusing tuan-tuan. Sambil berpusing kau dah putus tuan-tuan. Berjemput juga. Fahuwa fi isyatir radiyah fi jannatin aliyah. Kepala putus tu bercakap. Pung jatuh kat sebelah yang kedua, yang pertama tadi. Ni tuan-tuan. Ya? Sebab apa? Sebab dia buat benda baik mempertahankan iman. Sebab tu tuan-tuan, kita besok nak mati senang kena buat baik. Tu je bendanya. Kan lepas semayang kita minta dengan Allah, Allahumma akhtimnana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan terbalik baca doa tu. Kan terbalik kan? Makmum buat amin macam. Ya, Tok Imam tu letih sangat. Terlupa baca doa dah. Tok Imam letih sangat. Itu dah. Silap baca doa. Bukan lupa. Silap baca doa. Tok Imam kata, Allahumma akhtimnana bisu'il khatimah. Amin. Kata makmum. Wabu dah kerja. Nak mati dalam buruk dah. Tak nak mati baik. Ya? Kita minta di akhir kematian kita mati dengan mati yang baik.
1: Mawaddah. Dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut namamu, awan
4: induku. Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, yang tepat.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Okey, jangan lupa juga di jam terakhir nanti, di jam kelima, kita ada bicara bajet belanjawan 2027. Okey, dengan topiknya apa kita dapat. Untuk anda mengetahui pengisian yang lebih lanjut, sama-sama kita nantikan bermula pukul 2:15 petang ini.

0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal. Demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landi rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
4: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
6: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2:15 minit petang. Jadi seketika ini kita nak beri laluan untuk bicara bajet belanjawan 2027 dan Aida nak perkenalkan kepada anda tetamu kita di konti ketika ini, iaitu Tuan Muhammad Siddiq, pengarah strategi pelaburan dan ahli ekonomi negara IPP Wealth Manager. Okey, jadi kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Siddiq.
1: Ya.
0: Ya, assalamualaikum tuan.
1: Assalamualaikum Aida.
0: Selamat datang ke Konti Selangor FM.
1: Ya, first time.
0: Ya, pertama kali di Konti ini. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Okey, untuk hari ini topiknya belanjawan 2027.
1: Ya.
0: Apa yang kita dapat?
1: Okey,
0: apa kita dapat? Jadi kita nak tahu jugalah tuan, mungkin tuan boleh ini mengenai gambaran keseluruhan belanjawan 2027 lah berdasarkan perbincangan

0: Tuan, adakah pendekatan bantuan ini mencukupi untuk menangani peningkatan kos sara hidup yang dihadapi rakyat Tuan?
1: Okey, kalau kita nak menjawab soalan ni, saya lebih suka melihat bagaimana konsistensi balik semula, konsistensi kerajaan membantu golongan berpendapatan rendah. Sebab kalau kita tengok bajet, sebab tu kalau kita nak analisis bajet, kita kena tengok bajet tahun 2026 dan bajet tahun 2025 juga. Sebab dia ada kesinambungan. Okay. So, dalam ucapan bajet 2025 dan juga 2026, 5.2 juta murid sekolah kerajaan menerima RM150 bantuan awal persekolahan. Itu untuk 2025 dan juga 2026. Dan pada tahun depan, ianya dinaikkan kepada
0: RM200.
1: So, peningkatan RM50.
0: RM50 untuk setiap murid lah.
1: Tapi orang mesti cakap, harga mesti mahal tu semua. Untuk memastikan beban kos ibu bapa ni dikurangkan, sama keadaan pada tahun 2026, di mana saya melihat kerajaan akan melaksanakan program jualan Rahmah Madani kembali ke sekolah. Iaitu biasanya dia dilakukan pada sekitar bulan 12 hingga hingga awal bulan 1. Dan untuk kalau saya boleh katakan berapa diskaun yang diberikan untuk jualan Rahmah Madani kembali ke sekolah, dia diskaun di antara 10% hingga 30% lebih murah berbanding dengan harga pasaran, dan ini meliputi 45 hingga 80 SKU termasuk pakaian seragam sekolah, kasut, beg sekolah, alat tulis dan juga kelengkapan kurikulum. So memang ada orang cakap, okay, 200 tak cukup. Tapi untuk memastikan 200 tu cukup, that's why government, kerajaan buat jualan Madani kembali ke sekolah. Okay. Untuk pastikan duit tu cukup.
0: Alright. Okay, baik, terdapat peruntukan untuk makanan tambahan murid, allowance pendidikan khas dan juga program sokongan persekolahan. Jadi, bagaimanakah pelaburan ini dapat membantu mengurangkan jurang pendidikan serta meningkatkan peluang mobiliti sosial dalam kalangan generasi muda?
1: Okey, bila kita bercakap tentang pelaburan pendidikan, so pelaburan dalam pendidikan dia merupakan antara pelaburan yang paling penting. Walaupun ramai akan mempersoalkan macam mana nak mengukur pelaburan pendidikan itu. Nanti saya akan berikan cara bagaimana ahli ekonomi dia mengukur keberkesanan pelaburan dalam pendidikan. Tapi yang kita lihat, pelaburan pendidikan tu dia punya function dia, dia punya fungsi dia, dia untuk meningkatkan produktiviti negara dan memutuskan kitaran kemiskinan antara generasi. Sebab bila kita allocate ataupun letak 10 bilion untuk pendidikan, sebagai contoh, kita hanya akan dapat melihat kesannya lepas 5 hingga 10 tahun. So, dari perspektif ekonomi, so kita tak seharusnya mengukur kejayaan berdasarkan jumlah peruntukan semata-mata, tapi kita perlu menggunakan, kalau saya boleh katakan, analisis kos faedah yang untuk menilai semula sama ada perbelanjaan tersebut dia benar-benar meningkatkan kecekapan pendidikan. Yang kedua, dia membina kemahiran dan juga membuka peluang pekerjaan untuk mendapat pendapatan yang baik. So, senang cerita, untuk mengukur dia, dia ada tiga area sebab saya boleh katakan. Yang pertama, kita perlu melihat sama ada pelaburan ni dia meningkatkan akses kepada pendidikan, sebab alokasi untuk pendidikan dia termasuk prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, form 6 dan juga tertiary, iaitu peringkat diploma dan juga peringkat TVET. So, yang sebagai contoh yang untuk bahagian pertama ni, saya boleh katakan program makanan tambahan, for example RMT. So, dia bantu kurangkan kekangan pemakanan yang akan menjejaskan tumpuan dan perbelanjaran. So, biasanya RMT ni dia khusus kepada budak darjah 1 sampai darjah 6. Dan allowance pendidikan khas pula dia digunakan untuk meringankan beban keuangan keluarga yang mempunyai anak berkeperluan pendidikan khas. So, kesan daripada program ni, ini untuk yang area yang pertama ni, ia diukur, kalau kita pergi ke lapangan, kita akan mengukur berdasarkan kadar kehadiran. Berapa, artinya selepas dia dapat RMT, berapa banyak kali dia datang ke sekolah. Lepas tu ketidakhadiran dan keciciran sekolah, khususnya di kalangan murid yang berpendapatan rendah. Sebab ini penting, kita nak memastikan data belakang ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang kepada peluang pendidikan kadak-kadak. So itu area yang pertama. Area yang kedua, kalau kita nak mengukur pelaburan pendidikan, kita kena menilai sama ada bantuan yang diberikan ataupun alokasi yang diberikan benar-benar menghasilkan ataupun meningkatkan hasil pembelajaran. Sebab tu kalau kita lihat, kalau kita cakap tentang perkembangan literasi, numerasi dan juga pencapaian akademik murid, sebagai contoh, yang ni saya rasa semua orang tahu mengenai tentang keputusan PISA, PISA 2025. Sebab PISA 2025 dia menunjukkan pencapaian Malaysia merosot dalam satu area saja, iaitu matematik. Tapi untuk pencapaian dalam subjek sains dan juga pembacaan, dia meningkat. So ini menunjukkan bahawa cabaran pendidikan bukan sekadar memastikan murid hadir ke sekolah, tetapi kita perlu memastikan student ni ataupun pelajar-pelajar ni dia benar-benar menguasai kemahiran yang diperlukan. So dalam area yang kedua ni, saya boleh kaitkan kita mengukur pelaburan pendidikan bukan hanya kepada kedatangan, tapi pencapaian murid. Tapi saya nak kaitkan lagi, adakah pencapaian murid itu dapat diinterpretasikan oleh pencapaian ataupun produktiviti cikgu? Sebab bila kita pergi ke lapangan, kebanyakan cikgu dia memberi maklum balas bahawa beban pentadbiran lebih banyak daripada beban mengajar. So kita biasanya cakap tentang okay, jumlah nisbah cikgu dengan murid. Tapi ada tak masa kita mengukur nisbah cikgu dengan penolong penolong pengajar kerani pentadbiran? Sebab kebanyakan masa yang yang diambil oleh cikgu masih bergantung kepada berapa banyak beban kerja pentadbiran yang perlu ditumpukan. So yang ketiga, akhir sekali, sebab tadi saya cakap tentang murid. Yang kedua, saya cakap tentang guru dan juga pencapaian murid. Yang ketiga, kita nak mengukur dalam bentuk mobility sosial. Sebab dalam ekonomi, kita menilai sama ada manfaat yang terhasil daripada pelaburan pendidikan, dia melebihi kos, dan antara indikator yang kita boleh guna adalah kadar tamat sekolah dan selepas tamat sekolah, kemasukan ke institusi pendidikan tinggi ataupun TVET. Dan selepas kemasukan TVET, keboleh pasaran graduan, produktiviti pekerja dan juga pertumbuhan pendapatan sepanjang hayat. So, dia macam untuk ketiga-tiga area itu, dari budak tu dah umur 6 tahun, masuk kepada sekolah menengah, sampailah ke TVET, sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Pengukuran dia bukan satu bentuk saja, dia melalui beberapa aspek.
0: Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi menerusi bicara bajet belanjawan 2027.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan bicara bajet belanjawan 2027. Tuan Sidik, kita ini mengenai inisiatif, okey, kita teruskan dengan belia dan juga guidance baru pula kan, okey, di mana untuk belanjawan kali ini turut menyentuh insentif pekerjaan, latihan dan sokongan kepada graduan serta golongan belia. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan bagaimana insentif ini dapat memastikan anak muda bukan sahaja mendapat pekerjaan, malah memperolehi gaji yang setimpal dengan kelayakan dan kos kehidupan mereka.
1: Soalan ni kalau saya boleh katakan, Mak Noh boleh jawab dia soalan dia. Sebab kalau kita tengok syarikat swasta, dia perlu merebut, sebab ada dalam area bajet 2027 ni, peluang potongan cukai di bawah program latihan bakat madani yang ditawarkan dalam tempoh 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. So inisiatif ni dia perlu dimanfaatkan untuk melatih bakat tempatan, meningkatkan kemahiran graduan dan menyediakan laluan kerjaya dengan gaji yang lebih baik. Namun bila kita cakap isu golongan anak muda ni, dia bukan sekadar pekerjaan dan gaji. Sebab kalau kita tengok, kita perlu melihat tahap kesihatan keuangan mereka. Ni yang nasihat-nasihat daripada Mak Noh tu, yang kita boleh lihat. Sebab kalau kita tengok, golongan yang berusia 30 tahun dan ke bawah, dia merekodkan pembelian melalui Buy Now Pay Later. So BNPL ni, kalau kita tengok untuk 6 bulan pertama tahun ni, jumlah dia sebanyak 5.4 bilion ringgit. Hutang tu banyak tu.
0: Maksudnya sebab ramai golongan muda yang menggunakan Buy Now Pay Later ini.
1: Dan bila kalau kita tengok baki pembiayaan BNPL untuk golongan ni, dia mula mencecah sebanyak 2.4 bilion setakat akhir bulan Jun 2026. Justru saya melihat kerjasama lebih erat perlu ada di antara Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Kredit dan juga agensi yang berkaitan. Sebab bila kita cakap tentang BNPL, dia tak melibatkan bank. Sebab kalau bank, dia orang buat background check tu semua. BNPL ni,
0: dia lebih mudah kan?
1: Dia memang tujuan dia memudahkan. Tapi itulah yang digunakan oleh golongan-golongan yang nak beli maca, nak beli ayam gepuk tu. Itu yang kita tengok. Kualiti pekerjaan mungkin kerajaan boleh provide. Gaji minimum kerajaan dah tetapkan RM2,500 untuk graduan. Tapi adakah graduan ni mempunyai kesihatan keuangan yang mencukupi? So itu yang kita boleh lihat langkah tambahan yang perlu ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Dia bukan hanya tertumpu kepada bank negara ataupun kerajaan saja.
0: Okey, baik tuan, berdasarkan cadangan peningkatan gaji minimum serta langkah berkaitan pada pendapatan pekerja ini, sejauh manakah peningkatan gaji ini mampu meningkatkan kuasa beli rakyat tanpa menambahkan tekanan kos operasi kepada perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS ini?
1: Okey, so kalau kita tengok untuk sebelum bajet 2027 diumumkan, sebab saya ada keluarkan technical notes, analisis technical mengenai bagaimana gaji minimum dapat memberi ataupun memberi kesan kepada ekonomi. So dia ada tiga kemungkinan yang saya nyatakan. Yang pertama, syarikat meningkatkan produktiviti. Itu keadaan yang bagus lah. Bila gaji minimum, lepas tu syarikat meningkatkan produktiviti. Yang kedua, syarikat menaikkan harga atau menyerap kos melalui margin keuntungan. Artinya dia dia kena bayar lebih. Tapi, so nak disebabkan kena bayar lebih, dia naikkan harga barang ataupun dia kurangkan keuntungan. Dan yang ketiga itu which is yang saya bimbang, syarikat memperlahankan pengambilan pekerja. So jadi persoalan nya kalau kita boleh tengok bagaimana kita boleh memastikan lebih banyak syarikat dia bergerak ke senario yang pertama. Sebab kalau kita tengok dalam belanjawan 2027, which is yang memainkan peranan, tapi tadi pada awal saya cakap menaikkan lantai, yang ni menaikkan ceiling. So kalau kita tengok, kerajaan dia melanjutkan allow modal, dipercepatkan bagi beberapa pelaburan, khususnya dalam loji jentera serta peralatan dan perisian ICT sehingga 31 Disember 2030. So ini dia beri insentif kepada syarikat untuk melabur dalam teknologi, pendigitalan dan automasi bagi meningkatkan produktiviti. Which is ini akan push kepada senario yang pertama. So selain tu, kalau kita tengok dana MDEC juga, dia beri sebanyak 30 juta disediakan untuk bantu 4,000 PMKS untuk menerapkan AI dan mengautomasi operasi mereka. So dari sudut pembangunan pekerja, Belanjawan 2027 juga dia memperuntukkan sebanyak 3 bilion melalui HRDE Corp untuk menyediakan 3 juta peluang latihan pekerjaan. Sebab kita nak naikkan productivity, sebab kita nak menjurus kepada senario yang pertama tu, kita nak tingkatkan productivity melalui menyediakan latihan kemahiran which is yang disediakan oleh kerajaan. Tapi lagi satu masalah yang selalu saya jumpa di kalangan PMKS, berapa aktif PMKS ni dalam persatuan perniagaan mereka. Sebab kebanyakan PMKS ni, dia orang khususnya yang MSME ni, dia lebih sok sendiri. Dia buat kerja dia, dia dia dapat untung. Itu saja. Dia tak terlibat dalam persatuan. Sebab golongan PMKS ni sangat untuk kita push daripada PMKS menjadi kepada SME, lepas tu jadi listed. Mereka perlukan sokongan bukan setakat kewangan tapi kemahiran dan juga laluan daripada kerajaan. Tapi kebanyakan PMKS khususnya yang di luar bandar, mereka hanya tertumpu kepada perniagaan mereka saja. So itu yang yang kita boleh nampak. Untuk gaji minimum memang betul dia akan push kepada pendapatan, tetapi bagaimana PMKS ini untuk menjadi kompetitif, mereka perlu aktif dalam persatuan perniagaan mereka yang khususnya dapat menjadi suara kepada mereka dan menghubungkan antara bisnes dan juga badan kerajaan.
0: Okey. Baik, ini mengenai simpanan masa depan, iaitu KWSP lah, di mana antara inisiatif yang diketengahkan ialah pendaftaran automatik KWSP bagi individu berumur 18 tahun. Jadi bagaimanakah langkah ini boleh membantu membina budaya menabung sejak awal, khususnya dalam kalangan pekerja muda dan mereka yang bekerja sendiri ataupun dalam sektor gig?
1: Yang ni pun kita boleh kaitkan dengan keadaan semasa pasal Syed Saddiq dengan Bella.
0: Hantaran dia tuan-tuan rare.
1: Yeah.
0: Betul.
1: So pendaftaran automatik KWSP ni, kalau kita tengok dia untuk yang berumur 18 tahun, dia merupakan langkah penting untuk membina budaya menabung sejak awal lagi. Sebab lebih awal seseorang mula mencarum, lebih panjang tempoh simpanan untuk berkembang melalui kesan faedah compound. Namun saya melihat inisiatif ini bukan sekadar untuk memastikan anak muda mempunyai simpanan persaraan, ia juga penting untuk memastikan caruman majikan dan pekerja dibuat dengan betul, serta caruman yang sepatutnya diterima benar-benar dikreditkan ke dalam akaun KWSP pekerja. Sebab ramai yang 17 tahun habis SPM bekerja, mereka tak tahu sama ada dalam penyata slip gaji tulis potongan KWSP, tapi tak check kat dalam KWSP, tiba-tiba tak dapat potongan.
0: Tak dapat.
1: Itu sama keadaan. So kita kita lihat, saya melihat ini memberi perlindungan yang lebih baik kepada pekerja muda, khususnya mereka yang baru memasuki pasaran pekerjaan. Pada masa yang sama, kalau kita nak tengok perkembangan KWSP ni, dia telah menawarkan kemudahan yang lebih fleksibel. Sebab contoh dia, kita tahu tentang akaun fleksibel ataupun akaun 3, membolehkan ahli membuat pengeluaran bagi keperluan jangka masa pendek. Manakala kalau kita tengok untuk akaun 2, you boleh kita boleh keluarkan untuk air lindung, untuk beli insurans, membolehkan ahli menggunakan sebahagian daripada akaun sejahtera tu untuk mendapatkan perlindungan insurans dan juga takaful yang diluluskan. So kemudahan ni dia menunjukkan bahawa KWSP punya simpanan dia bukan hanya berkaitan tentang persaraan sahaja, tapi turut membantu menyediakan jaringan keselamatan kewangan ketika pencarum berdepan dengan kecemasan ataupun risiko kehidupan. So saya melihat kalau kita tengok caruman KWSP ni untuk yang bekerja, okeylah bajikan mencarum tu semua, tapi untuk pekerja sendiri, sebab sekarang ni ramai yang memilih untuk bekerja sendiri, jadi influencer ataupun jadi pekerja gig yang tidak mempunyai majikan untuk mencarum bagi pihak mereka. So cabaran dia little bit macam berbeza sikit. So kita perlu memperluaskan kesedaran tentang pilihan caruman sukarela dan menggalakkan mereka menyimpan secara konsisten walaupun pendapatan bulanan mungkin tidak tetap. So ini dapat membina asas keselamatan kewangan sepanjang hayat. Itu yang kita nak pastikan balik semula kepada kerangka ekonomi madani.
0: Alright. Okay, baik tuan, kita berehat seketika. Okay, sebentar lagi kita sambung lagi untuk talk set yang terakhir. Jangan tukar frekuensinya. Selangor FM.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, Tuan, ini kita nak beralih kepada kebajikan warga emas dan pesara lah, di mana belanjawan ini turut memberi perhatian kepada warga emas melalui bantuan kewangan, pelepasan cukai dan penambahbaikan berkaitan persaraan. Okey, jadi adakah langkah-langkah ini memadai untuk menangani cabaran penuaan penduduk, khususnya dari dari segi kos penjagaan kesihatan dan jaminan pendapatan selepas bersara?
1: Okey, untuk berkata mengenai tentang silver economy, iaitu warga emas dan juga pesara, dan saya assume pesara tu semua lebih kurang 50 tahun ke atas. So kita lihat bantuan keuangan dan juga pelepasan cukai untuk kegunaan warga emas ni memang penting, tapi kita perlu melihat isu penuaan penduduk secara lebih menyeluruh. Sebab cabaran dia bukan hanya bagaimana pesara menampung kehidupan selepas bersara, tapi juga siapa yang akan menanggung kos penjagaan mereka apabila mereka semakin berusia. Sebab tu kalau kita bercakap tentang warga emas, kita biasa boleh kaitkan dengan term sandwich generation, iaitu generasi sandwich, iaitu golongan-golongan sekitar 30 hingga 45 yang yang saya boleh cakap mereka yang perlu menanggung perbelanjaan ke anak-anak mereka, pada masa yang sama menjaga ibu bapa yang semakin berusia, sebab dia kena jaga anak dan juga kena jaga ibu bapa. So kos dia bukan sekadar perbelanjaan perubatan atau pembelian barang-barang keperluan, tapi terdapat juga kos yang tidak langsung, iaitu kalau kita tengok seperti bila mereka golongan ini nak ambil cuti untuk hantar ibu bapa untuk pergi buat medical check up ataupun pergi hospital. So menguruskan rawatan atau dan sebagainya, dan ini keadaan ni dia boleh menjejaskan pendapatan, produktiviti dan perkembangan kerjaya untuk golongan yang menjaga inilah. Sebab tu saya melihat di sebalik daripada belanjawan 2027 ini, ia juga selari dengan inisiatif kerajaan untuk memperkenalkan rang undang-undang Akta Penjagaan Ibu Bapa. Sebagai satu langkah yang penting, kalau kita boleh cakap dia tentang tanggungjawab terhadap kebajikan warga emas. Namun pelaksanaan yang saya boleh lihat adalah kita perlu mengambil kira kemampuan keuangan anak-anak serta menyediakan sokongan yang yang sesuai supaya tanggungjawab penjagaan tidak menjadi beban yang tidak seimbang kepada keluarga. Sebab pada masanya sama, majikan juga kalau kita tengok dia mempunyai peranan yang penting, sebab syarikat boleh mempertimbangkan aturan kerja fleksibel, kemudahan cuti atau sebagainya, seperti untuk menguruskan penjagaan ahli keluarga dan program sokongan kepada pekerja yang menjaga ibu bapa. So langkah sebegini bukan saja dia bantu pekerja, tapi pada masanya sama mengimbangi tanggungjawab keluarga, kejaya, malah dia boleh mengurangkan tekanan serta mengekalkan produktiviti mereka. So apa yang saya boleh katakan, kita bukan saja mahu warga emas ni dia mempunyai pendapatan selepas bersara, tapi juga akses kepada penjagaan kesihatan yang mampu ditanggung dan kehidupan yang bermaruah. So pada masa yang sama, kita perlu pastikan anak-anak yang menjaga ibu bapa ni dia tidak terpaksa mengorbankan keselamatan kewangan mereka dan masa depan mereka sendiri.
0: Okey. Jadi apabila kerajaan meningkatkan peruntukan untuk bantuan sosial, pendidikan dan kebajikan, bagaimana kerajaan boleh memastikan bantuan tersebut sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan sambil mengekalkan disiplin fiskal dan mengawal defisit negara?
1: Okey, sebelum saya bercerita tentang untuk memastikan golongan yang benar-benar memerlukan menerima, kita perlu lihat apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan kebajikan kepada rakyat, tapi pada masa yang sama pertumbuhan ekonomi masih berada pada paras positif. Sebab kita boleh lihat untuk trend defisit fiskal negara, dia menunjukkan penambahbaikan yang ketara, sebab defisit menurun daripada, kalau kita tengok daripada tahun 2022, defisit negara berada pada 5.5%. Tapi sekarang kalau kita tengok untuk 2025, dia berada pada 3.8%. Dan 2026 apa yang PMS nyatakan diunjukkan sebanyak 3.5% dan untuk tahun 2027 sebanyak 3.3%. So dia menunjukkan kerajaan masih berusaha untuk mengukuhkan kedudukan fiskal sambil memenuhi keperluan pembangunan negara. So pada masa yang sama, saya boleh katakan peruntukan sosial amat diperlukan dalam keadaan sekarang. Keadaan yang menekan-nekan sekarang sebab ketegangan geopolitik yang berlaku di Asia Barat boleh meningkatkan harga tenaga, kos pengangkutan dan juga harga barang keperluan. So tanpa campur tangan kerajaan yang bersesuaian, kejutan kos ni dia boleh beri kesan yang lebih besar kepada isi rumah yang berpendapatan rendah dan sederhana. So bantuan sosial dia berfungsi sebagai penampan ataupun untuk soften the impact supaya beban tersebut tidak ditanggung sepenuhnya oleh rakyat. So saya juga melihat penambahbaikan dalam cara bantuan disalurkan sebab pendekatan yang lebih bersasar dan bantuan yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan, dia memastikan sokongan sampai kepada golongan yang layak. Sebab kalau kita tengok peruntukan STR dengan saran yang 16 bilion untuk tahun 2027 ni, dia menunjukkan kepentingan jaringan keselamatan sosial dalam membantu rakyat menghadapi tekanan kos hara hidup. Namun, bantuan sosial kalau kita tengok, dia perlu disertai dengan disiplin fiskal. So, kerajaan perlu terus meningkatkan kecekapan perbelanjaan, memperkukuhkan kutipan hasil dan menilai kebekesanan setiap program berdasarkan impak kepada rakyat. So, setiap ringgit yang dibelanjakan perlu memberi manfaat yang jelas. So, sebab tu kalau saya boleh katakan, disiplin fiskal, dia bukan bermaksud kerajaan perlu mengurangkan semua bantuan. Sebaliknya, kerajaan perlu memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukan dan kesejahteraan rakyat hari ini tidak tidak digadaikan dengan kestabilan kewangan negara pada masa hadapan.
0: Okey. Baiklah, itu dia. Alhamdulillah kita dah selesai tuan mengenai belanjawan 2027, apa kita dapat. Semoga apa kongsian daripada Tuan Muhammad Sidi memberikan kita manfaat dan pengetahuan lah kan, terutama sekali melalui belanjawan 2027 ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili penerbit Puan Nur Azila, okey, mengucapkan terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan Selangor FM dan kepada tetamu kita Tuan Muhammad Sidi Jantan. Terima kasih tuan.
1: Okey. Terima kasih.
0: Ya, okey, untuk anda juga Ida nak tutup. Kita nak tutup kedai juga untuk Hello Selangor. Alhamdulillah Ida pun dah selesai selama 5 jam bersiaran ini. Selepas ini kita nak pass baton pula kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda musi PM Lokal 3 petang hingga pukul 8 malam. Diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Perhantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masuk. Segment

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

Ini dia Amar Haikal. Gila bayang baru saja berlalu. Okey, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semuanya. Okey, hello Selangor, dah pun selesai tadi bersama dengan Ida. Terima kasih Ida. Dan kembali bersama saya pula Cempaka dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, dah makan ke belum? Okey, yang tengah bekerja tu sempat ke keluar makan? Okey, atau masih lagi menghadap kerja? Okey, apapun jangan lupa jaga diri, okey, dan jaga kesihatan. Sambil-sambil buat kerja petang ini, jom temankan Cempaka untuk 5 jam berikutnya. Okey,

0: Itu dia cari tapak senara baru saja berlalu. Okey, 3.18 sampai ni petang. Okey, kita nak teruskan untuk
1: on tak on.
0: Ya, on tak on hari ini. Okey, pernah tak kita berada dalam situasi apabila orang minta tolong kita, kita nak bantu dengan ikhlas ni, tapi akhirnya rasa tu macam usaha kita ni tak dihargai. Okey, dan baru-baru ini ada seorang lelaki lah berkongsi cerita tentang jirannya yang minta tolong potong rumput di 3 lot tanah kosong. Dan katanya lagi hujung minggu tu anak jirannya nak buat kenduri kahwin, jadi dia pun bersetujulah nak tolong. Dalam fikirannya boleh dapat upah sekitar RM200 sampailah RM300 untuk apa kerja potong rumput di 3 lot tanah tu lah. Tapi tak sangkalah pula dia cuma dibayar RM70 sahaja, sedangkan kerja masih belum siap sepenuhnya. Ada lagi kawasan yang belum dipotong dan majlis pula dah nak dekat kan. Sekarang ni dia jadi serba salah lah nak teruskan kerja ke. Rasa dia kata rasa macam upah tu tak setimpal. Nak berhenti pun katanya tak sedar hatilah, sebab jiran sendiri risau nanti orang kata dia berkira. Bila kisah ini dia kongsikanlah macam-macam komen netizen. Kita bacalah, ada yang kata kalau nak minta orang buat kerja tu, bincanglah dulu soal bayaran kan. Tak kisahlah jiran sendiri ke kawan ke, sebab masa dan tenaga orang pun kena hargai juga, betul tak? Kita boleh tolong-menolong, tapi kalau dah melibatkan kerja dan upah ni, eloklah berterus terang dari awal supaya tak ada yang terasa hati.
2: On tak on bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor.

0: Itu dia Kid Syafiq baru saja berlalu menjagamu. Okey, sekarang 3.34 minit petang. Kembali bersama saya Chompa ketemankan anda, okey. Dan kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini kita akan dengarkan, okey, dua buah lagu daripada Anwar Zain khas untuk anda. Dalam Muzik Berganda ini, kita akan layan dua buah lagu daripada penyanyi yang sama, okey. Lagu yang pertama.

0: Muzik Berganda. Muzik Berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama
2: rinduku. Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Arah Johari baru saja berlalu menjaga jodoh orang lain. Okey, baiklah, 14 Oktober 2026 bersama Antika Jamadil awal 1448 Hijrah. Hari ini hari Rabu dan kami bersiaran 18 jam sehari dari 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Kita ada 4 segmen setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat dan 3 segmen setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad. Tepat jam 4 petang nanti kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang bersama wartawan kita Siti Farah Nadia Fazlun. Okey, layan dahulu lagu Bila Rindu Fuad Rahmat dan Mira Selangor FM.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 418. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 420. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 418.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Menteri Besar Selangor hargai sumbangan aktivis global Sumut Flotilla. SIBS edisi ke-10 fokus pelaburan berkualiti, inovasi dan kerjasama serantau. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu rakyat Palestin, khususnya aktivis Global Sumut Flotilla yang membawa suara Gaza ke perhatian dunia. Beliau berkata, keberanian aktivis berkenaan perlu disusuli bantuan kemanusiaan serta usaha berterusan bagi memperjuangkan kebebasan, keadilan dan maruah rakyat Palestin. Beliau sebelum itu menghadiri Majlis Makan Malam Sumut Nusantara malam tadi sempena Kongres Global Sumut 2026 yang menghimpunkan kira-kira 1,000 aktivis dari 43 negara. Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor SIBS edisi ke-10 yang bermula hari ini menyasarkan potensi nilai transaksi sebanyak RM8 bilion serta sekurang-kurangnya 500 sesi padanan perniagaan berimpak tinggi. Exco Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Selangor Eng Zihan berkata, penganjuran itu bertujuan memperkukuh kedudukan Selangor sebagai hub pelaburan dan perniagaan serantau, termasuk menerusi peluasan penganjurannya ke Indonesia buat kali pertama. Menurutnya, SIBS turut memberi tumpuan kepada pembangunan ekosistem industri strategik seperti semikonduktor, aero angkasa, automotif serta industri digital dan kreatif selaras dengan matlamat rancangan Selangor Kedua. Persidangan selama 4 hari hingga 17 Oktober di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur itu menampilkan 7 segmen utama merangkumi pelaburan, pembuatan termaju, teknologi, ekonomi penjagaan dan pembangunan bakat. Pihak berkuasa tempatan PBT disaran mempertimbangkan semakan rekod pesalah seksual dalam urusan pelesenan premis sebagai langkah memperkukuh perlindungan kanak-kanak. Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Anfal Sa'ri berkata, pangkalan data pesalah seksual sedia ada boleh dimanfaatkan bagi memperketatkan saringan, khususnya melibatkan individu yang berpotensi mendapat akses kepada kanak-kanak di pusat asuhan.
2: Beri perhatian adalah kes yang amat serius ini perlu ditangani secara holistik. Ia perlu ditangani secara whole society and whole government approach. Dia bukan dituding hanya kepada pihak polis ataupun pihak JKM semata-mata ataupun pendidikan semata-mata, kerana ia bermula juga dari rumah. Jadi dari segi saringan untuk pengkalan data pesalah seksual KPWKM ni boleh digunapakai untuk sekiranya kita boleh semak silang adakah pesalah ini masih lagi menjalankan operasi, dengan kita lebih cautious ataupun lebih berhati-hati. Sekiranya mereka memohon lesen untuk perniagaan premis PBT, boleh semak. Dan juga kita lihat taska ataupun pengusaha taska boleh melihat sekiranya mereka hadir dalam bentuk apa juga, yang mana kita kena lebih berhati-hati. Dan pada saya, strict vetting ataupun saringan yang ketat ini adalah satu bentuk pencegahan yang lebih selamat berbanding sekiranya perkara telah terjadi baru kita gunakan tindakan undang-undang untuk mendakwa dan sebagainya.
1: Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fatih Asmah binti Alias dari Elit Nubian Agro Farm ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak pemerintahan Tuanku.

0: sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menjadi payung pada seluruh rakyat Selangor. Patik juga mendoakan agar negeri Selangor terus aman, maju dan makmur. Selamat menyambut Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Semoga kasih dan hubungan antara raja dan rakyat terus kekal sampai bila-bila daulat Tuanku.
1: Buletin selanjutnya. Penggunaan sistem binaan berindustri IBS mampu mempercepat pembinaan bilik darjah tambahan bagi menangani kesesakan sekolah, khususnya di kawasan padat penduduk. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadilina Siddiq berkata, kaedah itu membolehkan kemudahan pembelajaran disediakan lebih awal, terutama bagi sekolah lama yang berdepan peningkatan jumlah murid. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan projek siap program pembinaan bangunan modular dan IBS membabitkan 6 sekolah di Hulu Langat hari ini. Projek itu merangkumi 19 pakej pembinaan dengan penyediaan 68 bilik darjah tambahan di 6 sekolah termasuk SK Ampang Campuran, SMK Jalan Reko dan SMK Kajang Utama. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan hujan dan ribut petir di beberapa tempat iaitu di Gombak, Hulu Langat, Petaling, Hulu Selangor. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita

0: Assalamualaikum. Hai, saya Adi Sita. Semoga Selang Resen sukses terus dan maju jaya.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun

Baru sahaja berlalu lagu dari Astrid. Okey, sekarang 4.36 minit petang. Kembali bersama saya Cempaka di jam kedua, okey, dalam PM Local sekarang ini. Dan untuk maklumat anda, okey, semua sekolah di Selangor akan beroperasi seperti biasa esok, okey, 15 Oktober. Walaupun negeri ini sedang berdepan dengan jerebu, kan. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri Selangor atau JPNS, murid yang hadir ke sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, ibu bapa yang bimbang dengan keadaan kesihatan anak masing-masing boleh memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Cuma ibu bapa perlu memaklumkan ketidakhadiran anak kepada pihak sekolah. Okey, jadi ibu bapa dan penjaga diminta terus peka dengan keadaan semasa serta menjaga kesihatan anak-anak, terutama ketika kualiti udara kurang baik. Untuk perkembangan terkini setakat jam 2 petang tadi, 5 kawasan di Selangor mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara dan IPU pada tahap tidak sihat. Klang merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Johan Setia dengan 176, Shah Alam pula dan Banting masing-masing 163, manakala Petaling Jaya mencatatkan 156. Dan sementara itu, Kuala Selangor masih berada pada tahap sederhana dengan bacaan IPU 92.

0: Să capor sire, să ula spina.
1: Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj mempunyai minat yang mendalam terhadap seni, khususnya seni lukisan. Baginda turut memainkan peranan dalam perkembangan seni di Selangor dengan mencetuskan idea penubuhan Yayasan Seni Selangor Darul Ehsan. Pada tahun 1991, baginda dilantik sebagai pengerusi Galeri Shah Alam serta pengerusi Lembaga Amanah Yayasan Seni Selangor Darul Ehsan. Melalui penglibatan ini, baginda membantu memartabatkan karya seni dan memberi ruang kepada perkembangan seni tempatan di Selangor. Baginda juga mempunyai koleksi lukisan tempatan yang menjadi sebahagian daripada minat dan perhargaan baginda terhadap seni dan warisan budaya.
0: Sekapur sirih seulas pinang, menelusuri kisah dan fakta menarik Duli Tuanku, Daulat Tuanku.
2: Lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Paris Masa Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik selama FM pilihan tepat.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ketuan setia anda. Itu dah dua dunia baru saja berlalu dan terima kasih Kak Ruby di Petaling Jaya menyapa saya. Katanya selamat petang Cempaka. Selamat bersiaran. Akak ada jenis menguping katanya. Menguping apa tu Kak Ruby? Okey, Bella Himam Mantap di Meru Kelang pun ada juga. Katanya salam Baghdad Asar juga Cikgu Cempaka. Selamat menjalankan tugasan dan katanya semoga dipermudahkan segala urusan kerjanya. Moga dalam keadaan sihat. Sihat hendaknya, amin. Terima kasih Himan Mantap. Okey, baiklah, kita di hujung jam yang kedua dalam PM Local 4.48 minit petang. Okey, selepas ini tepat jam 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Okey, lain dahulu, tak bola balik Selangor FM.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Okey, baiklah, kembali bertemankan Cempaka di jam ketiga dalam PM Lokal. Sekarang 5.15 minit petang, okey. Dan macam biasalah, kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air hari ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Siti Zafirah di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar?
1: Khabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, Zafirah, untuk permulaannya, boleh Zafirah ceritakan sedikit tentang perniagaan yang dijalankan sekarang ini?
1: Okey, saya dan suami mengusahakan perniagaan catering, hidangan sampingan untuk pelbagai jenis majlis. Nama bisnes kami, Tauge.
0: Tauge, kenapa Tauge?
1: Ya, betul. Sebab dalam menu kami ada sayur Tauge.
0: Okey, semua menu?
1: Antaranya lah, ada tiga menu.
0: Okey, apa tu?
1: Kita ada rojak buah, soto kangkung dan tahu bakar. Yang tahu bakar tu lah ada Tauge.
0: Okey, jadi macam mana Zafirah boleh bermula dalam bidang catering ni, Zafirah?
1: Okey, sebenarnya kami start dari kabut sale dekat event-event and pasar tani. Lepas tu kami dapat job untuk catering. Catering pertama kami sampailah sekarang kita buat catering.
0: Okey,
1: modal 2 tahun yang lepas.
0: Oh, 2 tahun yang lepas ya. Modal permulaan tu berapa, Zafirah?
1: Modal kami 1000.
0: 1000 saja.
1: Betul.
0: Okey, sebelum ni Zafirah kerja apa?
1: Sebelum ni saya kerja, sampai sekarang lah saya kerja marketing.
0: Berdua saja dengan suami.
1: Ya, betul.
0: Jadi menu yang disediakan ni biasanya untuk majlis apa selain perkahwinan? Ada apa lagi?
1: Perkahwinan, sambutan hari raya, event corporate.
0: Okey, Zafirah, kita boleh ke kita berhenti sekejap, Zafirah?
1: Okey, boleh.
0: Kita layan dulu lagu dari Dayana Faizah, Umpan Jinak di Air Tenang.

0: Itu dia baru saja berlalu. Dayang Nur Faiza, okay? Kita bersama dengan Siti Zafirah untuk segmen Biz On Air hari ini. Okay, kalau pelanggan nak menu lain, Zafirah, boleh ke selain tiga menu yang disebutkan tadi?
1: Okey, buat masa ni kami hanya tumpukan untuk tiga menu sahaja.
0: Okey, memang awak yang masak lah.
1: Betul, kuah semua saya masak.
0: Okey, dari segi harga pula kan Zafirah, macam mana package catering yang awak sediakan? Adakah ia bergantung pada pilihan menu ataupun jumlah tetamu?
1: Oh, untuk pilihan menu sama sahaja harga dia, cuma harga pax lah. Untuk 300 pax ke bawah kami charge RM5 dan 300 pax ke atas kami charge RM3. Tapi untuk promosi, kami ada promosi untuk 500 pax ke atas dapat 50 free.
0: Jadi ada tak jumlah minimum untuk pelanggan membuat tempahan?
1: Minimum order 100 pax.
0: Okey, kalau nak buat tempahan tu kan Zafirah, berapa awal pelanggan perlu hubungi pihak awak?
1: Okey, apa ni, kami menerima tempahan dalam seminggu sebelum pun boleh kalau ada kekosongan lah.
0: Kalau last minute tak ambil lah.
1: Tapi kalau boleh sekurang-kurangnya 3 bulan.
0: 3 bulan sebelum?
1: Betul, sebab nak lock date tu.
0: Okey, jadi Zafirah ada tak menyediakan perkhidmatan penghantaran makanan ke lokasi majlis juga ke? Ada tak?
1: Kalau untuk catering, kami akan hantar dan siap set up semua.
0: Jadi sepanjang menjalankan perniagaan ni Zafirah kan, apa cabaran yang paling besar pernah awak hadapi Zafirah?
1: Okey, untuk cabaran masa waktu majlis kita punya buah rosak lah. Betul. Apa ni, untuk contohnya macam buah nenas kita masam, jambu pula lembik sebabkan cara penyimpanan tu. Pasti kita terpaksalah ganti dengan buah yang baru.
0: Selalu ke jadi macam tu Zafirah?
1: Tak selalu, sekali-sekala je lah, tapi tak selalu.
0: Kalau menerima tempahan kan untuk majlis yang orang kata ramai tetamu Zafirah, macam mana awak menguruskan persiapan supaya semuanya baik-baik saja?
1: Okay, kami pernah terima dalam 3,000 pack. So kita buat stok awal lah untuk kuah dan kami potong buah awal dan kami taruh dalam ais lah, kita tanam dalam ais.
0: Untuk pendengar yang berminat nak mendapatkan khidmat catering awak Zafirah, boleh tak kongsikan kawasan perkhidmatan yang awak tawarkan?
1: Okey, kami cover seluruh KL dan Selangor dan juga Negeri Sembilan. Paling jauh kita pernah pergi ke Temerloh dengan caj pengangkutan.
0: Okey, jadi macam mana pula cara untuk membuat tempahan Zafirah? Pendengar boleh hubungi awak melalui WhatsApp ke ataupun media sosial?
1: Okey, untuk pendengar yang berminat untuk membuat pertempahan, boleh WhatsApp kami di 017-996-6860 dan boleh follow kami di media sosial, Instagram, TikTok ataupun Facebook, tauge.my.
0: Tauge.my. Okey, mungkin betul. Zafirah ada nasihat yang nak dikongsikan kepada mereka di luar sana. Mungkin yang baru nak memulakan perniagaan.
1: Okey, actually kami pun masih belajar lagi. Tapi nasihat saya untuk yang nak mulakan perniagaan, kita start je dulu. Belajar sambil berjalan, berani.

0: untuk mencuba dan jangan mudah give up lah.
1: Ah, itulah.
0: Yang paling penting kena rajin promosikan kita punya bisnes.
1: Okey, baiklah. Mungkin Zafira ada perancangan untuk menambah menu baru atau nak kembangkan lagi perniagaan awak pada masa akan datang, Zafira?
0: Oh, okey, insyaAllah saya dan suami sedang merancanglah untuk membuat menu air pula.
1: Menu air, eh?
0: Oh, betul.
1: Okey, air apa tu?
0: Teh tarik dan cikang.
1: Okey, jadi terima kasih Zafira.
0: Okey, sama-sama.
1: Terima kasih atas perkongsian tadi dalam Biz On Air. Dan semoga perniagaan awak dikenali ramai dan terus maju. Dan juga semoga dipermudahkan segala urusan awak.
0: Amin, thank you.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, baiklah, selepas ini kita akan ikuti Merafak Kasih. Okey, layan dahulu lagu Ezlin, Jikalau Aku Selangor FM.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Saya Fatimah dari Shah Alam, yang mana saya menjaga 4 orang cucu. Jadi bila saya dengar yang kerajaan akan beri bantuan kepada pelajar-pelajar, bantuan persekolahan, jadi saya sangat gembira lah. Yang mana selama ni 150, jadi sekarang dah naik 200. Jadi kalau 4 orang 800, banyak tu. Jadi saya sangat bersyukur sebab memudahkanlah untuk saya nak beli barang-barang persekolahan cucu-cucu saya tu. Kalau tidak dulu 150 pun boleh juga. Tapi kalau dah dapat 800 ni, Alhamdulillah, saya sangat-sangat berterima kasih kepada kerajaan.
5: Tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Anda kejap lagi kita akan ikuti Merafak Kasih. Okey, setiap hari kita bawakan untuk anda. Okey, dan ulangannya jam 5.30 minit petang yang telah disediakan oleh penerbit Norazila Abdul Aziz. Dan untuk hari ini kita sudah pun di episod ke-17 dan tajuknya Di Sebalik Pena.
5: Merafak Kasih.
7: Sebenarnya memang offer dari istana. Jadi atas inisiatif mungkin ketua pengarang at that time lah kan, Datuk Khalid tu, dia berminat dengan program tuanku pelayaran tu. So mungkin dia pun ada sikit ni dengan ni kan. So dia offer kat Mingguan Malaysia. So itulah peluang yang kita tu, kata paper lain tak dapat lah time tu kan. So kita terima dengan honor lah. Satu benda yang moment yang orang kata, yelah, seorang anak raja yang berlayar apa mengelilingi dunia kan selama 22 bulan. Jarang yang kita dengar di kat Malaysia ni. Tapi tuanku masa tu memang dia buat benda tu. So kita ambil lah peluang tu untuk siarkan dalam Mingguan Malaysia. Dia start berlayar tu 4 Februari 1965. Perbincangan tu ambil masa lama juga dah, dalam 4-5 bulan kan, bila nak uruskan tu. So kita start interview 1967. Sebanyak 35 siri dalam Mingguan Malaysia setiap Ahad. Maknanya dalam 9 bulan juga lah. Jumpa pertama kali tu masa perkenalan lah, untuk dia introduce, untuk kita perkenalkan diri sebagai reporter yang akan interview dia. Memanglah gemuruh kan. Yang kita ni wartawan kecil yang tak ada nama at the time kan, masa tu. Tapi kita ambil benda tu sebagai satu peluang keemasan lah, yang tak semua orang akan dapat, terutama wartawan kan. So bila pergi jumpa tu, biasalah yang sebelum tu juruiring dia Datuk Zakaria tu akan brief, bila tuanku masuk macam ni, apa yang kita nak, apa nak addresskan dia semua kan. So bila dia sampai tu, terkejut lah sebab selamba je dia masuk. Lagi assalamualaikum, apa khabar, selamat pagi kan. Jadi gemuruh tadi tu hilang terus. Secara tidak langsung kita rasa yang dok ada di depan kita sekarang ni bukan seorang anak aja. Orang biasa yang pernah kita buat kerja menerumu ramah macam orang biasa aja. Alhamdulillah lah. bermula dari situ kekuatan tu ada dan tanam azam lah. InsyaAllah akan buat yang terbaik selepas ini dan interview-interview yang akan datang. Bersiri, dia akan cerita daripada, contoh kalau kata dia start daripada Laut Kelang tu, katalah dia berhenti dekat mana-mana negara kan, mana-mana pelabuhan. Dia akan cerita sampai ke situ. So yang akan datang, standby untuk the next dia punya perjalanan, pelayaran tu. According menurut apa yang dia susun tu lah. Dia seorang yang, tuanku ni seorang yang bijak lah. Dia planning dia tu menepati kehendak kita. Jadi memudahkan kita nak uruskan tulisan kita tu bergantung pada apa yang dia akan cerita. Dia cerita pun macam biasa je, tak adalah macam nak, macam kita bercakap ni, macam tu je. Jadi kita rasa selesa lah, tak adalah macam nak protokol sangat. Kalau macam tergerak nak tanya, boleh tanya anytime, dia akan jawab. Sangat mudah didekati.
5: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.

0: STR Sara naik 16 bilion. Sara sehingga 150 sebulan.
1: Bukan penerima STR 18 tahun ke atas dapat RM100 dua kali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, bersempena dengan sambutan Jubli Perak pemerintahan tuanku 25 tahun, bukan satu tempoh yang singkat. Ianya penuh dengan pelbagai kenangan, cabaran, pengalaman dan merakamkan pelbagai pencapaian di negeri Selangor. Dan pada kesempatan ini, patik merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan bersempena dengan sambutan 25 tahun pemerintahan. Dan sebagai exco yang menjaga portfolio belia sukan dan keusahawanan, pastinya patik menghargai sokongan dan juga bimbingan serta naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam memastikan golongan muda terus diberikan ruang dan juga perhatian yang sewajarnya untuk berkembang maju di negeri Selangor. InsyaAllah patik akan terus beriktizam untuk meneruskan lagi usaha dan ikhtiar membangunkan potensi muda dan juga usahawan di negeri Selangor, dan pada masa sama mengekalkan kecemerlangan atlet-atlet kita dalam lapangan sukan. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus diberikan kesihatan yang baik dan koror memerintah dalam keadaan yang sempurna dan sentiasa menjadi payung serta sumber inspirasi kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Daulat tuanku, patik merafak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku.
3: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di Lebuh Raya betul, sekitar Lembah Kelang atau di Selangor, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana berikut. DE1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang Plus arah selatan, Kota Damansara ke Damansara. DE5 Lebuh Raya Shah Alam Kesas arah timur, susu keluar persimpangan kewajipan, Plaza Tor Sunway ke persimpangan Sunway. Dari arah barat, Kinrara ke susur keluar persimpangan Sunway. DE9 Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya arah selatan, Sapura ke Demais. DE10 Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah timur, Taman Seri Subang ke Sunway Mentari. Dari arah barat, Bangsa ke Lembah Pantai, persiaran kewajipan ke persiaran jengka. DE11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah utara, persimpangan Bukit Puchong ke persiaran Puchong Perdana, Taman Megah ke SS2. Dari arah selatan, TTDI ke Damansara Utama, Kelana Jaya ke Jalan Majlis, Plaza Tor Sunway ke IOI Puchong, Puchong Industri ke Puchong Intan. DE13 Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA arah selatan, persimpangan Kota Kemuning ke persiaran Anggerik Mokara. DE23 sistem penyuraian trafik KL Barat Sprint Damansara Link Seksyen 17 ke Kayu Ara. Di Kerinci Link Pusat Sains Negara ke Sri Hartamas. DE26 Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWE arah timur, IOI City Mall dan persiaran utara ke Hospital Sedang.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, tengah buat apa tu? Okey, mungkin ada yang baru habis kerja kan? Mungkin ada juga yang nak keluar buat urusan. Ada juga yang sedang menuju ke tempat lain. Apapun, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Okey, pandu hati-hati, okey? Jam tu memanglah biasa buat waktu macam ni kan? Jadi, jangan terburu-buru. Yang penting, selamat sampai ke destinasi, okey? Yang nak kongsikan aktiviti anda petang ini, boleh hantarkan di WhatsApp kita 019-330-4444. 425. Okey, ada Wan Kajang katanya selamat petang Rabu. DJ Datin Sri Cempaka, Happy Conti PM Local 38 hadir katanya. Okey, tengah buat apa tu Orang Selangor? Okey, katanya tengah relax-relax lah depan rumah ni sambil on radio nombor 1 Orang Selangor PM Local. Terima kasih Wan Kajang. Pasang kuat tak? Okey, ada Pak Rashid dinilai katanya Assalamualaikum Cempaka. Waalaikumsalam Pak Rashid. Katanya Kak Nilai ni dah macam Cameron Highland. Katanya sabar je lah. Sabarlah kan, relax je. Katanya kat rumah dengan Selangor FM, tak ada lagu Hindi ke? Katanya dapat petang ni nak dengarkan lagu PRK ke Kahani dari Sonu Nigam. Katanya bestnya kau dapat layan kejap lagi Pak Rashid, kita layan. Tapi kita layan dahulu lagu dari Ezra Lazim.

ada yang tengah memandu di sekitar Selangor kan, ada yang dah sampai rumah dah pun. Okey, mungkin malah ada juga yang berada jauh di luar negeri Selangor. Tak kisahlah anda di mana pun, anda masih boleh dengarkan kami secara online. Okey, buka saja RTM Klik, cari saja Selangor FM 100.9. Okey, terima kasih. Ada orang pucung ni menyapa, ada Kak Zaini kita ni, katanya wah bestnya layan petang-petang lagu Hindustan. Terima kasih Kak Zaini. Juga ada Aina di Shah Alam, katanya hai cepaka. Hai Aina, katanya baru sampai rumah ni, tengah fikir ni nak masak apa untuk makan malam. Okey, katanya masak ringkas-ringkas saja, mudah dan cepat, yang penting sedap. Betul. Okey, baiklah, sekarang 6.26 minit petang, dan selepas ini kita akan ikuti rancangan Mawadah yang telah disediakan oleh penerbit DJ Awan. Kita layan dahulu lagu Awak Ketu. Okey, Selangor FM.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan nota kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Melani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Mawaddah. Wahai anak Adam, ketika jasad tu di pembaringan, ketika nak dimandikan tu, dia kata apa? Di manakah mulutmu yang cekap? Oi tuan-tuan, bukankah sekarang kamu menjadi diam? Masa hidup tu bukan main cakap. Oi hebat bukan main. Cakap benda-benda baik tak apa. Ngelentong sana, ngelentong sini, tipu sana, tipu sini, ngata sana, ngata sini. Mulut tu cakap aja, orang tengok pun terpegun. Sekarang kamu diam. Mana pergi mulut awak atas dunia ni bukan main hebat. Cakap petah bukan main. Hujah dengan orang bukan main. Sekarang ni kamu dah menjadi diam. Tuan, sebab itulah kalau kita muasabah tuan-tuan, agak-agak mampukah kita nak berdepan saat-saat getir begini. Kata tuan-tuan, kalau kita masuk dalam kubur tuan-tuan seorang, masa-masa hidup tuan-tuan, rasa pun tak berani dah. Atau kita ambil iktibar. Bagaimanalah aku besok di kubur? Atas dunia ni kita ada orang teman. Paling-paling tidak kalau isteri, suami teman. Kalau suami, isteri teman. Kawan teman, anak-anak teman. Bila mati tuan-tuan, sorang-sorang dalam kubur. Terbaring sorang-sorang. Allah. Ha ni, macam-macam. Dengan sejuknya macam-macam. Kalau sejuk-sejuk lah, kalau panas-panas lah. Tetapi umat akhir zaman ni tidak ambil tiba. Sepatut kita bila tengok orang mati tu, ya Allah, bagaimanalah. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Engkau panjangkan lagi umur aku, ya Allah. Engkau beri kesempatan beraku, ya Allah, untuk aku, melipat gali gandakan amal ibadah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, engkau berikan aku hidup lagi, ya Allah. Sempat aku nak bertaubat. Sepatut begitu. Tapi tak, tuan-tuan. Masih lagi kita membuat macam-macam benda-benda yang mendatangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian dia kata lagi, wahai anak Adam, wahai anak Adam, di manakah kekasihmu? Bukankah sekarang mereka mengasingkan diri daripada kamu? Tadi kita cakap awal-awal tak? Wahai anak Adam, di manakah kekasihmu? Maksudnya, sahabat andai? Tak ada lagi gunanya harta. Kawan karib, mana dia? Hak yang berjanji dengan kita, awak sebagai ke mana-mana, kawan akan sentiasa di sisi awak. Mana dia sanak saudara? Mana dia isteri kita, suami kita yang berjanji sehidup semati? Mana dia? Tak ada. Dia kata mana dia? Sekarang mereka mengasingkan diri daripada kamu. Bukan sakat mengasingkan diri, jenguk kubur pun tuan-tuan setahun sekali. Kaya apa? Idul Fitri. Sepatutnya tuan-tuan, kalau anak yang soleh ini, dia menjenguk kubur mak ayah dia seminggu sekali. Itu tanda-tanda anak yang baik. Seminggu sekali dia jenguk kubur mak bapak dia. Kan dekat-dekat tuan-tuan, kalau duduk Kedah ni guana, apa tuan-tuan tak? Nak balik tiap-tiap minggu bukannya. Paling-paling tidak kita mendoakan kesejahteraan mereka. Kita mendoakan kesejahteraan mereka. Kemudian panggilan yang ketiga, dia kata apabila mayat diletakkan di tempat kapan, dipanggil dengan tiga kali jeritan. Bila orang nak kapankan dia tuan-tuan, dipanggil lagi dengan tiga kali panggilan. Wahai anak Adam, wahai anak Adam, pergilah kamu ke tempat yang jauh tanpa membawa bekal. Hidup di dunia tuan-tuan, tungkuh lumuh cari harta. Macam-macam harta kita dapat. Tetapi di kubur tuan-tuan, harta tak boleh tolong kita. Anak-anak yang kita dapat pun, kalau dapat anak yang soleh tak apa. Takut-takut tuan-tuan, anak kita seorang pun tidak ada anak yang soleh. Walaupun namanya saleh. Walaupun namanya salehah, solehah. Tapi solehah apa barang kalau rambut merah tuan-tuan. Tuan-tuan, hari kemarin kita jumpa seorang budak perempuan naik motor tuan-tuan, turun-turun masjid, duduk kat bawah masjid, pakai seluar pendek pula. Kita balik sembahyang tuan-tuan. Pakai seluar pendek, rambut tu macam tupai Sarawak. Tupai Sarawak tu tuan, lawa kan. Ini rambut warna merah hati tu. tengah-tengah. Zok. Ya Allah, kata tuan-tuan. Ha ni. Eh? Anak soleh kata? Soleha kata? Kita nakkan anak yang soleh dan anak yang soleha. Ya, anak yang soleh yang boleh mendoakan kita. Itu yang kita nak. Paling-paling tidak lepas sembahyang didoakan kita, terang sikit kubur kita. Ya? Ha. Doakan je kita, terang kubur kita. Dia buat kebaikan, niatkan untuk mak bapak dia, terang lagi kubur kita. Ha, kena gitu. Barulah kubur kita terang. Kalau tidak, tuan-tuan, letihlah kita. Berdepan dengan seribu macam penyiksaan di alam kubur. Okey. Kemudian dia kata apa? Wahai anak Adam, keluarlah kamu dari rumahmu. Eh? Dan tak usah kembali lagi. Eh? Ha, sebab tu ada sengah kata apa? Rumah tu bercakap kat kita. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Rumah yang kita buat besar-besar tu rupa tuan-tuan dia menghalau kita. Eh? Ha, rumah kata pergi, kubur kata mari. Sebab tu lah kena buat persiapan banyak-banyak. Kemudian, eh? Dia kata apa? Wahai anak Adam, naiklah kuda dan kamu tidak akan naik seperti itu selamanya. Kamu akan menjadi sesuatu dalam rumah yang penuh dengan kesedihan. Tuan-tuan, ya? Kita akan menghadapi saat-saat kesedihan yang teramat sangat. Sebab tu sebut bila kita dapat kubur tu, kita berpaling ke belakang, kita tengok belakang, ya? Kita tengok belakang, ya Allah, tinggal belaka, semuanya tinggal. Rumah yang aku bina di Matang, di Matang Badak ni, bapak lawanya tinggal, ya? Tinggal. Pagar yang kita buat lawa-lawa tu tinggal. Landscape yang kita buat lawa-lawa tinggal belaka. Kereta yang kita ada lawa-lawa tinggal belaka. Semuanya akan tinggal. Tak ada yang nak kita bawa.
4: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Tapi itulah tuan-tuan, ya. Kita cakap macam mana ke orang pun tuan-tuan, ya. Tak ada rasa keinsafan. Tetap tak semayang, tak semayang lah. Ya. Balik-balik tengok orang mati, tak semayang juga. Ya. Kalau orang yang dia imannya bagus, ya. Tengok orang mati tu orang tak semayang. Dia akan berasa, ya Allah, macam mana dah dia, ya, dalam kubur tu. Teruk, balon dia melekat sekali. Semayang dah. Ha, aku ni gitu juga, tak semayang juga. Ha, nampak. Cepat-cepat kita mengubah diri menjadi orang-orang yang baik. Okey, tuan-tuan. Kemudian disebut, dia kata sewaktu mayat dipikul di atas usungan, ia dipanggil dengan 3 kali jeritan. Wahai anak Adam. Wahai anak Adam, sangat berbahagialah kamu jika kamu termasuk di kalangan orang-orang yang bertaubat. Suara tu kata begitu. Masa dia bawa, masa orang bawa kita ke tanah perkuburan, ya. Ha. Suara kata, wahai anak Adam, berbahagialah kamu, ya, jika kamu termasuk di kalangan orang-orang yang bertaubat, ya. Apa makna taubat, tuan-tuan, ya? Kita minta ampun dengan Allah, ya.

0: Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Segera bertaubat, jangan tangguh-tangguh. Taubat tu entah tak ada tangguh-tangguh. Buat dosa, terus minta ampun dengan Allah. Takut-takut, tangguh-tangguh, dedang taubat, mati. Habis kita tuan-tuan. Ya? Tangguh, mati. Tak sempat. Macam nak menikah tak? Mak ke apa? Pinang lah cepat. Tunggu dulu mak. Pinang lah asap pinang. Tunggu dulu mak. Habis-habis. Rambat diorang dah. Ya? Melopong dan putih mata. Melopong dan putih mata. Tentu tak? Sama diorang. Ni? Sebab tu taubat itu nak menikah. Ini taubat. Ya? Taubat kalau mati tak bertaubat, letih lah kita. Ya? Mati akan berdosa. Sebab tu segera bertaubat. Ya? Berbahagialah kamu jika kamu termasuk di kalangan orang-orang yang bertaubat. Kemudian dia kata, wahai anak Adam, sangat berbahagialah kamu jika amal kamu baik. Suara tu kata, berbahagialah kamu kalau amal kamu baik. Bahagialah, ya? Itu yang kita nak, ya? Itu yang kita nak, ya? Mati saat-saat yang berbahagia, mati bagus, mati hebat. Tuan-tuan, contoh seperti mana berlaku di zaman Umar Abdul Aziz dalam peperangan dengan Rom. Ya, nak cerita sahabat-sahabat bagus-bagus. Ketika mana dalam peperangan menentang tentera Rom, ketika itu tentera Islam kalah. Bila kalah tuan-tuan, 20 orang orang Islam di zaman itu ditangkap. Dia bawa ke depan raja. Lalu berkata raja tu, siapa yang meninggalkan agama Islam, dia masuk agama kami, kami akan bagi dia harta banyak. Kami akan lantik dia menjadi pemimpin di tempat-tempat tertentu. Kami akan bagi macam-macam hadiah lumayan. Syaratnya tinggalkan agama yang dia anut sekarang. Lalu bangun seorang daripada. Dia kata apa? Hei raja, kami ni tidak akan meninggalkan. Kami tidak akan meninggalkan agama ni. Agama kami. Kami tidak akan membayar agama kami dengan tawaran-tawaran dunia ni. Oh raja tuan-tuan bercakap gitu marah. Oh debemu ni. Lalu diperintahkan supaya orang ni dibunuh. Ya, suruh taik cakap balik. Kalau kamu tak taik, aku bunuh kamu. Tak apa. Aku rela dibunuh. Lalu seorang sahabat ni tuan-tuan dipancung. Putus kepala. Perpusing kepala tu 3 kali. Masa kepala tu berpusing tu ada berceria dengan badan. Ya, kepala berpusing tu. Tiba-tiba kepala dah putus tu berkata apa? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai habis. Kepala putus tu bercakap. Baca ayat Quran. Pung jatuh. Oh ni punya hebat tuan-tuan. Ya, kepala tu putus tu bercakap. Raja ni kata tengok, siapa yang masuk agama kami ni, kami akan bebaskan dia, merdekakan dia. Lalu berkata seorang lagi, dia kata apa? Wahai raja, kamu boleh pancung leher aku, leher kami, tetapi kamu tak boleh pancung, tak boleh tak boleh potong iman kami. Kamu tak boleh potong, tak boleh pancung iman kami ni. Kepala tak apa pancung, iman kami tetap yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Raja kata main babi yok ni ya. Oh. Pancung pula yang kedua tuan-tuan. Pancung yang kedua tuan-tuan, kepala tu berpusing-berpusing gitu juga. Ya? Berpusing-berpusing tuan-tuan. Sambil berpusing kalau dah putus tuan-tuan. Berjebuk juga. Fahuwa fi insyatir radiyah fi jannatin aliyah. Kepala putus tu bercakap. Pung jatuh kat sebelah yang kedua, yang pertama tadi. Ni tuan-tuan. Ya? Sebab apa? Sebab dia buat benda baik mempertahankan iman. Sebab tu tuan-tuan, kita besok nak mati senang kena buat baik. Tu je bendanya. Kan lepas semayang kita minta dengan Allah, Allahumma akhtimnana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan terbalik baca doa tu. Kan terbalik kan? Makmum buat amin macam. Ya, Tok Imam tu letih sangat, terlupa baca doa dah. Tok Imam letih sangat, itu dah silap baca doa, bukan lupa, silap baca doa. Tok Imam kata Allahumma akhtimnana bi su'il khatimah. Amin kata makmum. Wabur dah kerja. Nak mati dalam buruk dah. Tak nak mati baik. Ya? Kita minta di akhir kematian kita mati dengan mati yang baik.
1: Mawaddah. Dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 702. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 705. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 703.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Seksi pribadi ke syurga abadi.
1: Lagi tu aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama on point dan lebih energetik dengan ikuti kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan nota kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Refleksi.
1: Tidak semua hari cerah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa hati mendung tanpa sebab yang jelas? Hidup kadang-kadang seperti cuaca. Ada hari yang cerah, terang, hangat. Kita bangun dengan senyuman, langkah ringan, hati lapang. Dan ada hari hujan turun tanpa amaran. Awan gelap menutup langit. Angin dingin meniup tanpa belas kasihan. Segalanya terasa berat. Segalanya terasa suram. Kita ingin menolak, menyalahkan atau memaksa hari menjadi cerah. Tetapi cuaca tidak pernah tunduk pada kehendak kita. Dan begitu juga perasaan. Hari ini, tarik nafas perlahan. Terimalah hujan yang datang. Tidak perlu melawan. Tidak perlu tergesa-gesa mencari cahayanya. Kadang-kadang, hujan itu perlu. Ia membersihkan udara, menyuburkan tanah dan menyegarkan bumi. Begitu juga dengan hati. Hujan dalam hidup membawa pembersihan, membawa kesedaran, membawa kelegaan apabila kita membiarkannya. Kita belajar bukan setiap hari mesti cerah. Bukan setiap hari kita harus tersenyum. Bukan setiap hari kita boleh mengawal apa yang berlaku. Hidup yang tenang bukanlah tentang langit selalu cerah, tetapi tentang hati yang tetap stabil. Walaupun awan gelap datang dan pergi, hari ini biarkan hujan itu mengalir. Rasakan ketenangan yang lahir ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima apa yang sedang berlaku. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Okey, baiklah, dalam ingat-ingatkan hari ini sebagai peringatan kita semua, kita akan dengarkan perkongsian daripada Ustaz Ahmad Rizam. Semoga beroleh manfaat.
1: Siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah, Allah angkat 70 kefakiran dalam hidupnya. Jangan tinggalkan hari ini, iaitu amalan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allah angkat kesedihan kita, Allah angkat kegelisahan kita, dan Allah angkat kefakiran kita. Siapa yang membaca la
2: anda tak lupa bermula 7.30 malam Selangor FM, radio yang anda sedia.

0: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
2: Siapa buat tanya, biarlah saya jawab.
3: Duduk, duduk.
4: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dah Nabila Razali baru saja berlalu. Cukup sampai sini katanya. Okey, tepat jam 8 malam nanti kita akan ikuti rutin Selangor FM 8 malam bersama dengan Farah, Siti Farah Nada Fazlon. Ha, okey. Dan nanti pukul 9.15 minit malam nanti kita ada curan hati macam biasalah. Setiap hari Rabu kita ada bicara hati bersama. Dan penerbitnya ni Norazila Abdul Aziz. Dan topiknya malam ini adakah anak anda selamat? Okey, bersama dengan Encikku Yusof Engku Ismail. Okey. Selaku KYEI Pusat Counseling dan Psikoterapi. Okey, kita jumpa lagi esok dalam segmen yang sama. Okey, jam 3 petang. Saya cepat ke undur diri dahulu. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isjadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

saya Selamat Malam FM Nur Hayat. Assalamualaikum. Kembali bersama saya and temankan anda untuk hari ini tanggal 14 Oktober 2026 bersama dengan 3 jam adil awal 14.48 Hijrah. Okey, teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Jom untuk waktu ini dan saudara ingin juga saya kongsikan masuknya solat Fardu Isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 18 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, manakala bagi Kelantan, Kuala Langat, 8.13, Sabah, Bernam, Kuala Selangor, 8.14 minit malam. Okey, layan dahulu, ini dia Fia Julia. Cukup Selangor FM.

Radio Malaysia Selang FM 100.9 pilihan tepat. Okey, dan jangan lupa juga kepada anda di mana untuk hari ini kami akan bawakan kepada anda satu lagi topik menarik untuk kita kupaskan bersama-sama. Kita nak bercakap tentang anak, tapi topik untuk malam ini, adakah anak anda selamat? Bersama dengan tetamu kita, Encikku Yusof bin Engku Ismail. Okey, dan apa sih juga untuk yang dengarkan Selangor FM, ini merupakan segmen yang keempat. Anda sedang bersama dengan saya, nama saya Anne Mokhtar, temankan anda. Banyak lagu best menanti anda, antaranya lagu ini.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, sesudahlah tu ya. Okey, dan pasti juga untuk anda nak saya kongsikan bersama, di mana bersempena dengan sambutan Jubilee Perak 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, di mana akan diadakan majlis jamuan teh diraja bersama dengan rakyat, di mana jamuan ini akan diadakan pada 18 Oktober untuk siri yang pertama, okey, pada hari Ahad, iaitu sekitar 2.30 petang hingga 5.30 petang, bertempat di Padang Mahkota Istana Alam Shah Kelang. Dan jamuan teh diraja bersama rakyat untuk siri yang kedua, mana tahu siri yang pertama terlepas kan, nak juga pergi, tak apa, kita ada dua siri. Okey, yang ini pada 21 Oktober, iaitu pada hari Rabu, 2.30 petang hingga 5.30 petang di Padang Mahkota Istana Alam Shah, di lokasi yang sama. Okey, tetapi ada orang kata pakaian yang kena digayakan lah bersesuaian dengan majlis, iaitu bagi pakaian lelaki, batik dan smart casual, pakaian wanita yang tertib, yang sopan, okey. Dan pemakaian baju tanpa lengan, seluar jeans, skirt pendek atas para lutut adalah tidak dibenarkan. Dengar tu, awak jangan dah pakai nanti. Awak kata, takkan tak boleh? Memang tak boleh ya. Sekali lagi, yang tak boleh adalah pemakaian baju tanpa lengan, seluar jeans dan skirt pendek atas lutut, okey. Apapun, untuk anda terus kekal setia dengan Kasih Langgan FM. Layan dahulu, ini dia Diana Faiza, Seandainya Masih Ada Cinta. Hari tu mesti ada sakit baki sisa katanya.

0: Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya and temankan anda. Seperti biasa, untuk waktu ini, satu lagi topik menarik kami ingin kupaskan bersama, dan saya tidak bersendirian, bersama dengan tetamu saya untuk malam ini. Kita nak bercakap berkenaan dengan adakah anak anda selamat. Okey, kita ada Encik Ku Yusof bin Engku Ismail. Okey, dari KYEI, Pusat Counseling dan Psikoterapi. Ya, nak ucapkan dulu selamat malam dan selamat hadir ke Konti Selangor FM.
1: Selamat malam.
0: Dia lebih mesra dipanggil apa kalau biasanya? Kalau kat luar dia panggil apa biasanya?
1: Ada dua, glamour.
0: Oh, yang glamour tu yang nak tahu tu.
1: Pak Engku lah.
0: Pak Engku lah. Alright, kalau macam tu yang panggil Pak Engku je eh. Boleh eh. Okey, dan pasti kehadiran Pak Engku adalah untuk berkongsi dengan kita untuk topik kita pada malam ini, iaitu adakah anak anda selamat. Okey, dan pasti dengan apa perkara, banyak perkara yang berlaku kan, menjadi kerisauan ibu bapa jugalah untuk memastikan anak mereka dalam keadaan yang selamat. Apalagi orang kata kalau sekarang ni ada yang saya dengar, dia kata manusia itu lebih menakutkan berbanding yang makhluk halus katanya. Okey, dan anak-anak adalah ialah anugerah yang tidak ternilai. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya adakah anak kita ini benar-benar selamat kan? Selamat di rumah, selamat di sekolah, di alam maya mahupun ketika berada di luar pengawasan kita. Di sebalik senyuman seorang anak mungkin tersimpan ketakutan, tekanan, pengalaman yang sukar untuk nak diluarkan. Sebab tak semua anak-anak juga kadang-kadang berkongsi rasa kepada ibu bapa mereka. Betul lah Pak Ngu, eh?
1: Ya, betul.
0: Kan? Jadi apakah peranan kita sebagai ibu bapa dan masyarakat dalam memastikan keselamatan mereka sentiasa terpelihara? Okey, dan untuk topik yang kita bawakan pada malam ini, iaitu adakah anak anda selamat, sama-sama kita tanyakan diri kita supaya kita dapat melindungi anak kita lah daripada pengaruh, pelbagai jenis pengaruh lah. Kalau dulu kata pengaruh lah kan sebaya, sekarang ni macam-macam. Sebab apa, media sosial juga pengaruh juga kan, dan pasti orang sekeliling dan sebagainya lah. Okey, Pak Engku, apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan anak-anak pada masa kini, dan adakah ianya hanya melibatkan keselamatan fizikal atau turut merangkumi keselamatan emosi, mental dan persekitaran digital? Pak Engku, silakan.
1: Semua. Okey. Kita tanya, adakah anak kita selamat? Selamat daripada segi mental lah, kesihatan mental mereka lah.
0: Okey.
1: Okey, kalau fizikal, kan? Fizikal, trauma fizikal, trauma emosi, seksual. Okey, abandonment. Abandonment maksudnya dibiarkan anak itu kan. Kadang-kadang.
0: Cara tak diberi perhatian, begitu?
1: Bagi duit je lah.
0: Pandai-pandai lah kau hidup.
1: Pandai kau hidup. Dia panggil dash and key tau.
0: Okay.
1: Dia bagi kunci lah. Okay. Pergi mana-mana.
0: Lantaklah situ.
1: Lantaklah situ.
0: Okay. Dan apa sebenarnya tanda-tanda yang boleh diperhatikan oleh ibu bapa kan, apabila anak mereka ni mungkin sedang menghadapi masalah menjadi mangsa buli khususnya. Okay. Mengalami gangguan atau berasa tidak selamat tetapi takut untuk menceritakan. Ini yang kita risau. Sebab mungkin ada anak yang dia bebas nak bercerita dengan ibu ayah. Mungkin ada kat sekolah kawan buli kan, kawan cakap macam ini, contohlah kawan body shaming dan sebagainya. Tapi ada anak-anak juga yang memang dia pendam sendiri. Jadi ibu bapa lah, peran ibu bapa untuk melihat, orang kata, perubahan anak-anak tu. Jadi bagaimana sebenarnya Pak Engku?
1: Sebenarnya terletak pada keibubapaan. Macam mana kita handle anak kita dekat rumah.

0: Tu trauma, emosi. Dia kata aku belajar tu aku nak suruh.
1: Ya ke dia dapatnya?
0: Jadi faham. Dia nak dipuji apa semua tapi tak ada langsung.
1: Faham,
0: ibu bapa yang tak, bukan semualah. Ramai yang macam tu.
1: Ramai kan. Ambil sambil lewa kan?
0: Sambil lewa. Jadi anak-anak. Okey, kat lain kali aku tak nak cerita lah kat mak aku, ayah aku.
1: Hari ni dapat jawab soalan, katanya cikgu bagi RM2. Oh ya, RM2 je lah, mak dia kata gitu.
0: Itu merendah-rendahkan tu, emosi tau.
1: Okey, faham. Jadi itu pun kena ambil kira kan, peranan ibu bapa sebenarnya. Kadang-kadang yelah, dengan sekarang ni kadang-kadang kita sibuk dengan telefon dan sebagainya kan, sampai emosi orang sekeliling tu kita tak ambil peduli. Kita ingatkan mereka ni pergi sekolah baik-baik je lah. Selagi kalau anak tu tak nampak lebam, tak ada berbirat, dia kata okey lah tu anak aku kat sekolah. Sebab penderaan ni bukan kata fizikal je, emosi tu pun kita risaukan kan.
0: Yalah, betul.
1: Sebab kadang-kadang mungkin dia bully tu sebabkan tercedera emosinya, mungkin dia sendiri boleh mencederakan diri dia secara fizikal.
0: Banyak.
1: Kan?
0: Banyak kes saya tengok. Dan perbezaan zaman dulu, kita ada nuclear family tau. Dekat rumah ni kita ada mak, nenek dia apa semua, pak saudara dia, pak saudara dia apa semua. Jadi kalau dia ada masalah, dia ada orang yang mendengar.
1: Banyak.
0: Jadi anak kata, "Oh, saya ada seseorang yang boleh bantu saya."
1: Okey, faham.
0: Sekarang semua duduk flat, duduk jauh-jauh. Jadi tak ada lagi sokongan sosial. Itu memberatkan lagi lah keadaan.
1: Mak ayah pula sibuk.
0: Sibuk lah, dua-dua kerja kan. Saya tak salahkan mereka jugalah.
1: Betul. Tapi itulah kan, bukan kata tidak menyalahkan 100%, tapi sebab peranan ibu bapa ni sangat penting untuk memastikan anak itu rasa selamat daripada segi emosi dan fizikalnya lah. Dan bagaimana ibu bapa kan boleh membina hubungan yang terbuka dan penuh dengan kepercayaan supaya anak-anak ni berani berkongsi masalah dan menceritakan pengalaman yang membuatkan mereka berasa takut dan tidak selesa. Kadang-kadang anak-anak ni mungkin dekat sekolah dia dah rasa macam ditekan emosinya. Tapi kalau ialah macam tadi kita ada sebut juga, kalau cerita dengan ibu ayah mungkin makin dimarahi. Jadi mereka ni jadi anak-anak yang akan memendam lah. Ataupun mencari akses luar lah, mungkin kawan-kawan yang mungkin boleh dengar masalah. Itu yang kita risau, sebab kadang-kadang pengaruh rakan sebaya ni sangat memberi impak yang besar kan. Kalau kawan-kawannya memang kawan-kawan yang positif, dia orang kata terjagalah. Tapi kita risau yang membawa kepada perkara-perkara negatif. Tak apa, stres. Kita cuba ni lah. Kita cuba isap ni katanya. Tu yang tak nak tu.
0: Dadah lah
1: macam, kan macam-macam. Jadi macam mana tu sebenarnya ibu bapa nak membina hubungan terbuka ni, nak buat anak rasa selamat untuk bercerita dengan mereka masalah.
0: Cara mendengar.
1: Contohnya, maksudnya macam, bagi macam, ruang anak bercerita.
0: Macam saya dengan Anne ni kan.
1: Ya.
0: Masa Anne tanya saya, cakap dengan saya, tengok muka Anne.
1: Itu saya tersipu tu.
0: Kita panggil co-regulation. Jadi
1: Anne
0: tersenyum, saya pun happy. Saya boleh percaya dengan saya. Kalau saya bercakap dengan Cik Anne ni kan, saya boleh percaya Anne akan mendengar. Itu satu pendekatan.
1: Beri perhatian lah maksudnya kan.
0: Perhatian. Lepas tu kita sama level. Contohnya saya duduk sini sama tinggi kan. Kalau kita berdiri, anak tu bawah tu. Jadi kita jadi bos.
1: Jadi tak kena lah.
0: Tak kena lah. Jadi kita kena duduk sama dengan anak tu. So kita akan tanya lah anak, ada apa-apa ke yang abang nak beritahu mak, ayah? Ada masalah apa? Saya ayah sudi mendengar. Anything at all, apa-apa benda pun ayah boleh dengar. Akan kita, dan kita bincang, kita cuba selesaikan bersama. So anak tu akan tahu. I got my parents. Saya ada ibu bapa, saya boleh mendengar. Dan saya boleh
1: Meluahkan.
0: Jadi kita walaupun tak boleh settle semua,
1: Tapi rasa lega lah.
0: Rasa lega lah anak tu. Faham. Jadi dia go back, dia don't go tu. Dia tak pergi kepada kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia ajar kau karut. Bukan maksudnya kan, dia ajarkan benda yang coping skill yang tak betul lah.
1: Faham.
0: Pergi pub lah, pergi hapo lah, melarang.
1: Itu yang kita tak nak tu, risau.
0: Itu kita tak nak.
1: Okey, jadi ibu bapa pun kena take time lah untuk mendengar kan. Kadang-kadang bila anak nak bercerita tu, cakap je lah kenapa. Dia pun sibuk dengan kerja dia kan. Jadi anak tak rasa betul-betul didengar kan. Jadi sebenarnya itu skill ke ibu bapaan juga sebenarnya. Kita kena buat topik yang kedua nantilah.
0: Kan? Boleh je.
1: Kadang-kadang kita risau pasal anak. Kita risau tapi kita tak pernah betulkan cara kita mendengar luahan hati anak. Kan? Cara kita nak memahami anak kan. Jadi kita duk risau je anak kita ni. Tak nak lah dia ni kalau ada masalah cerita dengan kawan-kawan. Kalau boleh cerita dengan kita mak bapak ni katanya. Tapi

0: mak bapak bila anak bercerita lah dia buat tak endah pula.
1: Dan satu lagi, contoh kalau anak balik kat rumah tu, kita jangan tanya yang buruk dulu. Kakak contoh anak perempuan lah. Hari ni apa yang best kat sekolah hari ni yang kakak lakukan? Jadi kita mula benda yang tu lah. Benda yang buruk dulu, jadi dia akan keluarkan. Lepas tu ada apa-apa masalah ke? Baru kita nak pergi, ada orang bully ke, ada orang macam tu. Kita mulakan dengan yang baik dulu.
0: Oh, faham. Sebab kalau kita dah start tanya ada yang bully, mungkin kalau dia ni tak nak bercerita, tak dapat.
1: Terus tak nak cakap.
0: Jadi kena naikkan mood tu dulu. Cerita yang indah-indah dulu.
1: Dan terutama remaja kan. Remaja, dia rasa dia dah besar, dah dewasa. Apa aku beritahu mak bapak aku, dia kata aku boleh cuba selesaikan sendiri.
0: Tapi cara I can handle it.
1: Cara dia nak selesai pun kadang tak betul lah kan.
0: Betul.
1: Kan? Dan kita jangan cakap banyak sangat. Contohnya kita dengar aja. Dan kita kena cakap you can talk anything. Boleh cakap apa-apa dengan ayah. Ayah akan mendengar. Ayah tak akan judge kamu, hakimi kamu. Okey. Jadi anak tu dah percaya pada kita tahu.
0: Ya, faham. Jadi sebenarnya sebagai ibu bapa ni, kadang-kadang ialah kadang-kadang ada mak-mak kat rumah tu tak cakap semua, tapi ada segelintir yang dia lebih banyak bercakap bebel 24 jam tu kan. Jadi anak pun rasa macam ni, kalau cerita kat mak satu benda ni tak tahulah 3 hari agaknya dia bebelkan aku. Jadi malas nak bercerita kan.
1: Tapi sedangkan, kalau mak dah tak ada, kita rindu bebel dia.
0: Betul kan. Tapi sebenarnya kita pun pernah melalui fasa kan. Sebab saya pun membesar begitu. Kadang-kadang ada kesilapan kita tu 3 hari dia tak settle tau. Dia punya marah 3 hari tu. Betul, dia betul. Bersambung tau. Tapi memanglah kan,
1: bebel benda yang sama.
0: Dia bebel.
1: Bingit lah.
0: Tapi itulah tertanam kat otak kan. Tapi yalah, anak-anak ni nak didengar, nak juga mendengar nasihat. Tak nak lah juga kalau mak ayah je ni dengar. Tapi mak dengar, ayah dengar, setakat dengar je. Anak pun tak tahu solusi apa. Dia dengar tu tak nak juga tu. Aduhai. Okay bangku, kita rehat seketika bangku. Okay seketika nanti kita sambung lagi untuk topik kita. Okay, kita layan dahulu. Ini dia Hazama, Relate and Jiwa.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Hari Rabu kami bawakan untuk anda satu lagi topik untuk kita bincangkan bersama dengan tetamu kita. Kita ada Pak Engku sekarang ini. Kita bercakap berkenaan dengan adakah anak anda selamat. Pastinya sebagai ibu bapa kita ingin memberikan anak rasa selamat dan pasti keselamatan daripada pelbagai aspek lah. Daripada segi orang kata emosinya, keselamatan daripada segi yalah macam-macam berlaku kan sekarang ini kan. Remaja di luar sana dengan apa yang kita lihat melalui berita dan pasti di media sosial juga kan menakutkan. Mereka sudah berani untuk orang kata melakukan perkara di luar daripada biasalah kan, bila boleh mencederakan orang lain kan, sehingga membunuh dan sebagainya. Okey, dan pasti Pak Engku, kita nak sambung lagi untuk topik kita. Dalam era penggunaan telefon pintar dan media sosial sekarang ini kan, apakah risiko utama yang boleh mengancam keselamatan anak-anak di alam maya dan apakah langkah yang perlu diambil oleh ibu bapa untuk melindungi mereka daripada terlalu orang kata nak melindungi anak tetapi tidak pula nak membuat anak itu rasa terkongkong. Sebab katanya kalau yalah pastinya remaja ini golongan yang tengah excited nak mencuba sesuatu yang baru kan. Pastinya kalau terlalu mengongkong pula mereka akan jadi memberontak. Itu tak nak juga. Jadi macam mana tu? Apa yang perlu dilakukan?
4: Okey, silakan. Betul. Kita kena mula masa mereka kecil lagi lah.
3: Yeah.
4: Jadi kita kontrol penggunaan telefon tu kan. Dia ada tau, berapa satu jam, berapa jam, apa semua. Kalau dah besar tu, kita kasih leeway sikit lah. Contoh berapa jam, siap homework dia ke, apa, mungkin weekend je. Jadi, dia kata, oh, mak bapa aku bagi aku guna telefon. Tapi masa-masa je lah. Masa lain aku kena belajar ke, bersenam, exercise dan sebagainya lah. Okay, dan juga contoh je anak-anak kita walaupun sekolah rendah kan, kita kena tahu dia masuk channel apa.
3: Yalah, kalau dia ada media sosial tu, apa dia punya tu kan, kena check dia punya media sosial tu. Sebab kalau di TikTok khususnya, kita ada satu yang kita panggil sebagai algoritma tu. Jadi kita tahu apa yang sebenarnya dia suka tengok.
4: Kita tengok dia, pasti kita dah tahu dah. Tapi kita jangan marah, tanya dia balik.
3: Rupanya dia suka tengok tu sama, dia suka tengok orang joget ke lah.
4: Joget yang K-pop tu kan.
3: Alah.
4: K-pop yang macam bogel semua.
3: Oh, itu tak nak tu kan. Kalau yang bersenam-senam kan, tu tak apa.
4: Senam yang biasa okey, pakaian sopan apa semua okey lah kan. Okey, dan juga banyak macam WeChat apa semua tu, banyak tu yang karut, Telegram apa tu, dan banyak lagi sebenarnya saya dah lupa lah. Okey, dan look for, kita kena tengok ada pedophile.
3: Itu pun risau kan?
4: Risau pedophile, berarti dia berlakon sebagai dia orang tua. Belasan 20-an, 30-an apa semua, dia kata saya sekolah ni apa semua.
3: Oh, itu
4: pun umur sama. Lepas tu dia ajak budak tu pergi apa semua tu, yang kena rogol apa semua. Kita tak nak lah kan.
3: Aduh, bila dengar
4: apa kita min zalik,
3: semoga dijauhkan.
4: Kena jauhkan.
3: Ya, okay. Jadi mak ayah kena cakna lah, kena ambil tahu kan apa yang orang kata dilihat oleh anak-anak kan. Dan sekiranya ibu bapa mengesyaki ataupun mendapati anak mereka menjadi mangsa buli kan, khususnya kan penderaan ataupun gangguan, apakah tindakan pertama yang boleh dilakukan? Bagaimana ibu bapa boleh membantu anak tanpa menyebabkan mereka berasa lebih takut dan menyalahkan diri sendiri? Ini bila mungkin kalau kat sekolah anak-anak kena bully kan, kadang-kadang mak bapak ni boleh buat apa, pergi sekolah buat laporan sekolah ke, ataupun pergi terus buat laporan polis ke kan. Kadang-kadang ada mak bapak yang darah pahlawan tu, dia bergaduh pula dengan budak tu.
4: Oh, lawyer terus.
3: Oh, ya, dia seng-seng lengan, kata siapa berani pukul anak makcik. kamu tahu tak makcik ni siapa? Makcik ada darah pelekar, dia kata. Ha, macam mana tu?
4: Budak hang tuai.
3: Kan. Jadi kadang-kadang jelah. Sebab tak semua budak mampu mempertahankan diri. Kan, ada memang dibuli, ditorture, mereka akan jadi sangat pendiam, mula makin takut nak bergaul dan sebagainya. Jadi pakku, sebenarnya cara terbaik mak bapak boleh buat apa sebenarnya? Kita nak nak serang guru besar ke apa? Macam mana tu?
4: Itu dah terlampau lah.
3: Kan, kadang-kadang kan, tak boleh anak katanya.
4: Dapatkan cerita yang betul daripada anak lah. Kalau dia nak cerita, mungkin tanya kawan-kawan dia. Ada tak orang buli anak saya ni? Okey, dan kita dapat kesahihan semua tu. Dekat sekolah tu dia ada kaunselor. Tiap-tiap sekolah mesti ada kaunselor.
3: Betul.
4: Kaunselor sana boleh bantu. Macam mana teruk mana apa semua kan. Dan guru HEM, haluan murid dan juga guru disiplin boleh panggil budak yang yang tu kan. Bagi warning ke apa semua kan.
3: Betul-betul
4: macam
3: betul.
4: Itulah. Lepas tu kena follow up lah.
3: Okay. Jangan biar.
4: Dan saya nampak kalau yang dibuli tu, kalau yang orang yang tak ada kawan. Kalau dia ramai kawan, siapa dah berani buli?
3: Dia ada grup?
4: Ada grup. Bukan grup yang samseng.
3: Maksudnya dia ada kawan-kawan yang akan melindungi dia lah.
4: Akan melindungi dia lah.
3: Ya, faham.
4: Eh, kenapa ni? Kau bahar.
3: Kan?
4: Kau nak ganggu ni, kau ni kawan aku ni. Jadi orang tak berani.
3: Yelah.
4: Tapi kawan yang baik lah, jangan yang... Kau karut.
3: Betul. Faham. Mak ni kena tahu jugalah anak tu kat sekolah tu ada tak kawan-kawan dia. Mak bapak kena kenal kawan-kawan anak. Kadang-kadang tak tahu anak tu kawan dengan siapa kan. Itu pun kena cakna juga. Okey. Bangku, kita nak buka soalan daripada pendengar kita boleh eh?
4: Boleh.
3: Okey bangku. Dia kata saya seorang ibu yang bekerja. Okey, namanya Puan Farah dari Rawang. Dan anak-anak saya dijaga oleh pengasuh ketika saya keluar bekerja lah. Kadang-kadang saya risau tetapi saya tak boleh sentiasa berada di sisi mereka. Apakah tanda-tanda yang perlu saya perhatikan untuk memastikan anak-anak saya selamat ketika berada di bawah jagaan orang lain? Sebab banyak juga kan berlaku kan kalau kes-kes letak anak kat pusat asuhan dan sebagainya kan. Risau juga kan. Kadang-kadang budak-budak ni dia takut dia tak beritahu. Mungkin dia dimarahi. Dipukul dan sebagainya. Tapi kerana takut jadi dia diam. Jadi macam mana ni yang perlu dilakukan ni? Nak pastikan kalau anak yang dah besar tu mungkin ada kebarangkali yang senang untuk nak beritahu. Yang kecil-kecil ni kalau yang hantar ni mungkin baru setahun, dua, tiga tahun, macam mana?
4: Yang paling senang tu tengok tanda-tanda. Lebam, kena cubit ke apa semua kan. Betul tak?
3: Betul.
4: Dan lebam, kalau lebam kat lutut, kat sini tu, selalu dia jatuh.
3: Kat siku.
4: Kadang-kadang jatuh je. Tak boleh terus tuduh lah.
3: Betul
4: kan?
3: Lah.
4: Abuse lah kan. Betul tak?
3: Letak
4: tengok cara-cara tu kan. Dan kalau anak yang besar sikit, contoh dah 3 tahun, 4 tahun, dia dah...
3: Dah mula boleh bercakap sedikit-sedikit
4: boleh
3: tu.
4: Bercakap sedikit dan juga dia punya, maksudnya dia dah toilet train tau. Tengok suddenly, dia kencing malam balik. Itu tanda-tanda... Ada yang tak kena dengan kesihatan mental mereka.
3: Oh, menarik tu.
4: Itu satu daripada je lah. Selain daripada demam, dia lebam apa semua lah. Dan juga kalau sexual abuse apa semua kan. Ibu lah tengok anak masa sibuk, anak tu masa kecil tu kan tengok macam mana.
3: Faham.
4: Ada cairan keluar ke tak apa semua. Budak kecil mana ada cairan.
3: Kalau ni kena perhatikan lah.
4: Kena perhatikan sebab... Budak setahun dua tahun pun kena
3: memang kukul. Memang sebagai ibu apa kena ada rasa syak wasangka. Jangan terlampau orang kata yelah kita nak cuba positif. Tapi sebab kita kadang-kadang yelah takkan mungkin seseorang yang melakukan perkara yang yelah yang kita elok dan sebagainya. Mereka ni terang-terangan nampak kan. Jadi dengan sedikit rasa kekhawatiran itu akan buatkan kita lebih berjaga-jaga lah.
4: Saya ingat ada dekat kampung saya tu kan. Dia ada ajarkan anak-anak dia kan dengan bapak tiri kan. Contohnya kalau bapak tiri ada kat rumah, anak-anak dia suka duduk bawah rumah. Keluar rumah. Keluar keliling je lah. Jadi tak ada sekali. Jadi takut berduaan apa semua.
3: Itu yang diajar oleh ibunya?
4: Ibu yang ajar. Jadi ibu yang pandai tu, dia suruh anak dia. Kau jangan kat bilik apa sekali dengan bapak tiri kau. Kan? Dan kunci kena check lah. Jadi daripada dalam kau selak lah. Apa sekalipun, kalau bukan mak yang suruh buka, kau jangan buka.
3: Oh.
4: Dan juga bapak tiri atau adik-beradik lelaki pun ada. Ada yang perkosa.
3: Itu yang kita risau kan. Okey, soalan lagi daripada Hafiz daripada Kepong. Anak saya ni kebelakangan ni selalu beri alasan tidak mahu ke sekolah. Selepas saya bertanya berkali-kali, barulah dia mengaku sering diejek dan dibuli oleh rakan-rakan sekelas lah. Apakah tindakan yang patut saya ambil untuk masalah ini dapat diselesaikan tanpa menyebabkan anak saya menjadi sasaran buli yang lebih teruk? Kadang-kadang buli ni macam-macam kan. Ada budak yang memang tak boleh. Apalagi benda yang paling mudah lah orang kata kalau bab buli ni adalah mungkin body shaming dan sebagainya. Kan?
4: Ya, body shaming, betul.
3: Jadi budak-budak ni kadang-kadang rasa macam tak seronok dah pergi sekolah. Kita mak ayah, yelah, saya pun faham juga kan. Pasti bagi bapa yang bekerja dan sebagainya, kita tak nak ada masalah pagi-pagi anak orang kata buat perangai, tak nak pergi sekolah dan sebagainya kan. Sebab kita nak, yelah, setiap hari kalau boleh kita nak urusan dipermudahkan. Tapi kadang-kadang perkara-perkara di luar jangka yang berlaku di sekolah akan mungkin mengakibatkan ibu bapa juga akan merasa kesannya. Nak melihat perubahan anak tu, emosi anak tu, nak cuba fahami kan. Nak siasat. Kadang-kadang kalau anak yang boleh bercerita senang sikit, kalau yang tak nak bercakap tu lagi satu pula kan. Jadi benda tu akan menambahkan orang kata stres. Jadi macam mana?
4: Itulah sekarang kan, dah dulu sebenarnya dia ada PIBG tu. Jadi mak bapak kena aktif ni. Kalau meeting PIBG tak datang pun
3: kan?
4: Jadi dia aktif PIBG tu. Orang akan dengar cakap sikit lah kan. She's there lah. Bapaknya ada kat sana and all that lah. The figure and all that lah. Dan juga kalau contohnya, kalau ada yang kes bully and all that, boleh bawa kepada PIBG. Kenapa? PIBG boleh ambil tindakan.
3: Betul.
4: Selain daripada kaunselor dan juga hal lewat murid.
3: Tapi itulah, kadang-kadang mak bapak bila hantar anak ke sekolah, mereka nak anak mereka selamat dan sebagainya. Yalah. Tak dijaga, tak orang kata dijaga, tak diusik dan sebagainya, tak dibuli dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kekurangannya, mungkin boleh tanya diri dia lah. Nampak macam, yalah, bila disebut tentang PIBG, mungkin ada mak bapak yang langsung tak pernah tahu pun.
4: Tak pernah tahu.
3: Tak pernah datang musyarat PIBG pun. Tak pernah suarakan apa-apa pun. Jadi dah boleh semak baliklah bila last datang musyarat PIBG tu.
4: Dan juga ibu bapa kena tengok lah anak. Tengok dia punya keputusan peperiksaan dia menurun. Tak boleh, kurang tidur. Okey, badan kurus, kurang makan. Menyendiri dekat rumah je. Itu
3: ada tanda-tanda
4: mungkin buli dan mungkin lain. Atau lebih teruk daripada buli.
3: Itu yang tak nak tu. Okey, sebentar lagi nanti Pak Ngu kita sambung lagi untuk topik kita pada malam ni kan. Okey, dan pasti juga untuk anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Kita layan dahulu Pak Ngu lagu daripada Mojo. Dia kata dahsyat. Dahsyat Pak Ngu, dahsyat. Terus layan Selangor FM.

0: sayang yang begitu dahsyat lah. Pastinya sebagai ibu bapa, kita inginkan anak kita terus orang kata selamat. Dan kita pasti tertanya-tanya juga dengan diri kita, adakah anak kita sebenarnya selamat di sekolah mereka, ataupun mungkin anak-anak yang berada di IPT, IPTS dan sebagainya yang berjauhan dengan ibu bapa kan. Okey, kita nak sambung lagi bersama dengan tetamu kita. Kita ada Pak Engku sekarang ini. Okey, dan Pak Engku dari KYEI Pusat Counseling dan Psikoterapi. Okey, kita nak sambung lagi Pak Engku untuk topik kita, adakah anak anda selamat. Okey, ada soalan daripada pendengar kita, Puan Nadia daripada Sungai Besar. Dia kata, anak saya berusia 15 tahun, sangat aktif menggunakan media sosial dan sering berbual dengan orang yang saya tidak kenali. Apabila saya cuba memeriksa telefonnya, dia marah dan mengatakan saya tidak menghormati privasinya. Bagaimanakah saya boleh melindungi anak daripada ancaman yang tidak dikenali di alam maya tanpa merosakkan kepercayaannya antara kami lah. Orang kata tak merosakkan hubungan mak ayah kan. Lagi-lagi anak dah remaja kan, 15 tahun kan, mungkin dah ada mula nak pandai bercinta dan sebagainya kan pada usia ini. Jadi bagaimana Pak Engku?
1: Ni anak lelaki ke perempuan?
0: Perempuan ni.
1: Perempuan
0: lah. Anak saya, ibu saya, anak perempuan lah agaknya. Tak diberitahu pula jantina.
1: Jantina
0: tak diberitahu. Okay. Tapi tak kisahlah kan.
1: Sama juga lah. Anak kan? Dengan anak.
0: Bila dia dah ada orang kata yang dikenal kat telefon tu kan, kita risaulah juga tu.
1: Sebenarnya tu bagi saya red flag tu. Kenapa dia tak nak bagi tu? Ada yang dia sembunyikan daripada tu tau. Kan? Dan kalau boleh tengok dia punya WhatsApp tu, kalau dia cakap yang tak sepatutnya lah. Jadi menunjukkan dia dah.
0: Jadi andai katalah sebagai ibu bapa, bila mereka dapat tangkap bahawa orang kata dapat kesan anak-anak ni dah mula pandai untuk bercinta dan sebagainya kan, mungkin daripada mesej dan sebagainya itu mungkin merisaukan kan. Jadi tindakan yang paling tepat ibu bapa boleh buat apa? Marah, pukul anak itu kan, macam mana?
1: Jangan
0: lampas telefonnya.
1: Nanti anak lari pada rumah.
0: Oh lah pula. Dulu waktu saya kecil macam tu selalu lah. Tapi tak pernah lari lah. Macam kena lari tu selalu lebih tahu.
1: Lari rumah nenek sebelah.
0: Kan lari dari rumah. Tapi tak pernah lari lah. Berfikir-fikir juga nanti lapar macam mana pula. Aduh. Macam mana buat kau?
1: Caranya kita lebih mendekati anak.
0: Okey,
1: anak lelaki kan, anak perempuan. Saya ada beberapa kes yang macam tu tau. Apa tu, anak duduk kat, anak lelaki lah kan, duduk kat bilik je belasan tahun lah, remaja kan. Tak nak keluar makan, tak nak apa-apa semua kan. Saya kata, you cuba cari macam mana. Saya tak boleh bagi jawapan. Okey. Okey. Kalau makan, dia curi-curi keluar malam, dia makan apa semua. Ajak, kalau tak boleh, dia rapat dengan adik dia yang mana? Adik tu yang ajak dia.
0: Jadi perantara lah.
1: Ha, perantara macam tu kan. Dan juga saya katakan kalau boleh, kurang start dengan hujung minggu tu, beriadah berkeluarga.
0: Biar merapatkan hubungan.
1: Merapatkan hubungan. Cara-cara tu dia, cara gunakan permainan untuk merapatkan hubungan.
0: Macam-macam jenis permainan. Main bowling boleh kan. Kalau nak yang kurang modal sikit, main baling selipar tu. Boleh main depan rumah.
1: Baling selipar.
0: Sikit modal ni orang kata.
1: Apa tu, kalau zaman dulu tu, kita main upih tu kan. Duduk atas tu tarik. Mak bapak tarik. Anak tu. Lepas tu anak pula tarik tu. Seronok tu tahu sebenarnya kan. Zaman dulu lah kan.
0: Dia tengok saiz jugalah. Tengok saiz. Tengok saiz. Dia kalau main tarik tu tengok saiz.
1: Tarik 2-3 orang yang tarik. Yang besar.
0: Okey.
1: Selain pada tu, ajak jogging, berbasikal, pergi memancing.
0: Banyakkan aktiviti fizikal lah bersama dengan anak untuk rapatkan hubungan kan.
1: Kena rapatkan balik dengan anak tu.
0: Main tinting.
1: Main tinting tak ada lagi sekarang.
0: Tinting anak, time anak okey dia main. Time mak dengan bapak dia kata lutut sakit dia tak boleh melompat pun.
1: Skipping, breeze walk, swimming.
0: Betul-betul faham.
1: Okay. Jadi dengan tu, dengan tahu-tahu happy apa semua tu, anak akan lebih dekat dengan kita, lebih percaya dengan kita. Itu je caranya nak dekatkan balik. Jadi anak percaya, jadi tu. Jadi dia dapat luahkan. Okey, akak ada masalah apa ke nak bincang? Faham. Saya sudi mendengar. Macam mana pun, ayah sayang sangat dengan akak, dengan abang.
0: Kadang-kadang anak dah lama tak dengar perkataan
1: tak
0: macam
1: dengar,
0: tu. Mereka tanya-tanya, adakah mak ayah dia sayang? Sebab kata-kata orang kata sayang ini perlu diberitahu.
1: Dan juga kalau boleh, saya what you call that, setiap hari tu, peluk anak tu. Mm. Tengok mata dia. Mm-mm. Dia akan keluarkan hormon, hormon oksitosin.
0: Oh,
1: happy apa? Hormon. Uh-huh. Okey, peluk anak tu. Uh-huh. Sekali sehari lah kalau boleh lah kan. Uh-huh. Kalau nak pergi sekolah apa semua kan, mm-mm, siapkan bekal dia apa semua, ibunya kan, dengan ayah pun macam tu juga. Okey, tu dekatkan lagi. Dan aktiviti bersama lah. Rapatkan antara ayah dengan mak. Mm-mm. Anak-anak dengan adik-beradik dia. Mm-mm. Dan anak-anak dengan parents, ibu bapa.
0: Sebab kadang-kadang mungkin ada ibu bapa yang dia rasa bila dia ada hubungan yang rapat dengan anak, dia kata anak dia mungkin akan hilang rasa hormat. Tapi saya percaya sebenarnya hormat dengan takut adalah dua perkara berbeza.
1: Ha,
0: kan? Hormat itu tidak semestinya kalau kita punya hubungan yang rapat, anak hilang hormat sebenarnya. Kan? Tapi kalau kita marah-marah, itu buatkan anak takut sebenarnya. Bukan hormat, dia takut.
1: Kalau kita cuba baca sirah Nabi kan. Mm-hmm. Macam mana dia dengan cucu dia, Hasan dan Husain. Mm-hmm. Dengan solat pun, cucu dia naik atas. Okay. Atas belakang dia tahu. Betul? Dia tak marah pun. Okey. Mm-hmm. Dia kata masa kecil, kita tegas. 7 tahun suruh dia solat. 10 tahun pukul. Tapi sebelum pukul tu, beberapa kali dulu. Mm-mm. Kita kena bagi tu. Dan anak dah remaja, kena jadi kawan. Mm-mm. Kan dah ada dalam
0: ikut je lah.
1: Ikut je lah dalam agama Islam kita.
0: Senang.
1: Dah kan? Jadi kawan tu, anak akan mendengar cakap kita. Dan mm-mm, kita juga dengar cakap dia, kita respect dia punya. Okey bang, apa cadangan abang? Oh, bagus juga tengok ayah aku nak dengar, mak aku nak dengar cadangan aku. Jadi the trust is there. Kepercayaan tu dah ada tau.
0: Betul. Kan, itu yang kena tu kan. Kadang tak ada anak dia jadikan lah kawan bergaduh. Kan. Okey. Ada Encik Ami daripada Kuala Kubu Baru. Dia kata, sejak kebelakangan ni anak saya ni lebih banyak mengurung diri dalam bilik. Dia kata, kurang bercakap dan mudah menangis. Apabila saya bertanya, dia mengatakan dirinya baik-baik sajalah. Saya tidak pasti sama ada ini perubahan biasa ketika remaja ataupun tanda dia mengalami tekanan emosi. Bagaimana saya boleh mendekatinya dan mengetahui sama ada dia benar-benar berada dalam keadaan yang selamat. Kadang tak tahu jugalah kenapa anak tiba-tiba macam tu kan. Jadi nak membezakan antaranya memang
1: mengurung diri, tak nak bercakap tu adalah red flag tu, tanda-tanda bahaya tu. Dia mesti kesihatan mental dia tak bagus.
0: Oh,
1: okay.
0: Ada yang mengganggu.
1: Jadi kalau kita tak dapat dekati anak, tahu apa dia tu, jumpa kaunselor. Kaunselor tahu dia boleh. Cara lukisan, cara bercakap, daripada situ kita boleh tahu apa masalah.
0: Apa emosi yang apa terpendam emosi tu lah.
1: Okay, dan juga kalau ibu bapa, dia tanya kawan-kawan dia, ada masalah ke si si mak ni?
0: Itu yang tak nak tu. Sebab kadang-kadang dia mak-mak, dia tak tahu anak dia berkawan dengan siapa. Itu masalah juga.
1: Masalah
0: tu
1: juga tu. Kita kena tahu siapa. Orang baik-baik ke tak, budak yang tu ke.
0: Betul.
1: Budak yang ponting sekolah, berkawan tu, anak ponting jugalah.
0: Ngikutlah dia.
1: Ikutlah.
0: Panjat pagar sekali. Kita tak nak tu.
1: Jadi kalau kita tak nak melindungi anak, jadi kita tahu apa mereka buat. Siapa kawan mereka.
0: Faham.
1: Dan juga kalau kita tak boleh handle sendiri, kita pergi jumpa kaunselor. Banyak kaunselor kat sekolah tu. Kalau tak puas hati juga, kalau dah teruk sangat, contoh sampai depression, kemurungan apa semua, pergi klinik kesihatan, dapatkan surat, jumpa psikiatris, pakar jiwa.
0: Faham.
1: Karena mereka boleh bantu, mereka akan ajarkan. Dan juga kaunselor, dan juga ni lah, klinik ke psikologis lah. Kan, mereka boleh buat assessment lah.
0: Okay. Pak Engku, pastinya di penghujung ni kan, kita nak mintalah Pak Engku mungkin ada pesanan kan kepada ibu bapa dan masyarakat di luar sana tentang tanggungjawab bersama dalam memastikan anak-anak membesar dalam persekitaran yang selamat, sihat dan sejahtera ni. Pesanan untuk ibu bapa kat luar sana lah. Kan, kadang-kadang kita nak anak kita selamat, tapi kita sendiri tak memberi anak kita rasa selamat. Jadi macam mana Pak Engku? Pak Engku bebelkan dia orang.
1: Kita dekati anak kita. Kan, saya pernah bertemu dengan seorang. Saya buat juga yang ketagihan kan. Dan dia kata walaupun anak saya 40 tahun lagi, dia masih anak saya. Dia masih mendekati anak. Yang penting attachment.
0: Anak tetap anak.
1: Anak tetap anak, attachment. Okay. Eh bang, macam mana? Kalau dia bisnes ke, dia kerja, kerja macam mana? Ada masalah tak? Ada boleh ayah bantu tak? Jadi ada orang mendengar, tapi kadang-kadang dia dah remaja, dah dewasa ni kan. Dia rasa macam, I can do everything on my own. Kan? Dia rasa macam tu. Dia rasa macam, harga diri dia lah. Dia kata tak nak pergi tu. Jadi kita cakap kepada anak kita tu. It's okay. Mm-mm. Tak apa kalau kalau abang akak tak nak cakap sekarang, tak apa. Mm-mm. Tapi saya, ayah dan ibu sentiasa ada. Mm-mm. Dan sentiasa menyayangi kamu. Mm-mm. We are always there. Then they can always come back to us to talk Mm-mm. about any problems also lah. Dan kita cuba bantulah.
0: Itu dia. Okay. Jadi sebagai ibu bapa, kena sentiasa lah memastikan anak itu, orang kata, terjaga emosinya. Kan? Kalau ada hubungan yang baik, insyaAllah. Kan pastinya anak itu ada tempat untuk mereka bercerita lah.
1: Meluahkan.
0: Meluahkan. Kan? Hubungan kita dengan anak itu kena jaga dulu, sebelum kita nak risaukan apa yang berlaku di luar sana. Kan? Kadang-kadang sibuk sangat. Oh, risaulah anak saya bercampur orang macam ni, bercampur orang macam ni, bercampur orang macam ni. Tapi kita sendiri tak pernah mendengar pun apa luahan keluh kesah anak tu, kan, Pak Ngu, kan?
1: Betul.
0: Okey. Pak Ngu, terima kasih Pak Ngu untuk topik kita pada malam ini. Okey, kita dah sampai ke penghujung dah. Juga bagi pihak penerbit kita, Puan Razila Abdul Aziz, untuk malam ini kami bawakan kepada anda, adakah anak anda selamat? Semoga anak-anak kita semua selamat dan sentiasa dilindungi, Pak Ngu. Okey, banyak yang berlaku dan pastinya membuatkan ibu apa kerisauan. Okey, tapi macam apa yang dapat kita simpulkan sebenarnya bersama dengan Pak Ngu seketika tadi? Punyalah hubungan yang baik dengan anak-anak, kan? Jadilah tempat untuk anak-anak mendengar, jadilah tempat untuk anak-anak bercerita, kan? Jadilah beritahulah kepada mereka betapa anda sayangkan mereka, betapa mereka ini sangat berharga dalam kehidupan. Peluk mereka, Pak Ngu, orang kata bila peluk tu melempiaskan apa?
1: Hormon kasih sayang.
0: Yo, kan? Peluk biar dia tahu yang kita ni sayang dia. Kadang-kadang cakap je tak ada. Orang kata perbuatan tu penting. Kata-kata pun perlu juga. Perlu diberitahu. Tapi perbuatan tu orang kata sebagai simbol lah. Kadang-kadang dah lama tak peluk anak. Kata anak dah besar, tak nak yalah peluk-peluk. Sedangkan anak itu perlukan rasa disayangi tu, kan. Okey, apapun, terima kasih Pak Ngu sekali lagi untuk perkesian untuk topik kita pada malam ni. Ada kesempatan kita bersua lagi, insyaAllah. Okey, jangan nak teruskan lagi. Layan dahulu, ini dia, Seribu Mawar. Ni khas untuk Pak Ngu, Pak Ngu.
1: Oh, ya ke?
0: Kelas.
1: Lain kali kita datang lagi ni.
0: Kena, Pak Ngu. Mesti wajib.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopi Vosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Naitilan aku.
5: Duh, kuno kamayan lo.
4: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual

Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jupri Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling, serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, selamat malam untuk anda. Apa pun di jam yang ketiga bersama dengan saya and teman anda. Okey, semoga dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat hendaknya. Dan saudara, kepada anda nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh je hantarkan 0173304425. Lah yang dahulu ini dia Aiman Sidik bersama dengan Syahmi Cinta.

Radio Malaysia Selangor FM, itu dia Afgan dengan ku dengan yang kau dengan dia. Macam mana tu? Kita sama-sama dah berpunya ke? Itu ke yang cuba disampaikan melalui lagu ini. Apapun untuk anda, terima kasih dengarkan Selangor FM. Jom saya nak bacakan kiriman yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni. Permintaan lagu Tok Man daripada Batu Laut Selangor. Dia kata nak dengarkan lagu Titian Perjalanan Ekspedisi. Selamat malam dan terima kasih buat DJ yang sedang bertugas. Siaran Selangor FM nombor 1 orang Selangor. Semoga pendengar ceria selalu ya. Okay, terima kasih juga untuk anda yang sentiasa mendengarkan kami dari 6 pagi hinggalah ke saat ini. Ini merupakan 2 jam yang terakhir saya temankan anda. 10.47 minit malam, selamat malam semuanya. Rishad dari Taman Raja Musa nak dengarkan lagu daripada Rahmat, Siapa di Hatimu. Siapa tu? Kan, harap-harap ada akulah di situ kan. Okay, tapi lain dahulu, ini dia Rizwan dengan Adakah Ini Mimpi. Selamat FM.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, ikuti program-program khas Merafak Kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam, serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: STR Sara naik 16 bilion. Sara sehingga 150 sebulan.
2: Bukan penerima STR 18 tahun ke atas dapat RM100 dua kali.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

dikatakan nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Kalau betul-betul nak berkehendak, orang kata, pastinya takkan pernah ada alasan, kan? Jadi faham-faham je lah, kalau alasan terlalu banyak, maknanya dia tak sudilah tu. Okey, Cikgu Dolly, terima kasih dengan Selangor FM. Selamat bertugas. Dan kata sikit lagi boleh menarik lafaz dega. Saya alhamdulillah sekarang puas lagi, orang kata, bernafas pun dah syukur dah. Okey, nak dengarkan lagu daripada Hattie Scott Endang, Kasih katanya. Okey, untuk anda juga yang sedang dengarkan Selangor FM, walau di mana saja anda berada, jom kita nak teruskan lagi untuk waktu ni. Banyak lagu-lagu best menanti, walaupun di jam yang terakhir kan, tetap orang kata lagu tetap-tetap yang terbaik.

iaitu pada 18 Oktober 2.30 minit petang hingga 5.30 minit petang, iaitu waktu yang sama jamnya, okey, tetapi tarikhnya berbeza untuk siri yang kedua iaitu pada 21 Oktober bertempat di Padang Mahkota Istana Alam Shah Kelang, di mana bersempena dengan sambutan Jubli Perak 25 tahun Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor akan mengadakan jamuan teh diraja bersama dengan rakyat lah. Okey, tetapi ada termanya di mana untuk lelaki anda diwajibkan untuk berpakaian batik dan juga smart casual, manakala wanita perlu memakai pakaian tertib dan sopan. Okey, pemakaian baju tanpa lengan, seluar jean, skirt pendek atas para lutut adalah tidak dibenarkan sama sekali ya. Jadi skirt tu kena bawa lutut lah, sebab dia kata paras lutut. Kalau seeloknya biar yang sopan terus lah, labuh terus lagi baik lah. Okey, lebih mudah orang kata kan. Okey, apapun untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM lah. Yang dahulu ini dia, Gingerbread, Ku Cari Damai Di Hati. Betul ke semakin kita meningkat usia, yang kita cari adalah tenang?

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

tanpa bilang, kan tiba-tiba hilang, tiba-tiba hilang, kan. Ada orang yang memang suka macam tu, kita panggil ghosting lah eh. Dia bila ada tu ada sangat. Selang 2 minit mesejnya kan, hilang-hilang terus, tak tahu mana pergi. Okey, dan pastinya juga sekarang dah pun 11.44 minit malam, so malam untuk anda. Okey, sebelum kita masuk ke topik yang terakhir, kita nak layan dahulu, kita nak dengar dahulu lagu ini daripada Endang Estaurina. Ai cintaku sampai ke Ethiopia, kau pergi tahu cinta kita. kan, cinta pergi dulu katanya. Terus sayang selangasan.

0: Ya, itu dia. Okay. Semoga cinta kita sampailah ke destinasinya. Okay, dan sampai ke hujung saya temankan anda. Terima kasih banyak untuk anda yang dengarkan Selangor FM. Yang mana terlepas saya bacakan kiriman atau tak sempat untuk saya tunaikan lagu kan. Apapun untuk anda, kita jumpa lagi. Esok saya kembali lagi waktu yang sama 8 hingga 12 malam. Dan selamat malam saya ucapkan. Semoga esok lebih baik dari hari ini. Dan semoga hari ini kita dapat orang kata... belajar sesuatu lah untuk apa saja yang berlaku untuk hari ini dan perkara-perkara yang berlaku pada kebelakangan ini kan, yang menjadikan kita semakin matang dan kita nampak hikmah di sebalik apa saja yang berlaku. Okay, jom, ada lagu permintaan daripada Cikgu Noli. Dia nak dengarkan lagu daripada Discos Endang, Kasih. Tapi layan dahulu, lagu ini nyanyi daripada Syamil. Cukup sekali, cukup lah sekali je, tolonglah dengan Selangor FM. Kita ke udara 18 jam sehari tau, 6 pagi hingga 12 malam. Selamat malam semua. Jumpa lagi esok malam, okey?
1: Mengapa pilih menyakiti ku? Ha-

0: Persembahan Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. 4 jam yang lalu anda telefon bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Khamis 15 Oktober 2026 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah dengan Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Yang paling penting anda sihat. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya di RTM Negeri yang baru habis tugasannya. Di Perlis saya nampak kawan saya DJ Shah, DJ Mimi di Mutiara FM, Cik Su di Kelantan FM. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan saya ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng burung hantu. Untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda. Jadi terus kekal setia, stay tune. Ada juga pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang bertugas ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, saya temani anda sampai pukul 6 pagi. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas mencari rezeki. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki pada waktu ini. Peniaga-peniaga di warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, apa-apa lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Oh, gitulah. Semangat-semangat terus. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Kenapa kan dia nampaknya sedih?
2: Kakanda kasih Mbak Abah dah marahlah sama Kanda. Dia bilang Kanda ni pemalas.
1: Memanglah Kanda pemalas. Bukan nak ingat cari kerja, pergilah potong-potong kayu ke di hutan. Ini tidak, sampai nak makan pun kejamuran.

Ya, yang tengah kerja terus semangat ya. Jangan mengular pula. Siapa mengular, saya laporkan kepada bos anda. 12.28 minit tengah malam. Ya, hari ini hari Khamis. Dan pastinya kita lebarkan senyuman yang paling manis. Kita hindarkanlah kata-kata yang sinis. Kita senang, janganlah menangis. Kita ciptakan suasana yang harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis. Pasti ceria dan juga sukses.

hari Khamis. Setiap minggu kita akan tertanya-tanya apa dia, macam mana dengan harga petrol, RON 97, 95 diesel. Baik, harga runcit petrol 97 dan juga 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh bermulanya hari ini 15 Oktober hingga 21 Oktober ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga baharu RON 97 tanpa subsidi ditetapkan pada RM5.10 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.62 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Baik, dalam pada itu juga, penerima budi madani RON 95 ataupun budi 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding dengan harga RON 95 tanpa subsidi, ya. Dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.63 seliter ataupun 57% daripada harga tanpa subsidi. Budi madani diesel juga terus membayar RM2.10 seliter. Kerajaan juga akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Itu RON 97, 95 dan juga diesel bagi minggu ini ataupun 15 Oktober hingga 21 Oktober nanti. Mana dia geng-geng berhantu, dah laporkan diri bersama dengan saya belum? Laporkan diri di Facebook rasmi National FM, Instagram, di live TikTok seketika nanti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Terus semangat. Walaupun dalam hidup kita menerima pelbagai ujian dan juga dugaan, kan, yang paling penting semangat kita jangan luntur. Semangat kita yang menentukan jatuh bangun kita. Jadi terus semangat untuk kita terus bangkit dari sebuah kekalahan semalam. Mudah-mudahan hari ini adalah langkah yang baru untuk kita terus melangkah maju. Dato' Ramli Salib dan juga Lafendet, semangat Lamina. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rockers dengan Dajjal. 12.46 minit tengah malam. Malam masih muda. Tapi ada kawasan yang dilanda hujan kan. Sejuk je. Di ibu negara pun begitu. Cuacanya sejuk je. Ada yang nak tarik selimut ke? Relax-relax, tenang-tenang. Tarik selimut tapi tak boleh nak tidur? Tak apa. Terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya keudarakan sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga air kejang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Bacok dan juga Jeli, Terengganu di Besut dan juga Setiu, Pahang di Bentong, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor yang melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga jam 2 pagi nanti. Dan juga di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Padang Terap, Baling dan juga Sik. Dan juga sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nodiana Nodin melaporkan diri bersama dengan saya dari Miri, Sarawak. Kita ada Elbiana, Rosiliana, Rohatun, Atun, Jibul, Tawa, Abang JJ Gemas, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Johor. Kita ada Ita Chot dari Ipoh, Mahathir Muhammad Zain, Khairil Anwar. Kita ada Razak Balangi, Ramli Lee, Fazia G, Cik Ma dari Perlis, Noraini, Noraini dari Kuching, Sarawak, Syahputra Mesin, Johor, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Noah Jali dari Kelapa Sawit, Kulai, Johor, Matahari Bersinar, Murni Saat dan Real Adi juga dari Damansara Damai melaporkan bersama dengan saya. Razak Balangi, Intan Hamid, Akila Melson, Asna Asrani dari Jerantut, UPS Kuala Terengganu, Marfua Panglan. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Juazmi Z, Abdullah Pucung, Selangor, Ahmad Nurul Amri, Ali Zuhaili, Zana Abbas, Raj Zarina, Syazwan Arif, Marsa Saleh, Dida Wahida, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Jalatun Gansok hadir dari Kota Kinabalu, Sabah, ya. Mami Zaida, YMC, luncur terus. Hamdan Arifin, Jamaah Aloha, Adik Abigail, Astani Patolah, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa, Aniza Samin, Bia Bia, kita ada siapa lagi? Aniza Samin, Ramlah Din, Nikmas Kota Baru, Ramlah Din, Ida Khairi, dari Pasir Mas, Kelantan. Kita siapa lagi? Lin Roslinda, Acik Ki, Singa Utara. Dia kata selamat bertugas Abang Manis, luncur sampai pagi. Jadi janji dengan saya, teman berteman, terus sampai pagi. Ada yang sedang berjuang dalam hidup, perjuangan kita tidak akan selesai sampailah kita tutup mata di penghujung nyawa kita, kan. Setiap hari kita berjuang. Berjuang apa saja? Mencari rezeki juga berjuang. Berjuang untuk hidup. Jadi kekalkan semangat kita, teruslah perjuangan anda. Mudah-mudahan perjuangan anda membuahkan hasil yang baik. Jadi apa yang paling penting, kita terus positif dalam hidup kita. Fikiran positif, hasilnya juga turut positif. Kumpulan Mei, Hakikat Perjuangan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kereta Peng Yu membawa kita ke 16 pagi. Jadi sama pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Ada juga yang baru bersama-sama dengan saya kan. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya harapkan anda terus berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat selalu, jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Walaupun negara kita pada ketika ini dilanda jerebu, terutamanya yang melibatkan semenanjung tanah air kan. Jadi walaupun Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Jerebu semakin teruk, senjata kita adalah doa sebenarnya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan juga hujan yang bermanfaat, bukan saja di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, tapi kita juga menyeru umat Islam di seluruh negara untuk sama-sama mengadakan solat hajat. Semoga hujan yang turun adalah hujan yang menghilangkan jerebu. Okay, GG Berhantu, terima kasih hadir di live TikTok pada ketika ini. Rozila Ramli antaranya, Zaini Omar, Intan Abdul Kadir, Nadira Nista Leo, Lavender Girl, Noraini Nurjiz, ada juga Mesara Wawab Nel, kita ada Azmi Rina Dayah, Azlan Abdul Wahid, Farid Abdullah, Maddin Adida 80, Idah Kerry Pasir Mas Kelantan, Antoi Jirat, kita ada Kupu-Kupu Beracun, Nur Cahaya Perlis, Amy Bob Parker, Fiza Riza, kita juga ada Fikri 92, Saima Isa, Acuniza, Yo Kalang, Fankilia, Izora, Nur Safa Marwa, Azli, ada Joe Putri, Delisha, Syebani Bunga Mawar, Hayati Ahmad, siapa lagi, Jan Pak Ejan, Jun JR, Fainiza Yayang, Zabidah Yaya, Wiranti, Mat Yusri, Nur Pika, Nizam Omar, Faizal JB, Zaliha Mat Saleh, siapa lagi, Ita Chon. Kita ada juga Dor Nesrol Ramli, Kio Kusanagi, itu antara yang hadir. Cinta Hati juga, Lina Ina, Bunga Salju. Okey, ramai-ramai yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa yang hadir, tapping-tapping layarnya ataupun tap-tap like-nya. Kasih banyak hari ni boleh tak? Kata kita tepi-tepi like-nya, kasih semangat semua Tika Tiki Taka. Okey, ramai yang hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini kali ini hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan. Katanya tak ada ke warung joget? Ada. Kita buka seketika warung joget melalui lagu ini dahulu. Lagu ciptaan anda Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tino, persembahan Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Siapa jejaka idaman anda? Anda je yang tahu kan.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional

Eschal dari Tenom. Oh, Tenom eh. Lama saya tak pergi Tenom tau. Saya suka minum kopi Tenom. Alan Yan, Ismi Yaya Azlan Adnan, Linda Rizkullah. Kita ada Ajib 8189, Aris dari Kuching Sarawak, Aib 69, Azami Abu Bakar, Norizan de Rahman, ada Nur Pineng, ada Marayati Ibunda 79, Kiwani Anak Utara Channel, Suzana Ahmad Shazwan, ada Kirol, ada Rukia 65, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai-ramai sebenarnya. Napi, Abang Lori, Pan-pan-pan, Bad SB dari Bintulu, Sarawak, Mat Yusri Batu Pahan Adir. Okey, Alan Burger Penang, Drive Penang, Alan Burger Geni Drive Penang, ataupun Syafiq Azrin I juga melaporkan diri bersama dengan saya. Macam mana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semua okey hari ini? Ada kawasan yang dilanda hujan, katanya jualan agak kurang sikit bang. Tak apa, itulah namanya rezeki. Kadang-kadang rezeki ni datang tanpa diduga tau. Ada rezeki hari ni banyak, ada esok kurang. Begitulah eh. Apapun yang paling penting kita syukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kena selalu bersyukur. Ainon Putih juga turut bersama-sama. Zima Paris juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom kita bertukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi sampailah ke lagu Hindustan kan. Hiburan berbagai, berbagai rentak. Ada rock hentak-hentak kepala, ada dangdut, ada Hindustan yang saya berikan untuk anda. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, lagu-lagu kenangan lah eh. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Saya harapkan kenangan yang manis saja yang kata orang tu anda kenang-kenangkan lah. Yang pahit kita letak ke tepi. Sebab takut bila kita kenang kenangan yang pahit tu, luka lama berdarah kembali. Apapun, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan adalah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Saharu Mawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Kini tiba masanya Zone

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Lager. Aero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada, saya tahu. Hidup ini tak selalunya indah kan? Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua perkara yang kita inginkan kita akan dapat, dan tak semua yang kita dapat itu kita inginkan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Saya harapkan anda okey. Walaupun ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, kita syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan hujan yang turun itu adalah hujan yang bermanfaat untuk kita. Hujan rahmat, menghilangkan jerebu yang ada. Kalau diikutkan oleh Met Malaysia, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan negeri Selangor di daerah Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka sehingga jam 4 pagi nanti. Juga di negeri Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Song juga sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Baik, dalam melancarkan 2027, kita sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang merangkap Menteri Kewangan. Sebab apa? Sebab pada melancarkan 2027, Perdana Menteri mengumumkan perluasan pelaksanaan program Dapur Siswa Madani ke semua politeknik dan juga IPG di seluruh negara menerusi peruntukan sebanyak RM20 juta kan. Jadi ianya akan menyediakan peralatan memasak, sumbangan bahan makanan serta menu kasih siswa pada harga serendah RM5. Dan ini sebenarnya sekaligus kita melihatkan ataupun menoktahkan isu pelajar institusi pengajian tinggi berlapar akibat kekangan kewangan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan kan. Betul, ada pelajar kita kalau kita lihatkan mereka makan sehari sekali je sebelum ini, nak berjimat punya pasal demi mengejar cita-cita segulung ijazah, mereka sanggup berlapar. Tapi kalau bolehlah kita jangan biarkan anak-anak kita berlapar. Maka sebab itulah peruntukan Dapur Madani ini diperluaskan kepada politeknik dan juga institut pendidikan guru IPG. Jadi keperluan asas seperti makanan dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan supaya dapat ditangani dengan lebih menyeluruh. Dan kita harap juga masalah pelajar berlapar ini dapat diselesaikan menerusi inisiatif ini. Okey, selamat pagi. Saya nak ucapkan bagi mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Azhar, antaranya Ani 83, kita ada Harimau Borneo, Mizi 85 dari Puchong, ada Asang, ada Julie T, Ketupat Palas, Azaz Noor dari Kampar, Ibra Angles, Jajah 83, Ita 85, Mirza Asam Pedas, Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Kita ada Jamal juga, Syukri, Mat Yasin, Muslim, ada Ketupat, ada Chris Patih, Syaril, Syed Abdul Kadir, Nolida 24, ada Zura, Nagos Burger, Yuswan Yusof, Pain Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim. Ramai lagi. Yong Iza katanya salam, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan. Okey, kita memasuki tepat jam 2 pagi untuk berada di jam yang ketiga Nasional Gear Berhantu. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dungun, kumpulan Kapila. Menerusi lagunya, merindu tanpa kata. Ada yang sedang merindukan seseorang tapi tanpa kata, diam seribu bahasa. Terus layan Gear Berhantu.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Tapi pemilik suara ini tetap ada terus sampai pukul 6 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 2.25 minit pagi waktu ini, ada yang melaporkan pada saya kawasannya hujan lebat, kan? Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya hujan itu dapat, kata orang tu, mengurangkan jerbu yang ada. Baik, kita tahu setiap tahun, setiap tahun sebenarnya hampir kira-kira 5,000 angkatan tentera Malaysia yang bersara, Namun selepas bersara, apa yang mereka lakukan? Dan pelbagai inisiatif sebenarnya diambil oleh kerajaan ataupun Kementerian Pertahanan, dan yang terbaru, lebih 15,000 anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia disasarkan memperolehi peluang kerjaya kedua menerusi My Bakat Veteran menjelang 2030 selepas menamatkan perkhidmatan. Dana Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan menyatakan sasaran itu disokong menerusi kerjasama antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pertahanan bagi memperluaskan peluang kerjaya berkenaan. Dan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad bertujuan memadankan kepakaran ketenteraan dengan keperluan industri dan juga peluang pekerjaan awam. Dan setiap veteran Angkatan Tentera yang bersara akan menjalani penilaian kemahiran 2 tahun sebelum bersara bagi membolehkan mereka memperolehi sekurang-kurangnya kelayakan diploma sekaligus meningkatkan peluang mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik selepas tamat perkhidmatan. Betul. Sebab Angkatan Tentera biasanya bersara lebih awal, kan? Umur 41-42 dah bersara. Lepas bersara, gaji pun dah tinggal sikit, kan? Dah tinggal separuh. Anak-anak masih lagi memerlukan, kata orang tu, pelajaran, nak melanjutkan pelajaran. Ada yang bekerja sebagai pengawal keselamatan selepas itu. Macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya, inisiatif terbaru ini dapat membantu mereka. Pesara-pesara tentera. Habibah Azman, selamat pagi untuk anda. Cinta hati Chef Z dari Nilai Negeri Sembilan, katanya hujan lebat di sana. Alhamdulillah. Ahmad Doro Amri, hamba Allah. Kita ada Azri Aziz, Ayu Syamnurin, Syamnurin dari Langkawi, Ali dari Alustar, Hazri Zabaha juga hadir. Kasudah buruk menghala ke pucung, pampan-pampan Abang Lori kita, Atira, Abang Long Awang dari Bintulu. Lagi siapa, lagi siapa? Ramai itu, ramai itu. Mastura hadir, Ati Azuriati hadir, supporters GBH. Mantap, ada Nani juga, Mr. ZH, Nadia Jurawat Cinta. Hai Nadia, tak tidur lagi. Abang Tinker hadir, pom-pom-pom. Lela, Lady hadir. Okey, yang hadir terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Bart SB juga, Abang Lori. Mantap, hari ini ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Teruntuk Cinta Hati Berusi, lagu seterusnya, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika, persembahan Sonia dengan Luruh Cintaku. Terus bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: di sini.
1: Hari-hari watan dengan lamunan terhenti. Tidak mudah kita melupakan masa yang lalu kan. Bukan mudah untuk kita lupakan ketika kenangan yang selalu dalam ingatan kita. Tapi sebenarnya akan terasa kata orang tu indah jika kita menyedari pengalaman yang kita lalu itu boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Baik, 2:55 minit pagi. Buat anda yang baru bertemankan National Game Berhantu, selamat pagi. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Tentunya sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tengah bekerja, jangan pergi mengular pula eh. Saya nampak ada yang mengular tu. Saya ada mangkuk ajaib. Kata nak pergi toilet, nak pergi ke tandas 5 minit je dengan kawan-kawan. Tapi dah dekat setengah jam tak muncul-muncul. Wahai kawan-kawan, pergi cari kawan anda yang menghilang tu. Saya percaya ada yang sedang mengular pada waktu ini. Jangan mengular lah. Kalau boleh kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, siap sama-sama, kita balik pun sama-sama tau. Kesian kawan-kawan kita. Pemandu-pemandu semasa, diharapkan anda terus fokus pada pemanduan anda. Ada banyak kawasan yang dilaporkan hujan. Jadi jalan raya licin, jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Baik, Kementerian Luar Negara menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan masih lagi belum reda sepenuhnya. Menterinya Dato' Seri Muhammad Hassan menyatakan langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penabisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam. Selain pada insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan yang lain. Jadi nampaknya keadaan di sana masih belum reda. Kementerian Luar memberikan nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tiada keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi. Dan Dato' Seri Muhammad memberi jaminan bahawa kesemua warga Malaysia termasuklah pekerja dan juga pelajar di Riyadh dan juga Jeddah berada dalam keadaan selamat berdasarkan laporan harian yang diterima daripada Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh serta Konsulat Jeneral di Jeddah melalui sistem e-konsuler. Selamat pagi untuk perindu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lina Marina juga hadir, Darmina Nel Hamdan. Kita ada siapa lagi? Ismail Siri dari Mua, di Luncai Jebon dari Sarawak, Maksuna Arah 77 dari Kuching Sarawak, ada Ishak dari Nasi Lemak Ampangan Negeri Sembilan, Mama La Shazila Ila, Budak Manjung Kak Yati, Aiskrim Daman Huri. Kita ada Abang Seringgit 2 alias Saleha Muhammad juga turut bersama-sama, Fiza Hafiza Fitri, Muhammad Nur Rahmat, Abang Luri Pompon, Fadli Zainal, Roslida juga hadir. Malah Acik katanya jom makan. Oh, ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Zumi Jaima Abdullah kata Roslida kemas kedai sambil layan lagu dekat GBH. Mantap. Ada yang dah nak tutup kedai ke? Semoga perjalanan ataupun perniagaan anda semakin hari semakin maju eh. Peniaga-peniaga se-Malaysia, saya sering doakan. Walaupun ada kalanya cabaran ekonomi ketika ini kan, tapi apapun, semua itu bergantung pada rezeki kita. Sikit ataupun banyak, kita kena bersyukur selalu. Syukur itulah yang akan membuatkan kita tenang je rasanya. Zamawi Saliman, Jaimah Abdullah katanya tengah bungkus nasi lemak sambil layan GBH. Sambil-sambil tu, sambil tepi-tepi like ya. Asmadi Madi juga terus bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Kita layan lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan Kumpulan Search dengan lagu Isabella, lagu yang sangat-sangat popular tahun 1989 sehingga ada filem Isabella. Siapa masih ingat lagi filem Isabella, lakonan Amy Search dan juga Kumpulan Search bersama dengan heroinnya pada waktu itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia.

masa lalu itu adalah kenangan, walaupun tak indah tapi tetap menjadi kenangan. Esok pula adalah impian kita bersama, dengan harapan moga langkah kita tak kembali lagi salah. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Hujan lagi? Masih lagi hujan. Ribut putih, hujan lembap dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, seluruh Negeri Melaka, di Negeri Terengganu, Kuala Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Song, Sri Aman. Dan sehingga jam 4 pagi nanti, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Baik, ramai pemandu-pemandu teksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas sekolah menzahirkan, melahirkan rasa gembira sebab bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar ataupun one off kepada mereka semua yang telah pun mula disalurkan semalam. Dan insyaAllah akan digunakan bagi menampung keperluan harian keluarga serta membiayai pembaikan kenderaan yang mungkin sekian lama tertangguh akibat kekangan kewangan. Jadi ramai jugalah yang katanya bantuan ini amat besar nilainya kerana pendapatan harian pemandu teksi terutamanya pada masa ini sangat-sangat sedikit. Betul. Saya pernah juga tanya kepada kawan-kawan saya yang bawa teksi. Ada yang katanya sehari dapat RM20 je. Ada yang keluar kerja pulang dengan tangan kosong pun ramai juga. Inilah nasib sekarang kan. Tetapi apa boleh buat, kadang-kadang itu je kerja yang mereka tahu. Lagi, mudah-mudahan bantuan RM1,000 itu dapat memberikan atau ataupun meredakan sedikit tekanan untuk kelangsungan hidupnya. Ada juga yang katanya bantuan itu digunakan untuk menukar tayar kereta dan juga membeli sedikit barangan dapur. Alhamdulillah, syukur. Banyak lagi lah bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada kerajaan, khususnya kepada mereka yang memerlukan. Golongan B40, M40 juga turut mendapat bantuan. Apa yang paling penting, kita doakan dan kita sama-sama bangunkan Malaysia. Semoga ekonomi negara kita bertambah maju. Kalau ekonomi kita bertambah baik, insyaAllah banyak lagi bantuan-bantuan yang akan disalurkan, akan dikeluarkan, akan diberikan, akan dipulangkan kepada kita semua. Nas Amirul dari Manjung, selamat pagi. Mona Rahim, Pak Sulan, Prozen, Azrina Mansur, Zaitun Syari. Kita juga ada Wangi, Azrin Ahmad 86 memberikan salam. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Syarul 36, Purnama Merindu, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Hana dari JB, Zombie USJ pun hadir, Mama Mira, Zailah Rose, Iris Chomel, Ismi Pal dari Taiping. Lagi siapa lagi? Ramailah yang baru berteman dengan saya. Mungkin ada dari tadi dengarkan radio je, sekarang baru nak melaporkan diri di live TikTok. Noliana Lia juga hadir, yang mana saya nampak saya akan keudarakan namanya. Virginia, Virginia Vanessa Alung Fuso 96 Kedah hadir, bos Rasida Halidi, saya juga turut hadir. Okey, alhamdulillah ramai yang hadir. Waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya berikan saya hentikan seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini, hiburan tak berhenti menerusi koleksi 80-an. Lagu-lagu 80-an yang terbaik yang akan saya siarkan untuk setengah jam ini. Mudah-mudahan anda juga terhibur dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Dan lagu koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail. Persembahan Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, lagu pada tahun 1985. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

lagu ciptaan A. Ali Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan untuk koleksi lagu 80-an. Berakhir satu percintaan, nak buat macam mana kalau dah berakhir kan? Kadang-kadang bukan itu yang kita pinta. Pertemuan yang memberikan kebahagiaan, kita mengharapkan sehingga ke akhir hayat, tapi akhirnya kecundang di tengah jalan. Tapi apapun, kalau kita tak mampu nak menjadi pensel untuk menulis kebahagiaan orang lain, kita jadilah pemadam. Pemadam untuk menghapuskan kesedihan orang lain, ya. Selamat pagi untuk geng-geng buruhantu yang baru bertemankan nasional geng buruhantu pada waktu ini. Seminit lagi kita menghampiri jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima untuk nasional geng buruhantu, pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 jam adil awal 1448 Hijrah. Oh ya, kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi bagi mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir buat anda semua. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Semoga hari lahir tahun ini memberikan kebahagiaan, 1000 kebahagiaan buat diri anda. Ada yang sedih semalam? Semalam dah tinggal kenangan. Hari ini kita mulakan langkah baru, ya. Jadi bangun pagi ni ataupun awal pagi ini, kita berikan senyuman yang manis je. Walaupun dalam hati kita menanggung 1000 kedukaan, jangan ditunjukkan. Tunjukkanlah wajah yang manis supaya mereka tak boleh meneka hati kita, bagaimana hati kita. Baik, setakat ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam masih lagi menunggu pekeliling sempena dengan pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baru dan juga pekerja separa mahir menerusi Belanjawan 2027. Dan sememangnya disambut baik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. Dan pengurusi SPA, Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyatakan pelaksanaannya perlu diperincikan melalui pekeliling bagi menjelaskan mekanisme, tempoh berkuat kuasa dan juga kumpulan yang layak menerima kadar berkenaan. Dan pelaksanaan dasar itu sebenarnya memerlukan penelitian terperinci sebelum dapat dilaksanakan, khususnya membabitkan implikasi kewangan dan juga kumpulan penerima manfaat. Jadi gaji baru minimum juga telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri menerusi Belanjawan 2027 juga akan dilaksanakan bermulanya Jun tahun 2027. Ramai yang menyambut baik, ada juga yang mengatakan ianya melihat bagaimana ekonomi negara kita. Ya, betul, saya setuju bagaimana ekonomi negara kita kan. Tetapi apa yang paling penting, kita bersatu padu lah. Bersatu padu dalam membangunkan Malaysia. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Zura Virus, Mama Ayu, siapa lagi? Cumi, ada Snow Seputih Salju, ada Tia juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Dila juga. Kasut dah buruk juga menyatakan pada saya. Katanya anaknya baru saja kemalangan jalan raya, baru dapat tahu ni bang. Semoga dipermudahkan. Doa sama-sama, semoga anak itu selamat, ya. Azhar, ada Mona Rahim Muslim, Muhammad Syafizam juga hadir. Pom-pom-pom Wati. Terima kasih banyak-banyak. Putri 01, 3 Ainul juga turut hadir. Ramai-ramai yang hadir. Ramai juga yang hadir sebab tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur buat kuih. Tak boleh nak tidur nak cari rezeki. Dekat rumah pun cari rezeki. Ada yang nak buka warung sekejap lagi. Semuanya dah bangun dah. Siap-siapkan sarapan pagi kan untuk jualan. Ada yang tengah masak lontong. Masak apa lagi, nasi lemak, selain daripada itu mi goreng, mihun goreng, macam-macam lagi, ya. Ada juga yang buat nasi berlauk kan. Kalau di Pantai Timur memang terkenal dengan nasi berlauk, nasi dagang dan sebagainya, nasi air dingin, macam-macam nama nasi lah. Nasi tomato. Ada yang tengah buat laksa Kedah, laksa Penang, laksa Johor.
macam-macam lagi. Jadi selamat berniaga untuk anda. Mudah-mudahan perniagaan semakin hari semakin maju. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa pada waktu ini, macam biasalah kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan juga Hari Haran, ABCDEFGHI, I Love You.

UKIS dengan Rhythm Si Jantung Hati. 4.30 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Pahang. Dia orang bertanya, sekolah ke tidak sekolah anak kita ni? Sekolah-sekolah. Institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Melaka kembali dibuka dan juga beroperasi seperti biasa mulanya hari ini. Namun begitu, bagi sekolah-sekolah yang dibuka ni, kita galakkanlah anak-anak kita, pelajar-pelajar kita pakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang akan tahap kesihatan anak-anak untuk ada ke sekolah berikutan keadaan jerebu, boleh memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah.

kat dengan pihak sekolah, cikgu, anak saya ni ada asma, ada semput. Bila terkena jerebu, menghirup udara yang berjerebu boleh mendatangkan bahaya. Jadi, maklumkan kepada pihak sekolah. Yang tak sihat, maklumkan juga kepada pihak sekolah. Maklumlah jerebu ni, kadang-kadang bila jerebu je boleh batuk-batuk, sesema dan sebagainya. Boleh menyebabkan demam dan sebagainya. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerebu ini segera berlalu. Jangan lupa, mulai hari ini kita lakukanlah solat hajat di seluruh negara, memohon Allah SWT menurunkan hujan. Hujan yang memberikan rahmat, manfaat untuk menghilangkan segala jerebu yang ada. KL jerebu teruk kata, Pak Teh 74 ya, KL jerebu teruk. Mazna Abdullah, Diana Bakawali, ada Mak Ella, Hana dari JB, Mariana Zinon, Mrs. Barrio, Hati J, Cik Na, Mak II, Lina Adam, Siti Khadijah, Isa. Selamat pagi. Okey, jom terus sambung lagi. Ya, lagu-lagu terbaik. Menangis tapi bujuk kata dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid. Lontaran suara Damia. Menerusi lagunya, Pasrah. Kita pasrahlah dengan apa yang berlaku. Mamik Sabalori juga hadir. Baru nak luncur dari Bandar Enstek ke Singapura.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso, Samudra dengan Mutiara Kaca. Dan lagu ini menutup tirai Menangis Tepi Bujuk Katil untuk pertemuan hari ini. 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi ini kita bangun dengan rasa semangat. Pagi ini kita jalankan hidup kita dengan semangat. Kita belajar sesuatu. Kita belajar mengikhlaskan. Kita mensyukuri kesempatan yang ada lah ya. Mensyukuri waktu yang Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ikhlas dalam hidup kita, sabar apa yang kita lalui. Memang betul, ikhlas itu pahit, sabar itu sangatlah pahit. Tetapi yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? Ubat semua pahit. Jadi yang pahit itu adalah penawar. Kerana kalau kita lihatkan orang yang paling bahagia, siapa dia? Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang melupakan keburukan orang lain terhadap dirinya. Dan kita juga melupakan kebaikan diri kita terhadap orang lain. Itulah orang yang yang bahagia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi, Labuan 4.56 minit pagi, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.45, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.41, Bandaraya Melaka 5.47, Seremban Negeri Sembilan 5.48, Shah Alam Selangor pula 5.50 minit pagi, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di jam yang terakhir, ramai yang ternanti-nantikan raudah untuk pagi ini. Raudah akan saya siarkan 5.15 minit pagi, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Ridwan Muhammad Yunus, iaitu dengan tajuknya Akhlak Nabi Dalam Berkeluarga, bagian yang terakhir. Dan rakaman raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga akan dapat menghiburkan anda, kerana banyak lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberikan nasihat, lagu-lagu mendamaikan. Mudah-mudahan. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak putarkan lagu ini. Kita nak melihat keindahan alam. Dan kita berterima kasih kepada Allah SWT kerana menciptakan alam yang cukup indah untuk diri kita. Hijau Bumi Tuhan, persembahan ekspedisi daripada komposernya Izo Ekspedisi. Terus layan, terus luncur bersama dengan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Subhanahu wa ta'ala berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat, serta banyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Bagaimana nak memimpin, kena ikut akhlak dan juga kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berdakwah, kita nak berkeluarga, kita nak bersahabat, dan bagaimana kita berhadapan dengan musuh, itu semua mengikut akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu, kalau kita nak tahu kita ni orang baik ke ataupun orang tak baik, ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia, orang yang paling baik dengan isteri dan anak-anak dia. Itu baru betul orang baik. Dan Nabi kata, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Nabi orang yang paling baik menyantuni ahli keluarga dia. Tapi kalau kita nak kenal kita ni orang baik ke tidak, balik rumah ni kita tanya pada bini kita, macam mana abang dengan kamu, baik ke tidak? Kalau bini kata, entahlah, daripada tak ada kira okey lah tu. Kalau dia pun ragu-ragu nak jawab dia, kita yang baik, terbaik bagi dia, maka kena cek balik tuan-tuan. Kena cek balik perhubungan kita. Sebab apa Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang yang paling baik, dia mesti baik dengan ahli keluarga dia. Jadi sekarang ni orang ni dia nak nampakkan kebaikan tu, baik tu pada orang lain. Pada member dia, pada orang taman dia, pada bos dia, pada kawan sekerja dia. Tapi dia tak usah untuk melakukan kebaikan pada ahli keluarga dia. Sedangkan Nabi kata orang yang paling baik, orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Itu baru betul orang baik. Jadi cuba kita tanya, isteri kita ni selamat ke dengan kita? Selamat ke dia tu daripada azab api neraka Allah? Kita jalan ke tidak tanggungjawab kita? Anak-anak kita, bagaimana agama dia? Selamat ke tidak di dunia dan juga di akhirat? Maka di sinilah medan akhlak kita untuk mencontohi Nabi SAW. Suatu cerita, Al-Aswad bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Nabi Al-Aswad ni, dia dah tengok akhlak Nabi di luar. Tapi bagaimana akhlak Nabi SAW bersama ahli keluarga dia? Maka ditanya kepada isteri Nabi SAW. Makana Nabi SAW yasna'u fi baitihi. Apakah yang Nabi lakukan di rumah? Dia tanya, wahai Aisyah, Nabi di rumah buat apa je? Maka Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu kharaja ila salati. Sayyidatina Aisyah kata baginda membantu menguruskan pekerjaan keluarganya. Nabi buat kerja rumah, Nabi buat. Kita pernah ke tidak kita tanya pada diri kita, pernah ke tidak kita bantu keluarga kita? Sedangkan Nabi SAW dibuat kerja rumah, Nabi dibantu ahli keluarga di mana dibuat kerja rumah. Kalau patut mengelap-ngelap lah. Itu Nabi SAW, pemimpin umat, orang seorang tubuh yang mulia di bumi dan juga di langit pun bantu isteri. Kita baru ketua bahagian dah tak nak tolong isteri dah. Bau ketua unit ya. Nah, dia punya timing bukan main. Eh, tak boleh ni. Oh, dekat office orang sikit ni hormat aku. Takkan tiba-tiba nak buang sampah pula. Buang sampah pun tak boleh.
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak bantu isteri kita, bagaimana kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita ni perasan isteri kita penat, tapi kita tak bantu pun. Kadang-kadang kita dengar anak kita minta tolong ya, untuk bantu kerja dia, tapi kita tak buat pun. Jadi sepatutnya kalau rumah tu perlu dikemas, maka kita sama-sama kemas. Di rumah tu bukan isteri kita seorang je yang tinggal, ramai yang tinggal. Tapi kenapa isteri kita seorang yang mengemas kerja rumah tu? Tambah sekarang perempuan ya, bekerjaya, ya, bekerja juga. Patut lebih-lebih lagi kita bersama-sama menguruskan rumah tangga. Inilah akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam rumah. Kita kadang-kadang kita tolong juga isteri kita. Bila kita tolong? Waktu dia demam. Dah tunggu kawan tu terlantar baru nak tolong. Bila dia nak berubah daripada tak membantu kepada membantu isteri dia, bila berlaku keretakan rumah tangga, bini dia dah fed up duduk dengan dia, penat tak? Lepas tu mulalah dia beranggapan orang ketiga ke, orang keempat ke, macam-macam lah dia. Nak cari salah isteri. Sedangkan dalam masa yang sama, dia tidak menunjukkan akhlak Nabi SAW dia bersama dengan ahli keluarga dia. Kita ada ya, kadang-kadang buat seminar suami qawam. Oh, itu dia. Ar-rijalu qawamuna 'ala nisa. Lelaki itu lagi kuat daripada perempuan. Suami qawam ni suami yang kuat lah. Jadi kadang-kadang orang salah tafsir. Qawam ni dinamakan ketua, ya, pemimpin tu bukan maknanya bila suami tu ketua keluarga, dia boleh menjerit-jerit. Dia boleh memaki hamun, dia boleh menghina ahli keluarga dia. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah dengan mereka, yakni isteri kamu, ya, dengan cara yang baik. Allah Ta'ala suruh kita ni bergaul dengan isteri kita dengan cara yang baik. Cara yang baik ni bukan sekadar memberikan nafkah, bukan sekadar menyediakan rumah ataupun tempat kediaman, bukan sekadar menyediakan pakaian, tapi bil ma'ruf ni dengan cara yang baik ni, cara cakap yang baik, cara menegur kalau isteri kita ada salah, tegur cara yang baik. Lepas tu cara marah pun pastikan marah tu beradab. Kadang-kadang kita nak marah pada isteri kita disebabkan kesalahan yang mungkin dia lakukan. Kadang-kadang sehingga mengaibkan diri dia. Ha, itu tak ada adab tu. Memang betul kita ketua keluarga umpama dia. Tapi pastikan kita mengikut akhlak Nabi SAW. Ya, daripada Sayyidina Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Nabi kata, sesungguhnya aku juga bergurau dan aku tidak mengatakan di dalam gurauku melainkan perkara yang sebenar. Maknanya Nabi kata dia pun bukan jenis terik aja, tidak. Nabi pun bergurau. Dan gurauan Nabi itu betul. Ha, walaupun nampak bergurau tapi betul lah. Seperti Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata ajuzun. Tak masuk syurga orang yang tua. Ya, satu ketika ada orang tua tu tengah bersembang dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi pun ya, masuk rumah tu sambil berkata, la yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tak masuk syurga. Lepas tu Nabi tak tengok dah orang tua tu duduk petang-petang dah bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi tanya, mana pergi makcik ni? Tak selalu ada petang-petang ni. Maka Sayyidatina Aisyah beritahulah bahawa sendiri terasa. Dia rasa sedih sebab dia tu tak ada harapan masuk syurga. Sedangkan di dalam syurga ini yang masuk tu di antara ya, umur yang dikatakan gagah. Mungkin dalam 30 ke 35 begitulah. Walaupun kita ni mati tua. Sebab bila muda tu baru boleh makan banyak nikmat syurga tu. Kalau orang yang umur yang tua 60, 70 masuk syurga habis kuat segenggam nasi je, betul dah tak lalu lah. Kan? Tapi kalau orang muda ni, tak. Setakat sepinggan, dua pinggan tu senang je. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, dia bergurau dengan isteri dia juga. Kita jangan jadi
Ya, suami yang orang kata serik tak tentu punca, nak bergurau. Bergurau. Ini kadang-kadang kita dengan isteri kita tu tak bergurau, straight aja. Tapi kalau dengan isteri orang lain, beria sangat bergurau. Bila berjumpa dekat ya, event-event, kawan satu ofis kata, suami awak ni dekat ofis kelakar lah. Dalam bini, hati bini dia, tak tahu lagi kat rumah macam mana kan. Dah macam gajah pun keluar, singa pun keluar jenis.

ala rijlaya falamma hamiltu lahma sabakni faqala hadhihi bitilka. Ya, satu ketika Sayyidina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlumba denganku, lalu aku mengalahkan baginda. Kemudian apabila badanku bertambah, baginda mengalahkanku, lalu bersabda, ini sebagai balasan yang terdahulu. Maknanya Sayyidina Aisyah Nabi ini diingat, oh hari itu kamu mengalahkan aku. Sekarang ni aku balik-balik lah. Jadi maknanya Nabi juga bergurau dengan dengan isteri dia. Maknanya yang kita dengan isteri kita ni kena ada kasih sayang. Kerana anak dia memerlukan kasih sayang. Dia kita kena ada momen kita. Kena ada pengalaman, kata memori kita dengan anak kita. Sebab anak kita akan bersama kita sampai darjah 6 je, tuan-tuan. Kadang-kadang darjah 6 tu kalau boleh dia nak lari daripada kita. Lepas daripada darjah 6 tu dah kurang dah dia dengan kita. Dah masuk asrama dan sebagainya, dah payah dah kita. Tak ada kenangan-kenangan indah kita bersama dengan anak-anak kita, tak ada. Sesudah dia dah besar. Jadi anak dia perlukan kasih sayang. Tapi kadang-kadang sekarang ni yang peliknya ni, kita gantikan kasih sayang anak-anak tu kepada telefon. Bila anak tu menangis, kita bagi telefon. Tengok anak tu menangis, buka dia DM friend, bagi kan. Kita tak ada ni usahakan untuk bagi anak tu berhenti nangis dengan, tak kira lah kita bercanda ke apa ke kan, kita bergurau ke. Kita gantikan kasih sayang tu dengan telefon. Siapa yang buat benda tu? Kita juga yang usahakan benda tu. Yang gantikan kasih sayang tu, kita yang merosaknya. Bila tengok anak tu bosan, tak menung je, pergi ambil telefon. Kalau tak ada internet, ambil hotspot ayah. Kita yang bagi benda tu. Bila kita tak ada buat satu aktiviti yang bagi anak tu hilang kebosanan dia tu. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia, tuan-tuan. Jadi benda ni Nabi SAW dah tunjuk dah contoh akhlak dia dengan ahli keluarga dia. Bagaimana Nabi bersama dengan ahli keluarga dia. Sampaikan perubahan pada riak wajah isteri dia tu pun dia tahu. Seperti Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, inni la'alamu iza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba. Maknanya sesungguhnya aku mengetahui apabila engkau redha, maknanya suka dengan aku, dan apabila engkau marah dengan aku. Sayyidina Aisyah ni kalau dia nak marah kepada Nabi, dia kata demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau dia suka dengan Nabi, demi Tuhan Muhammad. Maka perbezaan itu pun Nabi perasan. Kita perasan ke tidak perubahan pada isi kita? Kita tak ada tahu. Kita tahu balik tu makan dah siap. Kita tahu gitu je. Kita tak baca perubahan pada isi kita. Jadi hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita kena perlu ubah diri kita supaya mengikut akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti mana firman Allah Taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi bila kita tu usaha untuk mengubah diri kita menjadi yang baik, maka sudah pastilah Allah Ta'ala akan berkehendak kita menjadi seorang yang baik dan juga suami yang baik. Moga-moga perkongsian kita pada hari ini, tuan-tuan, memberi manfaat untuk kita bersama dan kita dapat mengubah diri kita menjadi suami yang menjalankan mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, perbaikilah akhlak kami sebagaimana Engkau memperindahkan kejadian kami. Jadikanlah kami orang yang mengikut petunjuk Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah hati kami, perbaiki hubungan kami, dan jadikanlah rumah tangga kami dipenuhi kasih sayang, rahmat dan ketenangan. Kurniakanlah kami tutur kata yang lembut, kesabaran dan akhlak yang baik terhadap keluarga dan

0: anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki. Lirik oleh Asami Syahab, Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.38 minit pagi waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujungnya. Kerana pukul 6 pagi, Nasional Game Berhantu akan berakhir. Dan 6 pagi, tepat jam 6 pagi nanti, maka bermulalah Nasional Pagi. 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara pula ya. Tiga suara untuk pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026. Jadi terima kasih untuk anda yang terus teman berteman sampai ke saat ini. Dari jam 12 malam tadi sampailah sekarang ni. Ramai yang teman saya di seantero Malaysia, seantero dunia. Terima kasih banyak-banyak menerusi semua frekuensi Nasional FM. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami di Nasional FM. Jadi terus kekal setia bertemankan kami walau di mana jua anda berada. Yang nak ke tempat kerja tu di awal pagi ini, berhati-hati. Kebanyakan jalan raya dilaporkan hujan, licin dan sebagainya. Jadi jangan laju-lajulah. Yang paling penting, jangan laju-laju. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Buat pilot-pilot darat se-Malaysia, ada yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Syukur. Yang belum sampai itu, terus fokus pada pemanduan. Ada juga yang mengantuk sangat-sangat tu, cari kawasan dan kawasan rehat dan rawat R&R. Berehatlah seketika. Ada yang baru bangun tidur, ada yang baru bangun tidur diulit mimpi yang indah, alhamdulillah. Kalau mimpi yang ngeri macam mana? Jangan salahkan saya ya. Kalau mimpi yang ngeri, kalau mimpi yang indah tu alhamdulillah. Ada yang bangun tidur, katanya kejap lagi nak kejut anak-anak pergi sekolah kan. Almaklumlah, sesi persekolahan di kebanyakan negeri telah pun dibuka. Meskipun berada dalam keadaan jerebu pada waktu ini, kita nasihatkan anak-anak kita, kita bekalkan anak-anak kita dengan pelitup separuh muka lah. Ha? Pakai mask, kalau boleh pakai yang N95 tu. Tapi bagi ada anak-anak kita yang ada asma, ada sakit, ada demam, maklumkan kepada pihak sekolah bahawa anak kita tak dapat hadir ke sekolah akibat tak sihat dan sebagainya. Buat rakan-rakan RTM Negeri, pukul 6 pagi juga saya kembalikan siaran mereka yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya dekat di seluruh negara tak sabar nak untuk bersama-sama dengan anda, bersama dengan pendengar-pendengarnya. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Kerana kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu yang penting bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.50 minit pagi. Pantai memutih dikunjung Dayang Sipu-Sipuan tuju ke Bagan. Andai kasih berpisah sayang, niscaya tuan mati beragan. Batang belidah kayu lempung, benang suasa tenun sendiri. 6 jam sudah kita berkampung, tibalah masa saya mengundurkan diri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kita Selangor maju bersama. Hari ini untuk hari Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Anda akan bersama dengan saya, Apis Rizwan dan juga Ad Selamat temankan anda dari jam 6 pagi sehinggalah 10 pagi nanti.
2: Pagi. Ya, jadi untuk edisi 15 hari bulan Oktober 2026 ini,
1: okay,
2: kita bersiaran hari ini dengan seleksi-seleksi lagu-lagu yang menarik pastinya untuk menghiburkan anda. Baik. Dan info-info terkini dan juga berita-berita yang sahih daripada RTN.
1: Alright, pagi-pagi ini juga kita nak tanyalah khabar anda. Anda ni sihat ke? Kalau tak sihat tu dapatkan rawatan dengan secepat mungkin lah. Dan kita doakan juga langit akan cerah pada hari ini. Dan udara kita, bacaan IPU kita pun akan beralih sembuh daripada jerebu ni kan. Kalau kita tengok semalam pun masih lagi
2: nampak macam teruk sangat. Tapi
1: sampai ke malam,
2: pertukaran arahan daripada Kementerian Pendidikan menunggu IPU sehingga 200 dahulu baru sekolah ditutup kembali. Jadi ramailah yang bising, ada juga yang menyokong pasal anak-anak peperiksaan sekarang ni.
1: Yalah tu. Tapi ada sekolah-sekolah yang masih lagi ditutup. Apa-apa pun kita perlu akur dengan
2: arahan daripada,
1: Kementerian. Kementerian dari semasa ke semasa. Dan perlu juga update. Jangan alpa, jangan ambil tak tahu.
2: Jangan sambil lewa. Sambil lewa lah.
1: Sebab kita risau nanti kalau awak dah hantar, dah datang ke sekolah, hantar anak awak, awak seorang ke sekolah. Orang lain semua tak sekolah kan.
2: Kedatangan tak dikira tau tu.
1: Ya, okay. Baik, selepas ini kami akan kembali dalam segmen
3: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kita ada info semasa yang menarik nak berkongsikan kepada anda. Pendengar setia di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
6: Alhamdulillah, hebat.

0: 90.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Kamu tahu ni apa hal? Memang aku tutup-tutup.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan sementu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
1: Aku bangun tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
3: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Halo, saya Krisdayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan tepat.
1: Terima kasih kepada anda kerana memilih Selangor FM sebagai pilihan pertama di hati anda. Pagi ini saya Apis Rizwan dan juga Ad Selamat temankan anda sehinggalah jam 10 pagi. Jadi ya, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang menyapa. Kata Pak Lang Dola, Assalamualaikum, juruhebah semua sihat ke?
2: Ya,
1: bila nak pergi minum tu, boleh pergi minum. Takut kejap lagi tak ada orang yang bercakap kan? Okey, Alhamdulillah Pak Lang hari ini nak pergi meniaga nasi lemak kukus. Ada free mile lah untuk DJ dapat free. Satu saja, okey? Satu je, baik tak payah ajak.
2: Okeylah. Cukuplah.
1: Mana cukup? Datang nak pergi jauh-jauh Hulu Selangor tu. Takkan nak belajar satu je nasi lemak, baik aku makan kat sini je. Tapi tak apa. Apa-apa, terima kasih. Kita doakan semoga urusan Pak Lang, berniaga, semoga dipermudahkan. Okey, kita nak kongsikan kepada pendengar pada pagi ini.
3: Al-Kisah.
1: Ini tentang satu kisah misteri yang berlaku di
2: Cipularang
1: di Jakarta, Indonesia. Pengguna jalan raya di sekitar Cipularang tu digemparkan dengan kejadian misteri apabila sebuah lori bergerak sendiri tanpa pemandu sehingga terjatuh ke dalam parit. Pelik pin ajaib ni.
2: Kejadian berlaku di Tol Cipularang 85 ke arah Jakarta ni. Rakaman video dimuat naik di platform Instagram oleh akaun Bandung Terkini menunjukkan sebuah lori berwarna kuning itu bergerak laju di lorong kiri sebelum terjatuh ke dalam parit.
1: Pukul 6 orang tak takut
2: tak, lah tak, kalau tak segama, tak segama, tak segama.
1: Tapi itulah kan, kalau kita Volkswagen kuning dekat Jalan Kerak, dekat Cipularang ada lori kuning dan seorang lagi lelaki dipercayai pemandu lori berkenaan dilihat kejar kenderaan tersebut dan masih belum diketahui punca lori itu boleh bergerak sendiri sehingga terjatuh ke dalam parit. Tapi andaian saya adalah pemandu lori ini parking lori ini di kawasan yang berbukit. Dan handbrake tak ditarik dengan kemas. Disebabkan itu lori itu boleh bergerak dengan sendirinya. Jadi kita nak ingatkan juga kepada anda, tarik brake tangan sepenuhnya. Sentiasa pastikan brake tangan ataupun handbrake lah, kata orang Malaysia ni kan, ditarik ketat sebelum anda melepaskan brake kaki ataupun melangkah keluar dari kenderaan anda. Dan kalau boleh, elakkan parkir ataupun meletakkan kenderaan anda di kawasan-kawasan yang berbukit.
2: Di sisi jalan macam tu.
1: Di kawasan-kawasan yang berbukit, di sisi jalan macam tu. Sebab kita khawatir brake ni, kita tak tahu hari ni dia okey. Esok
2: Dia lapar.
1: Selalu orang cakap apa, brake tak makan kan. Orang kita cakap brake tak makan. Okey. Jadi tolong berhati-hati. Kalau kelangkabut macam mana pun, sebelum melangkah keluar tu, pastikan handbrake ditarik dengan kemas.
2: Dia rushing lah ni.
1: Mungkin dia rushing nak hantar barang ke,
2: nak lepas bom ke.
1: Tapi apa-apa pun, saya baca dekat situ, alhamdulillah lah, tak ada korban
2: tak
1: jiwa. Tak ada terkena orang ramai ke, tak ada kena orang awam eh. Tapi kalau kita dekat Malaysia ni, tolong hati-hatilah. Tambah-tambah pula kita ada budak-budak kecil ke tinggal dalam kereta kan.
2: Itu yang paling-paling kena ingat selalu lah tu.
1: Okey, jadi itu dia Al-Kisah di Selangor FM, radio nombor 1.
2: Ya, layan je.
1: Orang Selangor.

0: sekali mimpi dah.
1: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan tidak diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Kita hidup aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Hidup dengan rasa dia melihat. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua.

0: Semua pendengar, dalam kesibukan hidup, kita sering terlupa satu perkara yang paling dekat, bahawa setiap detik ini tidak pernah sunyi. Ada yang melihat walau ketika kita sendiri, ada yang mengetahui walau tiada siapa bertanya. Kadang-kadang kita mencari makna hidup di tempat yang jauh, sedangkan makna itu hadir dalam perkara yang paling sederhana, dalam nafas yang masuk perlahan, dalam hati yang kembali redha, dalam saat kita memilih untuk tidak membalas dengan marah. Hidup ini tidak meminta kita menjadi sempurna. Ia hanya mengajak kita untuk sedar. Sedari langkah yang kita ambil, sedari kata yang kita lepaskan, sedari niat yang kita simpan di dalam hati. Apabila kita hidup dengan rasa diperhatikan, kita menjadi lebih berhati-hati. Bukan kerana takut, tetapi kerana yakin bahawa setiap kebaikan tidak pernah sia-sia. Ada hari kita jatuh, ada hari kita tersasar, dan itu tidak mengapa. Kerana yang penting bukan seberapa jauh kita melangkah, tetapi ke mana kita kembali apabila tersalah jalan. Hari ini, jika hati terasa sempit, berhentilah sekejap. Tarik nafas perlahan dan ingat, kita tidak pernah berjalan sendirian. Hidup ini lebih indah apabila dijalani dengan hati yang tenang dan langkah yang jujur. Saya, Dr. Azli Arifin, terima kasih kerana berjalan bersama dalam siri ini. Tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Mimi Fly, Nara, 6.50 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Kita kembali dalam segmen Tertarik Kopi O di penghujung jam yang pertama untuk edisi Khamis 15 Oktober 2026 bersama dengan 4 Jamadil awal 1448 Hijrah.
1: Yep.
0: Semalam satu kemenangan yang dimiliki oleh penyokong-penyokong pasukan PSG dan juga Liverpool.
1: The Cops.
0: Mungkin Ad ada ceritanya yang lebih lanjut.
1: Kalau untuk PSG, wah, yang menariknya mereka membenamkan Man City di Etihad.
0: Okay.
1: Jadi sebagai pasukan pelawat menang dengan hasil gol 4-2, memang sangat menarik lah. PSG menjadikan 3 gol dalam 35 minit pertama.
0: Wow.
1: Melalui Desire Dio, Ousmane Dembele dan Vitinha. City bangkit pada separuh masa kedua dengan Erling Haaland menjaringkan 2 gol sebelum dan selepas jaringan Magnus Akliyoche.
0: Okey, jadi ini untuk saingan UCL
1: UCL.
0: Champions League.
1: Lama tak tengok UCL.
0: Jadi itulah ceritanya 4-2 tewas di laman sendiri manakala juga berentap dalam liga yang sama, iaitu hat-trick Bakola bantu Liverpool tundukkan LASK 6-3 semalam. Pun menang besar juga si burung
1: besar
0: ni
1: juga,
0: ya. Okey, jadi itulah ceritanya perlawanan yang melibatkan Liverpool, PSG dan juga Manchester City. Saya kira pagi ini senyum lebar banyak yang bakal dibincangkan oleh penyokong-penyokong di kedai kopi.
1: Ya, betul.
0: Apa kesalahan yang berlaku di Etihad? Boleh kita bincangkan sambil-sambil minum kopi pagi-pagi ini. Dan sementara itu, kami nak maklumkan juga kepada anda, selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama jam 7 pagi. Dan selepas itu, kami akan kembali dalam jam yang berikutnya di segmen Tertarik Kopi O.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Main. Satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda

0: 3. Ella memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
0: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Berita seterusnya. Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tahta yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sebaliknya, menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Menurut kenyataan penyimpan Maha Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, sebarang perbezaan pendirian perlu diselesaikan secara beradab dan beradat menerusi semangat syura serta musyawarah serta berlandaskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut menegaskan isu berkenaan tidak seharusnya dijadikan bahan politik, modal untuk meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam hal sama, Raja-Raja Melayu mengingatkan tahta merupakan amanah besar yang membawa tanggungjawab terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut menegaskan supaya semua pihak mengelak daripada menyebarkan kenyataan khabar yang belum disahkan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Penggunaan kecerdasan buatan AI berejen dicarangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicarangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Pendekatan itu membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
1: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentik AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan sipulan-sipulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
1: Kita ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
0: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sahwuhik untuk merebut slot ke skor akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon Huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji Yi Francisca Cobert 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Anda sudah bersedia? Anugerah Tandas Terbaik Toya 2026 kembali lagi pada 20 Oktober 2026 jam 7.30 malam di Pavilion Daman Sarahat, Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang mengunjungi pameran Toya 2026 pada 19 dan 20 Oktober ini, menampilkan pelbagai inovasi dan kelengkapan tandas moden. Nak saksikan majlis secara langsung? Cepat! Tempat adalah terhad. Toya 2026, Tandas Bersih Kebanggaan Negara.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Info trafik lebuh raya bertol Lembah Kelang. Trafik perlahan arah utara Puchong Perdana, Puchong Intan, PJS, Susur Federal Highway. Trafik perlahan arah timur Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan Susur ke Subang. Trafik perlahan Desa Serdang ke KTM Serdang, Balakong ke The Mines, Sapura ke Tol Mines, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Susur keluar ke Jalan Istana. Jaga jarak kenderaan anda dan jangan memandu dengan telefon bimbit.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
3: Kamu tanya, biarlah saya jawab.
4: Duduk.
5: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
6: Assalamualaikum orang Selangor, dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong, kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
0: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
7: Hai, selamat pagi pendengar setia di Selangor FM. Kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu. Ada lagi info-info yang terkini yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Terutamanya kepada anda yang sedang memandu, ada info trafik yang seterusnya selepas ini. Dan selepas ini juga kami akan kembali kongsikan bio artis kepada anda. Nak bagi tahu dulu antara lagu-lagu yang akan menanti. Fatih.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Selangor FM Radio No. 1, orang Selangor, 7.24 minit pagi. Dan sekarang ini kami nak kongsikan kepada anda, Art dan juga Apis,
0: Bio Artist
1: Zul Arifin tak kejar anugerah kekal tenang nama tak tercalon FFM ataupun Festival Filem Malaysia ke-35 pada tahun ini. Mm-hmm. Walaupun ramai dah update, alhamdulillah boleh akan bergerak ke red carpet FFM.
2: Yep.
1: Tak lama sahaja lagi. Tapi pelakon Zul Arifin kekal tenang meskipun namanya tak tercalon dalam mana-mana kategori pada Festival Filem Malaysia ke-35 ni. Beliau menyifatkan pencalonan dan kemenangan anugerah sebagai bonus dalam kerjaya seorang pelakon. Yeah. Namun ia bukanlah matlamat utama. Yang perlu dikejar, yang perlu dikejar adalah kualiti lakonan. Itu dia.
2: Sebab kalau ikutkan, semua menjangkakan nama Zul Arifin mesti akan tercalon kan. Pasal maklum 2025, 2026 ni memang banyak lagi filem yang dilakonkan oleh Zul Arifin.
1: Betul.
2: Perkara paling penting adalah memberikan persembahan terbaik dan menghasilkan karya untuk tontonan serta hiburan masyarakat. Kalau ada pencalonan, alhamdulillah. Kalau tidak ada pun, alhamdulillah. Ia bukan sesuatu yang akan membuatkan saya terlalu kecewa. Mm-hmm. Katanya ketika ditemubual, ditayangkan perdana filem Pemuja Syaitan. Aha, jadi menurut Zul, dia sudah beberapa tahun berpegang pada pendirian tersebut dan lebih mengutamakan peluang untuk terus bekerja serta memastikan lakonannya mendapat sambutan penonton.
1: Malah dia juga bersyukur apabila masih menerima tawaran daripada pihak produksi dan mendapat sokongan penonton. Meskipun industri kini semakin dibanjiri oleh pelakon-pelakon generasi baru.
2: Ya,
1: contohnya macam Art Slamet. Saya pun tak tahulah orang nak cakap kan. Okey, pada usia yang sekarang ni, apabila masih ada pihak produksi yang mahu mendapatkan khidmat saya dan penonton masih menerima hasil kerja saya, itu sudah cukup membuatkan saya bersyukur, katanya. Dan saya masih mempunyai tanggungjawab dan perancangan untuk menjalani penggambaran pada tahun hadapan, dan itulah perkara yang lebih membuatkan saya teruja. Dalam pada itu juga, Zul Arifin menegaskan dia tidak pernah menjadikan anugerah sebagai sasaran utama sepanjang bergelar pelakon. Sebaliknya, sentiasa berusaha meningkatkan mutu lakonannya dari semasa ke semasa. Saya kejar anugerah, saya tak kejar anugerah, tapi bukan bermakna saya tidak menghargai anugerah.
2: Yeah.
1: Tapi apa yang saya kejar ialah peningkatan mutu kerja dari semasa ke semasa. Dia yang pernah merangkul trofi FFM sebanyak 2 kali menerusi edisi ke-26 dan 31 mengakui kejayaan tersebut memberikan kepuasan serta motivasi untuk terus berkarya. Dan dia walau bagaimanapun berpendapat

0: Kanya selepas menerima trofi, tiba-tiba pengarah tak boleh tegur, memberikan teguran kongsinya.
1: Okey, jadi kita doakan semoga mungkin bukan FFM 35, mungkin untuk yang 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
0: Okey, kita dah nak habis.
1: Mungkin itu adalah milik Zul Arifin nanti, insyaAllah. Okey, apa-apa pun kita mahukan persaingan yang sihat. Yang tak tercalon jangan bersedih, kita harap ada rezeki di lain waktu.
0: Yang tercalon, berjaya.
1: Semoga berjaya. Kita doakan dan kita nantikan juga apakah keputusan FFM kali ke-35.
0: Macam ya, macam tidak.
1: Kau suara memang berkahak
0: dia,
1: macam
0: tak,
1: tu.
0: Dia bukan mirip, dia morok.
1: So tekak kau memang jenis berkahak macam tu. Okey, selepas ini kami akan kembali sembang tusia menanti anda. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Trafik bergerak perlahan, lebuh raya LDP kereta rosak di kilometer 18.30 arah utara PJS ke Jambatan Kabel, lorong tengah terhalang. Lebuh raya kesas, trafik perlahan arah timur Bukit Rimau ke Highcom, Highcom ke kewajipan Susur Subang, kewajipan ke U-turn Sunway Toll arah barat, Sunway Toll ke kewajipan. Lebuh raya plus, trafik sesak arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam. Pandu berhati-hati, jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Sembang tu se.
1: Baik, topik kita hari ini, kalau tertinggal telefon dekat rumah seharian, boleh ke tak boleh? Ataupun kena terpaksa patah balik rumah juga. Okay, macam saya terpaksa balik rumah lah. Sebab zaman sekarang ni telefon bukan sekadar untuk buat panggilan. Yeah. Macam-macam kita simpan dalam telefon tu. Yeah. Nak tengok waste dalam tu. Mm-mm. Nak bayar beli barang dalam tu. Nak balas mesej. Nak dapatkan arahan semasa grup kerja kan.
2: Kerja,
1: grup office betul. Semua dalam tu. Kejap lagi orang office cari kita kan, macam mana?
2: Yeah.
1: Macam datang macam tak datang kerja pula kan.
2: Dia kadang-kadang ada yang kadang-kadang ada setengah orang yang kau melekat je dengan telefon.
1: Bukan kita buat kerja.
2: Kita bukan main-main sajalah.
1: Sebab kalau sekarang ni saya pernah tengok fenomena, kalau duduk dalam office pun apa-apa arahan dia tak ada pergi dia tak pergi pergi ke meja
2: tak
1: dah.
2: Tak ada dah.
1: Semua dalam telefon.
2: Semua betul.
1: Walaupun duduk meja sebelah-sebelah, aku dah WhatsApp dah tu, minta tolong je. Betul tak?
2: Betul. Dia dah tak ada istilah bos tegur pekerja main handphone masa bekerja.
1: Betul. Okey, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Abang Man.
3: Ya, saya.
1: Okey,
3: ya.
1: Abang Man ni tak tahulah dia pakai telefon canggih ke apa. Saya tahu saya pernah tengok Abang Man dulu, telefon dia ada keluar area.
2: Wah.
1: Wow. Tapi kalau Abang Man tak tinggal telefon dekat rumah Abang Man, boleh ke tak? Ke kena patah balik
3: macam
1: rumah?
3: Ni, saya kadang-kadang pelupa, saya dah masuk ingat dah masuk dalam bed. Rupanya okey, tertinggal.
2: Tinggal.
3: Aduh, saya cakap. Tengok banyak orang tadi pembak buat. Ada hal sudah tertinggal, itulah masalah. Kena jaga betul nak ke mana pun masuk dalam bilik. Saya selalu buat masuk dalam bilik.
1: Buat masuk dalam bilik.
3: Ingat ada orang nak telefon. Cari tak ada. Aduh.
1: Tapi pernah
3: nak ke mana pun telefon ni kena bawa lah.
1: Yalah. Okey, tapi selalu tertinggal ke?
3: Tak. Selalu tertinggal, terlupa.
1: Lain kali jangan
3: saya selalu nak ke mana masuk dalam bilik.
1: Lain kali jangan
3: ada bahaya sampai pegang bilik. Itu dia.
1: Itu salah Abang Man. Lain kali jangan bubuh dalam bilik, gantung dekat tengkuk.
2: Kena ingat Abang Man ni businessman.
1: Ya, telefon kan hilang habis lah customer.
2: Tahu 1,000 batang tiba-tiba orang nak tempah. Telefon tertinggal.
1: Kalau lupa letak dalam bilik.
3: Bila-bila nak datang ke Tanjung Malim?
1: InsyaAllah lah.
2: InsyaAllah. Nanti Hafiz datang, insyaAllah.
1: Kami pun terlupa nak bawa lembit.
3: Aduh.
1: Okey, Abang Man. Terima kasih, Abang Man.
3: Telepon ada lebih. Telepon ada. Dua ada lebih.
1: Telepon siap ada lebih.
3: Dah baru beli dah semalam.
1: Semalam baru beli telepon baru.
2: Mantap.
3: Okay. Dah rosak. Ada dah rosak kan. Tekan-tekan tak mahu keluar gambar.
1: Beli baru tu. Businessman. Apa dah hal? Okey lah, Abang Man. Terima kasih.
2: Jaga diri baik-baik, Abang Man. Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia cerita Abang Man. Dia kalau boleh kena bawa lah. Sebab orang-orang yang bisnes ni lagilah.
2: Lagilah penting. Betul. Kadang-kadang kita tak tahu, tiba-tiba ada orang nak order banyak kan.
1: Betul.
2: Itu peluang.
1: Terlepas peluang keemasan tu. Jadi kepada Abang Man, harapnya jangan lupalah buat telefon. Tapi telefon baru jarang lupa. Dia sebab dia ada perasaan nak menunjuk tu.
2: Okay. Tapi jangan sampai lupa simpan dalam beg.
1: Dalam beg. Okey, selepas ni kita akan kembali dalam jam yang seterusnya. Kita layan dulu nyanyian daripada Bunga Ismi, Mereng, Selangor FM.
2: Baik.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Patik Datuk Izham bin Hashim selaku Exco Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor merapat sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Tuanku. Selama 25 tahun rakyat Selangor telah menyaksikan pelbagai perubahan dan kemajuan negeri. Dalam perjalanan tersebut, Tuanku sentiasa menjadi payung kepada rakyat serta mengambil berat tentang kehidupan dan kesejahteraan mereka. Patik amat menghargai segala jasa, perhatian dan keprihatinan Tuanku pada negeri Selangor. Semoga Allah SWT terus melimpahkan rahmat pada Tuanku dengan umur yang panjang dan kesihatan yang baik serta kekuatan berterusan untuk terus menaungi rakyat. Selamat menyambut Jubli Perak Tuanku. Daulat Tuanku.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.